0: di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut koordinator konsumsi sektor 10 Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk di orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh

0: korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Dalam tradisi masyarakat Jawa ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

Pro 1 Surakarta akan informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar. Pagi hari ini, Matius Senggono, Aditya Wardana dan juga ada Mbak Tri yang akan menemani Anda di program Surakarta Pagi ini. Hari ini kita berbicara berkait dengan nasib guru honorer seperti apa. Karena kalau melihat dari aturan yang telah terbit, pendengar, berbicara dengan terkait hal tersebut, memang nasib guru honorer di Surakarta ini diinformasikan dalam ketidakpastian. Karena berdasarkan dari surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, penugasan guru di sekolah negeri akan dibatasi sampai dengan 31 Desember mendatang atau 2026. Nah, benarkah demikian dan mengapa ini terjadi dan bagaimana menyikapi hal tersebut bagi daerah? Kita akan diskusikan bersama tiga narasumber kami nanti. Ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Pak Dwi Aryatno. Kemudian Ketua PGRI Surakarta, Dr. Randes Wayono. Dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Bapak Haji Sugeng Rianto. Yang tentunya juga Anda bisa bergabung dalam obrolan kami pagi ini. Nah, sembari kita menunggu jam 8 pagi, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung pagi ini, kami undang Anda melalui WhatsApp di 081-3000-901-5525 atau bisa bergabung melalui telepon di 638-055. Kami persilakan untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami. Kami masih hadir untuk menemani Anda di program Surakarta Pagi ini.

0: mengisi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gede mah kok ono wae mareke lucu dong Mbak Sisi ngamun tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatu Surakarta akan informasi dan inspirasi satu single dari Young Lex featuring Anji dengan Flashback untuk kalian mendengar. 56 menit dari 7 pagi, saatnya nanti kita jam 8 pagi untuk hadirkan dialog pagi ini. Tetap bersama kami mendengar di Persatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ternyata gak benar ya info ini.

0: Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog pagi ini. Seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal perjumpaan tadi, berkaitan dengan bagaimana nasib guru honorer ketika sudah ada kebijakan ataupun surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana penugasan guru di sekolah negeri dibatasi sampai dengan 31 Desember mendatang. Benarkah demikian? Dan mengapa? Dan bagaimana menyikapi hal tersebut? Pagi ini kita akan membahas, bincangkan bersama tiga narasumber kami. Yang pertama ada Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Bapak Haji Sugeng Rianto SS. Kemudian ada juga dari PGRI, Ketua PGRI Surakarta, Bapak Dr. Andes Wahyono MPD. Dan juga seyogyanya nanti kita akan berbincang juga bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, ada Bapak Dwi Aryatno SSTP MAP. Baik, pagi ini yang sudah tergabung bersama kami melalui Zoom meeting ada Pak Sugeng Rianto, ada Pak Wahyono. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya. Bapak-bapak sudah bisa bergabung pagi ini sambil kita menunggu Pak Dwi Aryatno, Pak Sugeng, dan juga Pak Wahyono. Ini memang kabar yang mengagetkan juga mungkin ya. Karena tiba-tiba ada surat keputusan dari Menteri terkait dengan terakhir untuk guru yang honorer itu di tanggal 30 Desember. Tapi sebelum lebih jauh berbicara terkait hal tersebut, sebenarnya ini seperti apa Pak Pak Sugeng ketika berita ini muncul begitu, Pak Sugeng Rianto?
1: Iya, jadi teman-teman terutama di Komisi 4 ya, begitu mendapatkan salinan dari SE nomor 7 2026 ini memang jadi geger, Mas. Geger karena ada satu frase yang kemudian masuk begitu kuat ya, begitu nendang gitu. Apa frasanya adalah bahwa 31 Desember 2026 adalah menjadi hari terakhir ya. Bagi pemerintah untuk mengakomodasi guru honorer atau guru non-ASN dalam hal ini. Nah, kemudian di SE itu belum ada penjelasan terus bagaimana gitu loh, Mas. Ketika kemudian diakhiri itu bagaimana? Ini kan yang jadi geger kan di situ ya. Sementara ada fakta lain di Solo saja misalnya, karena kan ini kebijakan nasional ya, tapi kita melihat di daerah itu ada fakta-fakta yang sebenarnya perlu ada skema yang lebih jelas gitu. Misalnya hari ini dengan kita masih memberdayakan teman-teman guru non-ASN, Solo itu untuk kewajiban pendidikan dari mulai TK, SD sampai SMP itu masih kekurangan ratusan guru.
0: Oke, okay. Ya. Ini yang perlu dicatat ya Pak Sugeng ya.
1: Ini perlu dicatat karena mandatori terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan itu kan kuat dari undang-undang Fisdiknas kita, ya kan? Juga dari UUD 45 bahkan juga memberikan mandat yang kuat bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak kan gitu. Nah, tetapi faktanya ada kekurangan guru jumlah ratusan itu bukan perkara main-main. Ya. Apalagi ketika kemudian SE ini diberlakukan, maka akan ada kekurangan tambahan guru di Solo itu sejumlah 150-an guru. Ya. Artinya menjadi semakin banyak guru-guru kita yang atau anak-anak didik kita yang kekurangan guru. Nah, ini kan problematik di situ. Nah, maka kemudian teman-teman dalam hal ini di Komisi 4 itu kita tidak buru-buru untuk kemudian menjudge ya, atau memberikan penilaian negatif terhadap SE ini, tapi kami berencana Komisi 4 akan ke Jakarta, Mas Sadit ya. Kami akan konsultasi ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mengklarifikasi dan menyampaikan fakta lapangan. Di Solo ini ada fakta begini loh Pak Menteri ya, kekurangannya sekian, SD sekian, SMP sekian, mata pelajaran ini, guru dan sebagainya dan sebagainya. Maka kemudian apa skema yang bisa ditawarkan oleh kementerian dalam hal ini, karena kami tidak bisa melangkah sendiri, Mas Adit.
0: Iya.
1: Ketika misalnya ada guru pensiun, kami di daerah kan tidak bisa serta-merta kemudian mengangkat guru baru sebagai penggantinya. Nggak bisa. Ya. Kemudian ada guru yang meninggal misalnya, kami tidak bisa serta-merta mengangkat guru baru ya untuk menggantikan posisi dia ya, yang langsung kemudian berstatus ASN, kan tidak bisa.
0: Ya.
1: Semua ada skema dari pusat. Nah, terutama dari sisi jumlah ya, jumlah yang kemudian kurang, yang jumlahnya sampai ratusan itu, ini Pak Dwi yang kemudian kelabakan ini mencari solusinya, meskipun sudah ada solusi sementara dengan kerjasama dengan kampus misalnya UNS atau UIN untuk guru-guru agama Islam atau INTEOS untuk guru-guru agama Kristen Katolik misalnya. Skema sementara itu sudah ada, tetapi itu juga belum bisa memberikan solusi permanen.
0: Oke.
1: Ya, maka atas terbitnya SE 7 ini, kami Komisi 4 akan coba datang langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mengklarifikasi sekaligus menyampaikan data dan fakta lapangannya. Begitu Mas Adit.
0: Baik, ini memang seperti berbanding terbalik juga dengan visi Kota Surakarta sendiri ya Pak Sugeng ya, bahwa memang bagaimana kita melihat untuk memajukan begitu kota pendidikan begitu ya Pak Sugeng ya. Ini polemik juga. Tapi kapan Pak rencana teman-teman dari Komisi 4 rencana ke Jakarta nih Pak Sugeng?
1: Tanggal 22 ini insya Allah.
0: Baik.
1: Dari waktu dekat ya.
0: Oke.
1: Biar kita segera ada kejelasan dari sana seperti apa skema komplitnya.
0: Baik. Pak Sugeng, kita beralih ke Pak Wahyono. Pak Sugeng, sambil juga kita menunggu Pak Dwi Aryatno ini belum bergabung pagi ini. Pak Wahyono, melihat dengan kenyataan yang ada, sebenarnya seperti apa sih Pak Wahyono? Melihat apa yang disampaikan Pak Sugeng juga bahwa kebutuhan guru kita itu masih kurang. Nah, dengan adanya terbitan SE nomor 7 tersebut, seperti apa nantinya jika ini memang diberlakukan begitu, Pak Wahyono?
2: Ya, terima kasih Pak Sugeng. Selamat pagi Pak Sugeng.
1: Pagi Pak Wahyono.
2: Sama Pak Adit.
0: Ya. Jih, siapa?
2: Yang terkait dengan SE itu, memang sejak awal itu yang namanya guru, istilahnya guru bantu, guru WP itu awalnya memang negara itu tidak siap, memang setiap guru keluar itu langsung diganti, itu tidak ada persiapan, itu tidak ada. Sejak kami masih aktif kemarin juga masih adanya setiap awal tahun baru merencanakan itu terus menerus, sehingga kekurangan adanya guru bantu, guru WP, guru berbagai macam itu adalah munculnya karena pemerintah memang tidak disiapkan. Nah, ini ada dari teman-teman kepala sekolah, baik SD, SMP, TK, SMA, SMK, itu kan ada pengertian kalau memang tidak ada, pasti ada ya setidak-tidaknya ada guru yang mendampingi. Kalau gurunya di SMA, SMK, SMP ada guru mata pelajaran, mungkin ada beberapa guru mata pelajaran di situ bisa. Tapi kalau guru SD itu juga sulit karena sudah guru kelas, tidak ada penggantinya. Akhirnya kepala sekolah mungkin ya juga, tapi kalau kepala sekolah ngajar itu juga memang dia punya jatah, tapi kan tidak sepenuhnya untuk memberikan pelajaran itu, sehingga juga tidak bisa mampu untuk memenuhi kriteria itu, sehingga kami ya berupaya, saya mendorong Pak tadi kalau untuk ke Jakarta kami persilahkan, kami berharap ya setidak-tidaknya memang orang pusat itu tahunya kan hanya jumlahnya, jumlah guru, jumlah ini, tapi tidak pernah ada di wilayah bahwa guru itu ada yang guru negeri, ada guru swasta, apalagi yang sekarang guru ada di swasta sudah diambil, itu juga kedua-duanya repot, kepala sekolahnya sing swasta ya repot, yang negeri juga akan ada kendala, sehingga terkait dengan itu kami ya berharap mendukung teman-teman yang untuk ke Jakarta kami persilahkan. Nanti kami juga berkomunikasi lewat dengan PGRI, Tapi kami karena terkait dengan PGRI itu kan kalau sudah jadi guru negeri terus baru itu komunikasinya kan itu. Tapi kalau yang saat ini kita tetap ikut memberikan satu masukan supaya ya pemerintah tidak begitu mudah untuk memberikan satu statement yang terkait dengan apalagi suratnya sudah ada itu kami mohon bisa diklarifikasi untuk bisa diatasi lebih lanjut itu. Harapan kami itu.
0: Baik, baik. Ya. Baik. Kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau memang ini kabar yang meresahkan juga begitu Pak Sugeng, artinya bagi teman-teman non-ASN, guru non-ASN ini pasti kan menjadi was-was begitu Pak Sugeng. Nah sebenarnya kalau melihat secara umum bagi kesejahteraan mereka ini seperti apa Pak Sugeng?
1: Ya, jadi begini Mas, supaya tidak kemudian yang muncul semata-mata was-was dan khawatir coba kita sambil melihat juga tren kebijakan pemerintah terkait dengan terutama guru non-ASN Mas.
0: Baik.
1: Saya mencoba mengkompilasi ada beberapa kebijakan yang kita boleh berharap lah ya nantinya pemerintah pusat benar-benar ada komitmen untuk menyelesaikan teman-teman guru bantu ini atau WB ini benar-benar menjadi ASN kan gitu.
0: Iya.
1: Ya. Misalnya satu ya sejak 5 tahun terakhir lah ya sejak 5 tahun terakhir ini sudah ada 900.000 Mas guru non ASN ya. Kemudian menjadi ASN P3K.
0: Baik.
1: Oke. Dari situ, dari jumlah yang fantastis ya, hampir 1 juta kan Mas itu. Yeah. Senasional tapi se-Indonesia ya. Tapi itu sebuah komitmen bahwa dalam 5 tahun terakhir pemerintah pusat sudah mengangkat guru non ASN atau guru honorer menjadi ASN P3K. Oke. Ya. Nah ini kabar gembira pertama. Kemudian yang kedua, guru non ASN dapat juga akses untuk ikut program pendidikan profesi guru atau PPG ya. Tercatat ada 750.000 di 2024 dan 2025 ya. Nah Pak Wahyono saya kira tahu persis kalau sudah ikut sertifikasi PPG ini nanti ada hak yang kemudian boleh didapatkan kan gitu Pak Wahyono ya.
2: Ya
1: betul. Artinya guru non ASN juga diberikan akses itu Mas. Mas Adit ya. Artinya ini juga bagian dari keberpihakan pemerintah yang patut kita apresiasi dan jumlahnya lumayan 750.000 guru non ASN ya secara nasional. Kemudian yang ketiga ada komitmen dari pemerintah pusat di 2026 ini dalam hal insentif untuk guru non ASN itu atau guru honorer dari 300.000 per orang per bulan menjadi 400.000 per orang per bulan. Ada kenaikan meskipun secara jumlah 400.000 itu iso ngopo gitu loh Mas untuk hidup sebulan kan gitu. Tapi ada kenaikan. Oke, ya sehingga dari situ ada komitmen ya meskipun kemudian kita masih mempertanyakan segitu itu mana cukup gitu, ya kan? Terus yang keempat ada juga tunjangan profesi guru itu naik juga Mas dari 1,5 juta tahun ini menjadi 2 juta per bulan. Ya tadi asal sudah ikut sertifikasi ya kan, maka dia berhak atas tunjangan profesi guru per bulannya 2 juta. Ya, itu baik ASN maupun yang non ASN kan gitu. Artinya ada komitmen juga dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan di APBN tunjangan profesi guru ini ada kenaikan. Di tahun ini ada kenaikan sekitar 500.000 menjadi 2 juta per bulan per orang. Gitu. Nah, kita berharap bahwa SE yang menunjukkan atau tersirat di sana secara jelas bahwa 31 Desember 2026 adalah akhir bagi guru non ASN atau guru honorer di seluruh Indonesia, itu maknanya adalah berarti seluruh guru ASN non ASN ya yang sudah masuk dalam Dapodik itu akan diangkat menjadi ASN ya, apakah itu PNS ataukah itu P3K ya, sehingga tidak ada namanya 1 Januari 2027 itu mereka yang guru honorer atau non ASN itu nganggur atau tidak diberdayakan lagi. Tapi 1 Januari 2027 justru mereka adalah sudah resmi menjadi ASN. Harapan kita begitu, Mas.
0: Baik.
1: Jadi baik. Ini justru malah menjadi kabar gembira untuk guru-guru kita ya, non ASN itu. SE ini tidak dimaknai secara negatif bahwa seolah-olah ini menjadi PHK massal ya. Tapi SE ini adalah tahapan untuk menuju pengangkatan seluruh guru ya, non ASN ini menjadi ASN. Maka kami ingin pastikan itu, Mas, di konsultasi besok itu, apakah pemaknaannya begitu? Ya, saya coba melihat tren kebijakannya dan kemudian arah untuk yang awal 2027 nanti. Itu Mas Adit, saya melihat.
0: Artinya ini hal yang positif begitu ya, Pak Sugeng ya. Ketika ini memang SE itu nanti akan ada turunannya begitu, Pak Sugeng, harapannya seperti itu begitu, Pak.
1: Betul, SE ini bukan titik, tapi koma.
0: Masih koma.
1: Kan gitu. Koma ada lanjutannya. Nah, lanjutannya ini sesuatu yang mengembirakan, bukan membuat jantungan teman-teman guru honorer, kan gitu. Yang mengembirakan karena statusnya dari non-ASN kemudian diangkat menjadi ASN.
0: ASN ya.
1: Meskipun misalnya bukan PNS, tapi P3K. Tapi kan itu sudah sebuah status yang mengembirakan buat teman-teman, saya kira.
0: Baik, baik. Pak Sugeng, Pak Mayono, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar, setelah itu kita akan sambung kembali. Tetap bersama kami, Bapak-Bapak. Kita kembali setelah yang satu ini, pendengar, tetap bersama kami.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
5: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
4: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
5: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
4: Piye solusinya apa?
5: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
4: RRI?
5: Iya.
4: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
6: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Bapak Haji Sugeng Rianto sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta dan juga Ketua PGRI Surakarta, Bapak Dr. Tantus Wahyono MPD. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar, ingin bertanya kepada narasumber kami, kami persilakan melalui telepon di 638055 atau melalui WhatsApp 081390115525. Pak Sugeng, Pak Wahyono, masih bersama kami Bapak. Siap. Kita terima penelpon dulu, boleh Pak, izin Pak ya.
1: Siap.
0: Baik. Siap. Selamat pagi Pro 1.
1: Selamat pagi Pro 1.
0: Selamat pagi dengan
1: Eyang Noyo di Jumapolo Karanganyar.
0: Eyang Noyo Jumapolo. Kami ya, persilakan ya. Ada Pak Sugeng dan Pak Wahyono.
1: Iya, selamat pagi Pak Sugeng juga Pak.
2: Pagi Eyang.
1: Ya, ini ya, masalah guru honorer ya. Sejak dulu, waduh, ini guru honorer ini kelihatannya agak deg-degan ini dengan adanya SE itu ya. Kami mohon ini jangan begitu dikeluarkan begitu saja. Itu nanti kalau para tenaga guru honorer ini dikeluarkan menambah angka pengangguran, Pak. Bukannya mengurangi pengangguran, ya toh. Satu, yang kedua itu adalah sudah terdidik, artinya sudah beberapa tahun mengajar, itu mestinya ibarat apa itu beli itu ya, beli kucing dalam karung gitu. Kalau yang rekrut baru-baru itu sudah pengalaman itu Pak. Saya kira lebih pengalaman daripada yang sudah senior-senior yang PNS gitu. Untuk itu ya, itu pertama kali jangan sampai dikeluarkan begitu saja. Kedua, kami harapkan tetap honorer tapi ganti nama, diganti misalnya diangkat menjadi P3K atau ASN, terutama yang usianya sudah kritis lah. Karena usia kritis itu nanti kalau dikeluarkan ya mau bekerja apa, mau dorong-dorong bakso atau bakul-bakul apa kan ya sudah tenaganya. Kalau kan begitu Pak, itu kami mohon nanti kalau ke Jakarta bilang sama Pak Menteri. Kami kira Pak Menteri juga ini kalau betul karakter warga kita gitu ya loh. Sudah bekerja beberapa tahun, dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa jelas, wah itu tidak manusiawi Pak, bukan negara Pancasila itu ya. Pak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.
0: Terima kasih Yang Noyo. Ya. Langsung mungkin ada tanggapan dari Pak Sugeng Rianto terlebih dahulu. Ya. Yang silakan Pak.
2: Matur suwun Eyang. Jadi saya setuju ya dengan Eyang. Yang pertama kita harus memaknai bahwa SE ini tidak tidak sama dengan PHK massal. Ya kan? SE ini jangan kemudian dimaknai PHK untuk seluruh guru non ASN di 31 Desember 2026 ya. Maka harus ada komanya tadi, harus ada penjelasan lanjut dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bahwa memang 31 Desember

0: punya pengalaman bekerja, istilahnya kan gitu. Sehingga karena pengalamannya ini, maka perlu atau pemerintah harus memberikan apresiasi. Nah, apresiasi itu ya mestinya dalam bentuk pengangkatan, ya, status mereka bukan lagi non-ASN tetapi ASN, P3K katakanlah begitu. Dengan pemberian status itu, ini berarti apresiasinya jalan dari pemerintah, ya, atas apa namanya lama kerja mereka selama ini, itu kemudian diangkatlah mereka di tahun 2027 awal, ya, atau Januari 2027. Saya setuju dengan Eyang Noyo, prinsipnya teman-teman yang sudah masuk dalam Dapodik, ya, kemudian sudah pengalaman kerja, usianya, ya, mungkin juga sesuai dengan persyaratan menjadi ASN itu, ini segera diperjelas statusnya, dan kemudian mereka menjadi lebih optimum lagi di dalam mendedikasikan seluruh kemampuannya dalam dunia pendidikan di seluruh Indonesia, saya kira itu termasuk juga di Kota Surakarta. Ngoten Eyang, kalau menurut saya Eyang, insya Allah kami akan angkat ini besok pada saat konsultasi ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
1: Baik, terima kasih Pak Sugeng. Pak Wahyono, ada tanggapan Pak terkait pertanyaan dari yang Noyo tadi?
2: Oh ya, terima kasih. Itu memang sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu ya tidak mungkin toh kalau terus langsung dihentikan. Itu kan logikanya. Tapi kalau orang pusat kan ada beberapa kriteria. Tapi harapan kami sama dengan Pak tadi, agar status mereka itu ada ditingkatkan. Jadi jangan sampai dari sisi yang kemarin WP, yang kemarin begini, terus kan tidak mungkin. Karena mereka itu sudah memiliki satu status.
1: Yeah.
2: Sehingga kalau status itu hilang, ya tidak mungkin toh orang pusat tahu kalau itu dia bekerja kok mau dihilangkan. Justru malah tadi, seperti apa yang disampaikan yang tadi, mungkin ditingkatkan hanya nama atau mungkin apa yang dimaksudkan oleh pemerintah mungkin lain dengan kita yang kita anggarkan. Harapan kami memang seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa teman-teman yang sudah ada di jalur kita, apakah itu WP, apakah itu, kalau sudah masuk di jalur kita, logikanya akan masuk. Karena apapun yang sudah ada di kita itu pasti tidak mungkin toh kita punya teman guru kok tidak, istilahnya nganggur kan tidak mungkin. Wong ada beberapa teman yang memang saat ini mau pensiun, apalagi gantinya masih disediakan tahun berikutnya, itu kan juga akan lebih sulit. Sehingga berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, kami sangat setuju, dan nanti kami berharap juga berkomunikasi dengan pusat hubungannya dengan nih, harapan kami seperti Bapak tadi, bahwa untuk mengantisipasi terkait dengan tahun depan, lah itu mungkin mereka ada beberapa niatan yang lain daripada tidak harus WB ataukah nanti, tapi tetap yang namanya WB itu hubungannya dengan sewaktu-waktu mereka itu pensiun atau meninggal, itu kan tidak mungkin akan bisa digantikan oleh orang lain. Kalau tidak, sebagai kepala sekolah mengantisipasi lewat WB itu. Jadi memang yang kalimat tidak mungkin WB-nya tahun kemarin, tahun depan tidak ada, itu ya agak menyulitkan juga bagi teman-teman yang masih aktif, terus kebetulan ada temannya yang guru kelas, kalau guru yang tadi guru mata pelajaran, mungkin ada teman yang lain bisa ganti, bisa dibagi beberapa, itu masih bisa. Tapi kalau yang guru kelas itu memang sulit juga untuk tidak bisa digantikan, terus akhirnya tidak ada, itu memang kami sangat mendukung terkait dengan kegiatan itu. Itu baik. Harapan kami supaya semuanya bisa saling menadari terkait dengan kegiatan yang khususnya di guru kelas di SD itu.
1: Baik, ya, baik. Baik Pak Wayono. Pak Wayono, Pak Sugeng, kita terima penelpon lagi. Selamat pagi,
3: 21. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saudara sumbernya satunya lagi Pak, saya baru saja itu Pak siapa?
1: Ada Pak Sugeng, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, dan juga Pak Wayono, Ketua PGRI Surakarta.
3: Ini

0: Tolong teman-teman PGRI itu punya harga diri. Yeah.
1: Ya.
0: Kok sekian lama dipermainkan kok orang bengok-bengok piye ya gitu loh. Ya kan dan dari PGRI itu kok ya sing greget wong PGRI itu ya narik iuran to kepada anggotanya. Ya. Jadi panjang tak suun galak juga dalam arti galak yang positif ya diangkat.
1: Ya.
0: Itu yang pertama, yang kedua dikasih promosi. Diekspor aja para guru kita, diekspor ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Vietnam, gimana lah. Yang penting mereka tuh kan agen pembaruan toh. Tapi kalau tidak nunggu di sini luwe banget, bareng kena SLW bingung gitu loh. Itu saya minta PGRI itu ngangkat derajatnya, minta di training lagi bahasanya biar bisa dikirim ke luar negeri pak. Kan banyak TKW-TKW yang di Saudi, Iran yang terlantar. Ini kan dididik, saya mengerti anaknya jadi diaspora-diaspora yang pinter kalau pulang. Itu satu, yang kedua itu. Yang ketiga, untuk Pak Sugeng, gini loh bro. Panjang ini, pemut jadi anggota Dewan. Ya galak juga bantu PGRI. Piye, gajinya mau semono to aru MR. Saya juga mantan guru, tapi saya tuh guru tamu di Alikam Begalan ini. Ya saya udah bilang sama ketuanya, jadi kencok-kencok sampean di S2 lo. Saya datang ada saat pergi. Jadi kalau saya enggak usah pakai kontrak. Bismillah, yo. Mau yo Obama siap aku nih. Tapi tidak orang bisa seperti saya kan. Nah, sekali lagi harga diri seorang guru tuh mahal. Tapi saya enggak mau disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa jasa ya aku rasa mangan tuh aku ngono. Masa kan ngemut sepeda ora iso. Ya gitu loh, jadi panjang pun jadi wakil, mau tak pilih kok panjang aja sih. Oh, cuma didirekal. Kan tidak korupsi toh panjang dengan anggota dewan kan ngono, ratitititipan toh. Galak oh si sana lo. Saya doakan kalian bisa ketemu, bisa nembus lagi ke DPR pusat. Lah kan enak toh. Di kota Sugeng kok jire aku ngono. Ya Pak Arwin, ini pendekatannya ini tolong dicatat. Punya wakil kita kok menakut semua jiwa guru ini orang ono. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Kapten Obama. Terima kasih. Langsung.
3: Iya.
2: Ada tanggapan Pak Wayan sebelum nanti ke Pak Sugeng Rianto.
3: Baik. Terima kasih. Untuk kami itu kan ada beberapa tingkatan juga. Kemarin kami juga berkomunikasi dengan Pak Mohdi, hubungannya dengan mereka sebagai anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah. Itu baru tanggal berapa itu? Itu baru saja. Sama termasuk di tapi SDM juga ikut matli Pak Wali Kota yang terkait dengan urusannya itu juga. Termasuk juga pengurus besar saat ini masih terus-menerus hubungannya dengan audiensinya terkait dengan undang-undang pendidikan. Karena nanti ada beberapa hal yang saat ini sudah terus diikuti oleh teman-teman pengurus PGRI di pusat untuk tetap masuk di jajaran di itu undang-undang di pendidikan itu. Maka kami terkait dengan kami selaku pengurus di kota, ya kita tetap mengikuti jalur, tidak langsung kami akan berbicara langsung di pusat, tidak mungkin, tapi tetap lewat jalur provinsi, provinsi ke pusat, termasuk provinsi sendiri, ketua PGRI provinsi kan sebagai wakil provinsi Jawa Tengah di DPD, dia bisa langsung bisa dengan MPR-nya, sehingga tidak ada kendala di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk terkait dengan langsung itu memang kami tidak mungkin akan berkomunikasi, walaupun kami sudah terbiasa dengan ketua di PB. Kami berharap ya Bapak juga bisa berkomunikasi, tapi kan tidak akan mungkin kita komunikasinya juga ada jenjang hubungannya dengan organisasi. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Nanti kami berkomunikasi dengan yang lain untuk bisa dikomunikasikan di tingkat berikutnya.
2: Monggo. Yeah. Baik, Pak Wayano. Pak Sugeng, ada komentar Pak Sugeng?
4: Iya. Jadi Pak Wayano diminta mengekspor guru-guru ke Vietnam sama ke Singapura juga.
3: Iya.
4: Jadi gini, galak tidak galak itu mungkin perspektifnya beda-beda ya. Jadi Pak Wahyono sudah memperjuangkan melalui jalurnya, jalur PGRI. Iya. Dan PGRI iya. punya perwakilan, iya. ketua PGRI Jateng sekaligus anggota DPD. Iya. Gitu kan? Berarti langsung bisa iya. menyampaikan aspirasi ini melalui jalur DPD. Kemudian kami Komisi 4 dalam waktu dekat juga akan konsultasi atau menyampaikan poin ini ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Tentu juga bagian dari upaya untuk mengadvokasi teman-teman guru non ASN ya supaya ada kejelasan status mereka di 2027 nanti ya kan pasca dihentikannya mereka mengajar di sekolah negeri gitu. Nah, saya kira upaya optimum yang kami bisa lakukan melalui jalur kami, jalur Komisi 4 ya, satu itu ya melalui kami langsung konsultasi ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Yang kedua, saya kira teman-teman Komisi 4 itu kan juga perwakilan dari partai berbeda-beda. Fraksinya macam-macam kan? Hmm. Ada fraksi PKS, ada fraksi PDI, ada fraksi Gerindra, Golkar, dan segala macamnya. Yeah. Masing-masing fraksi ini kan punya jalur juga di DPR RI. Ya kan? Maka melalui jalur masing-masing juga bisa menitipkan aspirasi terutama yang ada di Komisi Pendidikan DPR RI ya. Untuk secara tegas memberikan dorongan kepada eksekutif dalam ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah supaya sebelum 2027 ya atau setelah SEE ini dikeluarkan sebelum 2027 sudah ada kejelasan status ya, sudah ada perencanaan matang dari pemerintah pusat. Sebenarnya guru-guru honorer ini mau diapakan di 2027 ya, sehingga nanti ketika statusnya sudah jelas dalam waktu dekat ini, itu kan nanti korelasinya kan juga dengan penganggaran ya. Misalnya misalnya mereka diangkat menjadi ASN misalnya P3K ya. Lalu gajinya ini seperti apa? Kan harus masuk di dalam APBN. Nah, itu harus dihitung berapa jumlah guru honorer ya per bulan berapa kali satu tahun. Nah, ini kan harus masuk dulu di dalam APBN. Nah, konsekuensi ini kan nggak bisa mendadak di awal 2027. Iya. Harus sejak sekarang dirumuskan dan ada kejelasan itu. Nah, sehingga kalau kejelasan itu jauh-jauh hari bisa ada ya, ini akan memberikan saya kira angin segar ya bagi teman-teman guru non ASN yang ngajar di sekolah negeri, supaya mereka ya makin saya kira makin dedikasinya makin bagus lah untuk dunia pendidikan di daerah ya, di daerah masing-masing termasuk di Solo terutama SD dan SMP. Saya kira begitu. Mas tadi siapa namanya?
2: Kapten Obama.
4: Iya. Jadi ya apakah seperti ini di mana tidak galak, ya enggak apa-apa, enggak perlu galak-galakan, tapi yang penting ada upaya serius untuk memperjuangkan, gitu aja kalau saya sih.
2: Baik, baik. Pak Sugeng, Pak Wahyono, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar, satu lagu untuk pendengar, dan setelah itu kita akan sambung kembali, Bapak. Kita jeda dulu sebentar. Tetap bersama kami, kita kembali setelah yang satu ini.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Satu Surakarta kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dua narasumber kami, ada Pak Sugeng Rianto dan juga Pak Wayono, berkaitan dengan obrolan kita pagi ini, dialog tentang nasib guru honorer. Dan untuk Anda pendengar yang bergabung sama kami, kami masih ada waktu sampai nanti jam 9 kurang sedikit ya, masih berbicara terkait dengan hal tersebut. Baik, Pak Sugeng, kalau melihat dengan apa yang memang harus dilakukan seperti tadi Komisi 4 yang direncanakan akan ke Jakarta, Bapak untuk melihat sejauh mana SE ini. Semoga ini memang SE yang koma begitu ya Pak Sugeng ya.
4: Iya betul.
3: Setelah itu ada lanjutan lagi begitu. Tapi secara regulasi Bapak karena memang ada di Komisi 4 ya Pak. Artinya dengan perekrutan guru dan sebagainya ini seperti apa sih Pak sebenarnya Pak Sugeng?
4: Jadi begini, ada skema jangka pendek dan skema jangka panjang ya Mas. Atau skema permanen. Skema jangka pendek yang saya maksud adalah fakta bahwa hari ini Solo kekurangan guru itu kan real.
3: Kan?
4: Ini harus diselesaikan dalam waktu cepat. Jangan sampai kemudian penyelenggaraan pendidikan menjadi tidak efektif dan hak siswa, ya, hak peserta didik menjadi tidak mereka dapatkan gara-gara kita tidak segera menghadirkan solusi jangka pendek atas ketiadaan guru-guru itu. Nah, maka kami Komisi 4 kemarin dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan kita dorong ya Dinas Pendidikan untuk ada langkah-langkah jangka pendek. Dan alhamdulillah Pemkot sudah menjalin MOU Pemkot Kota Surakarta dengan UNS ya terutama untuk salah satu tridharma perguruan tinggi itu kan ada pengabdian masyarakat Mas. Nah di poin itu kemudian kampus UNS dalam hal ini memberdayakan para mahasiswanya yang semester akhir atau menjelang wisuda itu sebelum mereka wisuda itu mengisi pos-pos guru kosong itu. Nah MOU-nya sudah ditandatangani dan pemetaan guru yang kosong itu di mata pelajaran apa saja juga sudah ya. Termasuk dari kampus UNS dalam ini juga sudah memproyeksikan nama-nama mahasiswa semester akhir itu untuk mengisi kekosongan itu. Nah, meskipun ini MOU-nya bersifat jangka pendek, artinya paling ya sekitar satu semester gitu Mas. Nanti baik. Misalnya MOU-nya hari ini itu sampai dengan akhir tahun ini ya. Sampai akhir tahun ini. Ya, atau misalnya sampai semester depan misalnya begitu. Tapi setidaknya kelangkaan guru atau kekurangan guru ini bisa selesai melalui solusi jangka pendek MOU dengan kampus. Kan begitu. Ya, satu. Nanti kalau tahap pertama ini sudah selesai, harapannya ada tahap kedua. Nanti tinggal bagaimana evaluasi dari ini ketika belum ada solusi permanen atau solusi jangka panjang yang ditawarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Tapi syukur-syukur misalnya 2027 problem ketiadaan guru atau kekurangan guru ini selesai melalui jalur kebijakan pemerintah pusat.
3: Baik.
4: Ya kan? Semua guru non ASN ini diangkat, ya. Kemudian semua kekosongan guru ini juga dipenuhi. Clear, selesai. Artinya satu problem mendasar dunia pendidikan di Kota Surakarta dan juga di daerah lain, saya kira selesai kalau pemerintah pusat punya political will atau goodwill semacam itu. Ya, kita berharap begitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kami juga sedang mendiskusikan dengan teman-teman di Komisi 4 peluang untuk kami merevisi Raperda Pendidikan, Mas Adit.
3: Baik.
4: Dan Pak Wahyono, ya. Kalau Pak Wahyono tadi sampaikan, teman-teman PGRI sedang fokus juga untuk mensupport rencana perubahan undang-undang Sisdiknas.
5: Ya,
4: gitu ya, Pak, ya. Nah, ya. Kami di Kota Solo juga sedang mendiskusikan untuk perubahan Perda Pendidikan. Ya. Kenapa Perda Pendidikan ini perlu dirubah? Satu, di Perda Pendidikan yang lama itu PAUD itu masuk di dalamnya.
5: Masuk.
4: Ya, sudah masuk, Pak. PAUD masuk di dalamnya. Terus kemudian kemarin barusan kami Komisi 4 mengeluarkan PAUD ini menjadi perda tersendiri. Ya, jadi sudah keluar dari Perda Pendidikan, jadi perda tersendiri. Di dalamnya sudah kami masukkan poin insentif untuk guru-guru PAUD. Nah, alhamdulillah di APBD 2026 insentif itu sudah masuk. Artinya di tahun ini guru-guru PAUD insya Allah mendapatkan insentif dari pemerintah kota atas dasar perda tentang PAUD. Ya, ini PAUD sudah kita keluarin dari Perda Pendidikan. Sehingga Perda Pendidikan mestinya harus diganti dong, direvisi karena sudah ada satu poin tentang PAUD yang dikeluarkan dari itu. Yang kedua, kami juga ingin memasukkan juga variabel bahwa penyelenggaraan pendidikan terutama dari sisi pendanaan itu juga bisa dengan melibatkan masyarakat, Mas.
3: Baik.
4: Artinya selama ini ada kesan kalau pendidikan negeri ya itu sama sekali tidak boleh ada pungutan kepada masyarakat.
3: Yeah.
4: Sehingga ketika ada masyarakat yang ingin andil, itu kesannya menjadi seolah-olah terhalang. Gitu loh, Mas. Ya kan? Padahal kami menjumpai langsung ada banyak masyarakat yang pingin ikut serta. Ya. Misalnya nih, ada seorang alumni dari sebuah SD di Solo gitu. Dia udah jadi orang yang sukses begitu. Ketika melihat fasilitas di SD mantan dia sekolah dulu itu kok mungkin AC-nya nggak ada, kalau suasana kelasnya sumuh panas gitu, dia kan jadi tergerak gitu, Mas. Tergerak, oh ini untuk kelas ini saya bantulah untuk AC-nya misalnya begitu. Nah, yang seperti ini harus juga diakomodasi. Jangan serta-merta kemudian meskipun pemerintah sudah komitmen memberikan APBD untuk pendidikan itu minimum 20% itu mandatory spending dari Undang-Undang Sisdiknas kan. Kita udah lakukan itu, tapi biaya pendidikan itu kan memang tidak murah, ya kan? Sehingga keterlibatan masyarakat itu sebisa mungkin juga diakomodasi di dalam perda nantinya, gitu. Nah, kemudian juga penyesuaian terhadap regulasi-regulasi baru, apakah itu PP, mungkin juga undang-undang, ya pendidikan nanti ada revisi dan seterusnya. Jadi poin-poin ini coba kita ramu sehingga nanti raperda pendidikan kita bisa juga ngawekani misalnya ada sebuah sekolah negeri kekurangan guru ini seperti apa. Nah, perda ini bisa bicara juga tentang poin itu gitu. Jadi banyak sisi, banyak tinjauan supaya pendidikan di Kota Solo berjalan dengan sebaik-baiknya dan kemudian output ya atau keluaran dari hasil pendidikan kita itu juga menjadi sosok-sosok pribadi yang berkualitas dan siap bersaing di dunia luar. Saya kira begitu, Mas Adit.
3: Baik, baik, Pak Sugeng. Kita ke Pak Wahyono. Pak Wahyono, menyinggung sedikit untuk melihat dari kacamata PGRI sendiri nih, Pak, tentang kesejahteraan para guru honorer. Seperti apa sebenarnya, Pak, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta ini, Pak Wahyono?
5: Ya, terima kasih. Terkait dengan guru honorer, memang dari sisi pengelolaan, kami belum masuk karena memang guru honorer itu satu dari sisi tidak masuk, belum masuk ke PGRI. Tapi di sisi lain kami juga memperhatikan teman-teman yang ada di swasta. Tapi kami hanya menggerakkan pada pengelolaan SD, sekolahnya, nanti di SMP, di SMA, kami mendukung, mendorong untuk bisa mengeluarkan hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi tidak mungkin kami langsung nangani, tidak, tapi hanya memberikan satu komunikasi agar bisa memperhatikan teman-teman yang saat ini kondisinya masih seperti ini, masih seperti ini. Jadi kami tidak akan bisa langsung berkomunikasi atau langsung nangani terkait dengan itu. Nah, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi adalah kemarin memang Wali Kota juga lewat Pak BKP SDM Mas Beni itu memang juga mengatakan terkait dengan kerjasamanya dengan UNS, dengan ini memang sudah dilakukan. Sehingga kami berharap itu tetap, karena bagaimanapun juga, walaupun istilahnya kemarin malah katanya ada transportasi 75.000 gitu, malah ada kalimat itu malah akan lebih baik. Jadi itu tetap dipertahankan. Kalau toh masih nanti di tahun besok itu ada terkait dengan kegiatan, itu tetap juga masih bisa, itu tetap dilakukan. Jadi kami berharap untuk terkait dengan komunikasinya dengan UNS, dengan cara seperti itu akan lebih baik daripada dengan kita mencari lewat kepala sekolah yang dimungkinkan kepala sekolah itu tidak tendensi pada hanya kekosongan, terus mungkin ada saudara, ada yang mestinya tidak masuk, bisa masuk ke sekolah, itu memang agak juga rawan. Sehingga ini keponakannya terkait dengan ini, tapi sebetulnya tidak punya potensi, tapi akhirnya bisa masuk. Nah itu memang juga diindikasikan dari pusat seperti itu. Jadi kalau memang seperti dari yang tadi UNS itu, pasti, itu pasti bisa. Hanya kita memang tidak akan terus-menerus, karena apapun yang dilakukan oleh pusat pasti juga ada kendalanya di kita. Itu kami berharap itu. Terkait dengan kami yang hubungannya dengan organisasi, kami tetap mengikuti di jenjang organisasi, walaupun dalam artian untuk berkomunikasi di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi maupun di daerah, kita tetap kita lakukan seperti apa adanya yang kita lakukan itu. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak.
3: Ya, baik, baik Pak Wahyono. Baik, ya. Pak Sugeng, Pak Wahyono, karena keterbatasan waktu pagi ini, penegasan dari obrolan kita pagi ini tentang nasib guru honorer seperti apa, mungkin kita mulai dari Pak Sugeng Rianto terlebih dahulu. Kami persilakan, Bapak.
4: Oke, siap Mas Adit. Jadi begini, kepada teman-teman guru honorer, guru non ASN di sekolah-sekolah negeri, ya, kalau di konteks Solo adalah SD, SMP, mohon teman-teman tidak panik dulu, ya, tidak putus asa dulu. Kami akan mencoba untuk mengklarifikasi, ya, dalam tanda kutip, dalam bentuk konsultasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan, ya, bahwa SE ini itu tidak bermakna PHK massal, ya, terhadap guru-guru non ASN. Nah, yang kedua, kami ingin memastikan bahwa 1 Februari itu berarti adalah peningkatan status teman-teman guru honorer dari yang awalnya honorer menjadi ASN, setidaknya ASN P3K, ya kan? Yang ketiga, saya tadi melihat dari tren kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan problem guru honorer ini, sebenarnya ada tren positif. Artinya kita boleh berharap bahwa ke depan political will dari pemerintah pusat untuk dunia pendidikan, CQ dalam hal ini untuk teman-teman guru honorer, insya Allah akan mengarah kepada hal yang positif, dan kami ingin pastikan itu dalam agenda konsultasi kami besok. Nah, sepertinya nanti kami akan berkabar hasil dari konsultasi tersebut. Saya kira begitu, Mas Adit.
3: Baik, Pak Sugeng. Pak Wayono, kami persilahkan, Bapak.
5: Ya, terima kasih. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi bisa dikomunikasikan untuk kita ikuti. Nanti kami berkaitan dengan PGRI, komunikasi kami juga di jalur urutan PGRI, nanti kita komunikasikan. Untuk itu mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini ada nilai positifnya terhadap apa yang kita lakukan khususnya di Kota Surakarta. Hubungannya dengan komunikasi yang ada di tingkat kota akan lebih dekat dengan terkait dengan kegiatan ini. Kami berharap untuk bisa berlanjut berkomunikasi dengan tingkat yang lebih tinggi, apalagi tadi kalau mau ke pusat ya kami persilahkan untuk kita komunikasikan lebih baik itu. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas hubungannya dengan kita.
3: Baik. Baik, terima kasih Pak Wayono, Pak Sugeng Rianto, terima kasih untuk waktunya. Semoga hal terbaik akan menjadi satu kabar yang cerah begitu ya Pak Sugeng ya ke depannya. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Sugeng, Pak Wayono untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin undur diri. Terima kasih. Baik. Baik, demikian obrolan kita pagi ini, semoga bermanfaat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta kembali hadir. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat dan Presiden kumpulkan Menhan dan sejumlah Jenderal TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet bahwa menjelaskan pertemuan tersebut membahas tentang mendalam perkaitan dengan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Jadi bukan berita-berita yang terkait dengan narasi yang menyatakan bahwa kondisi darurat. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pendengar. Semoga selalu berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kan informasi dan inspirasi. Karena setelah lagi nanti kita akan hadirkan informasi pagi ini terkait dengan adanya siaran langsung yang akan kami hadirkan untuk Anda di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Seperti apa? Tapi sebelumnya nanti kita akan informasikan juga untuk Anda informasi Haji RRI Surakarta tahun 2026.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, kami akan informasikan terkait informasi Haji RRI Surakarta tahun 2026 pagi ini bersama reporter kami Arga Diraksa. Arga.
2: Dari dimanapun Anda berada, dari Asrama Haji Donohudan dapat kami laporkan bahwa jemaah haji yang tergabung dalam kloter 77 asal Kabupaten Cilacap pagi ini telah memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali. Dan di mana berdasarkan data dari total 359 jemaah yang tercatat dalam kloter tersebut, lebih dari 50% diantaranya merupakan jemaah yang kategori lanjut usia atau lansia. Di mana kepada RRI Ketua Kloter 77, Damayanti Zumratul Aliyah mengatakan untuk kategori umur jemaah yang masuk usia kurang dari 60 tahun terdapat sebanyak 150 jemaah. Kemudian yang lebih dari 60 tahun sebanyak 201 jemaah. Dan Damayanti menyebut kondisi demografi jemaah yang didominasi usia di atas 60 tahun membuat tim petugas kloter memperketat skema mitigasi dan pendampingan kesehatan sejak awal pemberangkatan. Jajaran petugas kesehatan dan pemandu haji daerah dikerahkan secara intensif untuk mengawal pergerakan jemaah, khususnya bagi yang membutuhkan alat bantu. Dan Damayanti menambahkan seluruh kebutuhan logistik kesehatan berupa vitamin, kemudian obat-obatan, hingga pemetaan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat bantu telah rampung diverifikasi secara detail. Dan yang mengatakan petugas kloter juga telah memplot jemaah pendamping khusus yang diperkuat dengan surat pernyataan resmi bermaterai demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji para anggota kloter 77. Berikut pernyataan dari Ketua Kloter 77 Damayanti Zumratul Aliyah.
3: Kami persiapannya memang sangat betul. Jadi karena yang kita dampingi salon tamu tawa Allah yang juga sudah lansia dan juga perlu perhatian khusus dari kami sebagai petugas atau tim PKH kloter serta PHD kloter juga ikut ada di dalamnya. Kami semua menyiapkan mulai dari persiapan awal, mitigasi-mitigasi yang kita lakukan, ada plan A, plan B untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi karena kita itu banyak menangani lansia. Jadi kita edukasi lebih intens melalui grup, melalui kita ada grup yang khusus karu-karom, ada grup yang khusus kesehatan, jadi konsultasi langsung dengan dokter, dan juga ada layanan-layanan yang kita bisa bantu ketika mereka mengalami kesulitan.
2: Ya, adapun berdasarkan data berkala Humas PPM Embarkasi Solo, di mana hingga hari ke-28 ini masa pemberangkatan, total jemaah yang telah memasuki asrama haji tercatat sudah mencapai 27.703 orang dari 77 kloter. Sesuai jadwal, otoritas penerbangan kloter 77 asal Cilacap ini direncanakan bertolak menuju Tanah Suci pada hari Selasa dini hari esok. Kemudian sementara laporan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Arga Diraksa melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Arga Diraksa laporannya pagi hari ini. Demikian laporan informasi haji dari Surakarta 2026.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, produksi RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pendengar di 9.30 nanti kita akan hadirkan dialog bersama teman-teman di Sekretariat Eko Enzim Nusantara Jajar Lawean Surakarta bersama komunitas Eko Enzim Nusantara Seluraya dengan judul ataupun tema pagi ini tentang pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim. Nah, seperti apa tata kelola sampah menjadi hal yang bermanfaat? Anda bisa bergabung dalam siaran kami nanti di jam 9.30 dan nanti akan dipandu oleh teman saya Manggala Putra. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya pendengar melalui WhatsApp, melalui bisa berinteraksi ya di WhatsApp tersebut. Oke. Kita menantikan jam 9.30 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo warga Surakarta dan sekitarnya, iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kali informasi dan inspirasi. Setelah lagi kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Sekretariat Eko Enzim Nusantara Jajar Layanan Surakarta. Kita akan mengikuti dialog pagi ini, dialog luar studio dengan tema pemanfaatan limbah organik menjadi Eko Enzim. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama Manggala Putra.

0: 1 Surakarta menghadirkan Talk Show Green Radio, pemanfaatan sampah organik menjadi ekoenzim bersama komunitas ekoenzim Nusantara Solo Raya.
1: Ya, terima kasih rekan Aditya Wardana dari Studio Pro 1 RRI Surakarta. Pendengar, saat ini Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini saya, Manggala Putra, berada di RW7, Jajar Lawean Surakarta. Untuk bersama kita akan ikuti talk show Green Radio dengan tema pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim. Dan tentu kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami pendengar di nomor WhatsApp kami 0813-900-15525. Dan juga Anda bisa mengirimkan pesan Anda ataupun ada hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim. Dan juga kami sampaikan bahwasannya talk show Green Radio di siang hari ini disiarkan langsung melalui kanal resmi YouTube kami di RRI Surakarta. Bagi Anda yang ingin menyimak perbincangan kami, Anda bisa buka di kanal YouTube RRI Surakarta. Dan saat ini sudah hadir dengan saya sebagai tuan rumah, tentunya saya yang datang ke Jajar. Saya akan sapa dulu, ada Ibu Lingga Puspasari selaku Ketua Komunitas Ekoenzim Nusantara Solo Raya. Selamat siang, Ibu. Kemudian juga ada Ibu Mulyani, Sarjana Pendidikan selaku Aktivitas Lingkungan Hidup. Selamat siang, Ibu. Kemudian ada juga Esther Tantri Damayanti. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang.
1: Oke, sehat Ibu semuanya?
3: Sehat.
1: Sehat ya. Oke, baik. Dan juga ada, saya salam dulu kepada Ketua RT 4 RW 7 Bapak Bambang Subroto. Terima kasih sudah menyambut kami dengan sangat baik, Bapak. Begitu pula juga Bapak Ibu Guru dan juga murid dari SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. Selamat siang adik-adik, semangat sekali. Terima kasih, nanti kami tunggu barangkali ada hal-hal yang ingin adik-adik sampaikan begitu kepada ketiga narasumber kami. Kami ajak Anda pendengar dan kita akan mulai perbincangan di pagi menjelang siang hari ini. Ibu, saat ini permasalahan sampah organik ini menjadi hal yang begitu kompleks, menjadi permasalahan yang cukup meresahkan begitu, karena menimbulkan bau, kemudian juga menyebabkan, menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu ini hadir untuk menggagas mengolah limbah organik ini diolah menjadi formula ekoenzim. Nah, kita akan bahas, kalau boleh tahu Bu, ekoenzim itu apa sih? Monggo, dari siapa? Silakan Ibu Lingga.

0: tes. Saya sedikit terangkan, Mas. Ekoenzim itu adalah cairan serbaguna, cairan sejuta manfaat. Gampang kok kita buatnya. Kita hanya perlu 5 macam. Ini saya bawa sampah dapur saya. Cukup 5 macam. Kemudian saya bawa molase, bisa gula ataupun gula Jawa, gula aren atau apa. Kemudian air. Hanya 3 bahan. Kita fermentasikan selama 3 bulan, kita akan mendapatkan cairan yang bernama ekoenzim itu. Nah, cairan itu bisa kita gunakan pertama untuk keperluan dapur. Jadi kalau kita masak, kita bersih-bersih pakai cairan itu, ditanggung cepat kesat. Ya. Yang kedua, kita bisa pakai untuk, ini contohnya, memupuk tanaman di sekitar rumah kita. Sehingga tanaman yang agak malas-malas berbunga itu, kalau diberi pupuk ini akan rajin berbunga. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya, kita bisa pakai untuk bebersih rumah. Kenapa kita bisa pakai bebersih rumah? Itu tentunya akan membuat kita bisa menghemat isi kantong. Karena dari 5 jenis sampah yang kita fermentasikan, kita pakai bersih-bersih rumah, ditanggung bersih, tidak ada bau lagi, baik itu misalkan kotoran anjing, kotoran kucing, dan yang jelas aman untuk seluruh anggota keluarga. Karena tidak ada bahan kimia sama sekali. Itu sedikit penjelasan kami.
1: Oke, baik. Dan juga kemudian permasalahan sampah organik, Bu. Mengapa perlu dipikir untuk diolah menjadi ekoenzim ini? Apakah ada cara pengolahan yang lain dari pemanfaatan limbah sampah organik ini selain dari ekoenzim? Barangkali ada. Monggo silahkan, Ibu Mulyani. Silahkan, Ibu.
2: Selamat pagi, agak siang. Saya akan menerangkan tentang sampah organik. Kenapa harus ditangani? Kenapa harus kita buat sesuatu yang lebih bermanfaat? Di lingkungan ini, kita menghasilkan sampah, baik organik dan anorganik. Kebetulan, organik itu 60% lebih banyak daripada anorganik. Dan organik ini, kalau bercampur, itu sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Tetapi, kalau kita sudah belajar untuk memilah sampah yang organik sendiri, yang anorganik sendiri, maka organik ini akan bisa kita tangani. Untuk apa sampah organik itu? Dengan cara bagaimana? Jadi, kalau sampah organik itu yang paling mudah kita buat komposter. Kita buat komposter, sampah itu kita masukkan di komposter, nanti akan menjadi kompos. Ini bisa skala rumahan. Dan kenapa ada ekoenzim? Sampah itu ada yang bersih, ada yang kotor. Kalau kulit-kulit buah yang masih baru, kita membuka jeruk, terus kita pepaya, mangga, dan lain sebagainya, yang masih baru kita kupas, itu dalam keadaan masih bersih. Kita cuci, terus itu nanti bisa kita buat ekoenzim, kita fermentasikan 3 bulan, ini hasilnya. Tetapi, sisa-sisa dapur, seperti kalau kita itu masak sayurnya masih, sayurnya masih udah mambu, itu kalau kita buang di sampah campur, kasihan. Inilah yang menimbulkan nanti menjadi gas metan di TPA yang bisa meletus ini. Tetapi kalau kita sudah sejak dini sampah itu dipilah di rumah. Inilah yang diharapkan, bahwa bumi ini perlu pengabdian kita. Bagaimana? Sampai dewe ya dikelola dewe. Dengan kata lain, ada istilah samtaku. Sampahku, tanggung jawabku. Seperti saya, yang saya lakukan di rumah itu, sisa-sisa makanan, itu kan sudah campur air. Kita cuci bersih, terus yang padat itu nanti kita masukkan di komposter. Itu paling tidak itu sudah bisa mengurangi dan mengolah sampah. Terus bagaimana kalau kita masak? Kulit berambang bawang itu saya campur dengan air leri. Air leri itu saya fermentasikan semalam. Itu nanti akan saya semprotkan di anggrek saya. Ini ternyata bisa merangsang pertumbuhan akar dan bunga. Ini tadi sisa dapur itu. Dan ada yang lainnya nanti.
1: Oke, baik. Kemudian kita bergeser ke Ibu Esther. Bu, kalau boleh tahu awal mula gerakan ekoenzim di Jajar ini dulu seperti apa sih, Bu? Boleh, monggo silakan.
3: Gerakan ekoenzim di Jajar atau ekoenzim awal mula?
4: Awal mula ekoenzim.
3: Oke. Ya, baik. Jadi ini berawal dari keprihatinan seorang ibu. Kebetulan beliau itu tinggalnya di negara lain, di seberang, di Thailand. Beliau bernama Rosukon Pum Panfong. Agak sulit ya melafalannya. Jadi ini berawal dari keprihatinan beliau terhadap penggunaan pupuk kimia yang dilakukan oleh para petani di sana. Tentu saja di kita ya, di Indonesia juga seperti itu, penggunaan pupuk kimia maupun alat-alat insektisida dan lain sebagainya itu menggunakan bahan-bahan kimia. Berawal dari keprihatinan beliau terhadap kondisi pertanian di sana, kemudian melalui berbagai percobaan, kalau dari literasinya sekitar 20 tahunan dia menciptakan formulanya itu. Ya. Sampai akhirnya ditemukan formula di sini 1, 3, 10. Jadi nanti kita akan membuat formulanya tersebut menurut rumusnya beliau. Kemudian disebarluaskan oleh murid beliau dari Malaysia, itu menyebar ke seluruh di negara-negara lain. Kemudian sampai ke Indonesia, dan di awal tahun 2010 atau berapa saya lupa, itu mendapatkan penghargaan dari PBB untuk karya beliau ini. Kemudian hebatnya Ibu Rosukon ini tidak mempatenkan, ya artinya bahwa tidak ada hak paten, sehingga siapapun bisa membuat, jadi nggak harus berbayar. Oleh karena itu di komunitas kami, di komunitas ekoenzim itu tidak ada, sebenarnya tidak ada jual beli ekoenzim ini ya, meskipun kenyataannya di marketplace itu banyak yang menjual, dan komitmen kami di komunitas itu tidak ada jual beli ya. Jadi kalau ya kebanyakan sih gampang itu minta. Ya. Jadi berawal dari itu ya. Jadi sampai perkembangannya menyebar ke negara-negara lain, sampai ke Indonesia, kemudian sampai ke Jajar ini. Ya. Kalau di Jajar ini berawal dari sekitar masa-masa COVID, ya masa-masa COVID itu ada online itu dari Ekoenzim Nusantara membuat pelatihan membuat ekoenzim itu by online. Kemudian ya begitulah, getok tular ya dari online, kemudian membuat kelas online semua. Akhirnya temu darat dan lain sebagainya, dan sampai terbentuk di Jajar ini, kemudian yang di Solo, di Surakarta, diketuai oleh Bu Lingga. Begitu, Mas. Ya.
4: 2019
3: dari ya, sekitar 2020 mungkin ya.
1: Ya, terima kasih. Dan selanjutnya Ibu, kalau boleh tahu, aktivitas dari ibu-ibu ini seperti apa kok bisa-bisanya punya waktu untuk ngolah sampah? Nah, monggo, mungkin Bu Lingga terlebih dahulu sebagai penggagas mungkin ya, Bu ya. Monggo, silakan.
0: Sebetulnya kita relawan, Mas. Ya. Karena kita relawan, kita pengangguran. Jadi karena kita cinta lingkungan ya, kita kan bingung ya kalau duduk pating selenteng bau sampah. Terus dari luar kota itu sudah banyak beredar sampel-sampel itu yang banyak orang cocok untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai relawan ya mau tidak mau kita keluar uang dari kantong, kita beli molase. Tapi kalau untuk perolehan bahan organik, kita gerilya ke pasar-pasar. Lalu kita buat dalam jumlah yang besar, apalagi waktu itu pas COVID ya. Benar-benar kita jumlah besar. Ada beberapa yang mensponsori kita juga untuk melakukan penyemprotan di kota. Jadi kita sebagai relawan waktu itu memang ditarget minimal harus punya berapa ribu liter gitu ya Bu. Kita harus setor stoknya berapa. Saya Bu Esther tuh setor stok berapa. Jadi kalau ada yang membutuhkan kita harus mau tidak mau dan tidak boleh apa ya berbayar tadi ya. Karena penemunya aja berbesar hati, kita sebagai relawan cuman cukup mempraktekkan 1, 3, 10 itu kita tularkan dan kita perbanyak. Sudah gitu aja Mas, tidak ada tendensi lain.
1: Oke, baik. Tapi kan itu dari Bu Lingga. Kalau dari Bu Mulyani dan Bu Esther, apakah sama-sama kalau tadi Bu Lingga sampaikan, ya karena kami pengangguran katanya. Nah, Bu Mulyani dan Bu Esther sendiri seperti apa Bu, aktivitas sehari-hari?
3: Kalau saya sih belum pengangguran.
1: Bu Lingga itu pun tadi sebenarnya hanya alasan saja Bu. Iya. Sebenarnya beliaunya bukan pengangguran, mencari kegiatan sebenarnya.
3: Iya, betul.
0: Ya, sebenarnya
3: berawal dari keprihatinan ya sebenarnya. Dan cocok dengan situasi pada waktu COVID, berawal dari COVID itu sampai sekarang ya. Jadi pas COVID itu tuh benar-benar banyak yang membuat, banyak yang minta gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya ini agak sebenarnya kalau grafik itu grafik yang menurun. Yeah, yeah. Ya, semoga ini nanti dengan talkshow ini semakin membangkitkan lagi.
4: Yeah.
3: Semoga memberi inspirasi untuk ya terutama ibu-ibu ya kayaknya yang lebih bergerak gitu kan. Nah kemudian sering diminta untuk sosialisasi ke RT, RW, kelurahan, kemudian anak-anak kuliah, KKN biasanya jawil kami untuk menjadi narasumber ya, seperti itu.
1: Oke, Bu Mulyani, Bu, monggo.
2: Kalau kami selaku pengabdi lingkungan ya, kebetulan tahun 25 Agustus kemarin kami mendapatkan kanugerah Kalpataru juara 1 provinsi sebagai pengabdi lingkungan. Kenapa pengabdi lingkungan? Karena saya sebagai pegawai negeri saya mengajar. Setelah itu keprihatinan saya melihat di sekolahan itu anak-anak kalau jajan itu memang makanan dibuat tidak dihabiskan. Padahal di dalam waktu merintis sekolah di Wiyata itu anak-anak diharapkan makan ambil secukupnya. makan harus habis. Ini yang mulai ditanamkan ke anak didik, ke masyarakat, dan masyarakat luas. Dan dari itulah, sebagai pengabdi lingkungan, saya ingin sekali, terutama yang sampah organik, ini harus dikelola dengan benar. Karena ya tadi, menjijikkan, kalau tidak dikelola dengan benar, jelas kita akan ketemu yang namanya Mbak Bella. Bilatung, ya itu. Mbak Bella itu hitam. Tetapi kalau kita tadi, kita olah di kompos, di komposter, menjadi sebuah kompos yang tertutup rapat, kita ada kalanya di situ, saya pernah itu menjadi maggot. Kalau maggot itu warnanya putih, kalau bilatung hitam. Dan maggot itu saya panen, saya ambil, saya untuk makanan ternak ayam yang ada di rumah saya itu seneng gitu.
1: Berarti otomatis kalau mengolah ekoenzim ini, salah satunya juga harus punya ternak ketika digabung dengan tipe menggunakan maggot, begitu ya Bu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Karena yeah, akan kemana lagi maggotnya kalau yeah, hanya makan sampah organik kemudian tidak disalurkan kemana begitu maggotnya?
2: Iya. Hmm. Kenapa ekoenzim itu harus bersih, Nji? Kita harus cuci bersih, betul bersih. Kalau ada satu kulit pun kena, ada busuk sedikit, ini bisa mencemari, Nji, Bu Lingga. Yeah. Mencemari dan hasil fermentasi itu gagal, akhirnya busuk. Kalau busuk kemasukan belato, itu harus bersih, tertutup rapat, itu.
1: Oke, okay, baik. Selain ekoenzim, Bu, sedikit tadi Ibu bahas tentang Mbak Bila. Tadi ternyata ada istilah khusus namanya Mbak Bila. Apakah di jajar ini selain ekoenzim juga ada pengolahan sampah limbah organik dengan sistem maggot?
2: Ini sudah diawali ya Bu Lingga. Kita itu ada komposter, contohnya komposter tumpuk dari galon cat itu. Itu nanti kalau sudah jadi, sudah proses, itu nanti diharapkan akan keluar maggotnya. Itu kalau tertutup rapat. Ini
0: okay, selain baik, itu ya, di sini di gang ini sudah ada beberapa lubang biopori. Jadi memang di RT kami yang dijadikan pilot project itu adalah gang ini. Ada pengolahan POC, lubang biopori, kemudian ini untuk komposter itu dititikkan di gang ini.
1: Oke, sepanjang gang ini Bu ada berapa titik Bu biopori yang sudah ditanamkan?
0: Waduh, saya sendiri kurang tahu, mungkin ada 8.
1: Ada berapa ada mungkin 8. Pak Bambang selaku ketua RT mungkin ada berapa Bapak?
5: Di sini ada
1: 8 titik.
5: Ya. Mm-hmm. Gang ini aja ya.
1: Oh iya, hanya satu jalur saja. Oke, okay, baik. Oke, okay, berarti ekoenzim ini hanya satu dari sekian banyak upaya masyarakat jajar RW 7 ini untuk mengolah sampah organik ya Bu ya. Oke, okay, Bu, respon dari keluarga Bu, karena ngolah begini ini kan adalah sesuatu hal yang kotor, identik dengan sesuatu yang kotor. Bagaimana Bu Lingga? Silahkan.
0: Kalau respon dari keluarga sebetulnya cukup baik kok. Anak-anak saya cukup tahu, bahkan cucu saya sudah terbiasa dengan kalau sekolah atau pergi, dia tuh selalu bawa kresek. Jadi kalau dia dikasih makanan, kulitnya itu dibawa pulang. Pulang-pulang ini ama tak kasih oleh-oleh, dia bilang itu. Kalau saya belum sempat membuat, daripada busuk kan sayang ya, itu sering saya masukkan ke dalam kulkas. Nah, itu yang agak perang dengan anak-anak. Tapi di komunitas kami, kalau saya enggak buat, grupnya Bu Esther itu juga, Bu, ono sampah. Kita barter sampah. Apalagi sekarang sedang digalakkan membuat mengolah sampah dengan komposter itu, jadi saya pikir tidak perlu masuk kulkas, kalau kurang seger, saya langsung masukkan ke komposter.
1: Berarti tinggal pilih ya Bu ya, antara dimasukkan ke lubang biopori atau ke komposter atau diolah menjadi ekoenzim. Kalau ya, ekoenzim kan butuh waktu yang ya, tidak sebentar ya Bu ya.
0: 3 bulan.
1: Ya, berarti apakah sampah ini masih ada proses pemilihannya ataukah ya sudah semau saya saja Mas, kalau pengen ke biopori ya ke biopori, kalau mau pengen ngolah ekoenzim ya ekoenzim. Hmm. Seperti apa Bu?
0: Biasanya sampah bersih karena saya ini jual jus ya, salad itu kan bersih, saya langsung bikin ekoenzim karena memang butuh ketelitian dan kebersihan. Tapi kalau murni sisa dapur, kadang-kadang ada sayur yang kemarin atau apa bonggol bayam misalkan, itu saya masukkan ke komposter. Kalau biopori itu lebih tepat untuk menampung ini tulang, daging, nasi yang sudah tidak dimakan, itu masuk ke biopori aja, ngurangi bau Mas.
1: Oke, ada tambahan Ibu 1 menit mungkin?
3: Ya, intinya kita memberikan mindset ke keluarga, intinya itu ya, untuk begitu makan pisang itu harus bagaimana, dikemanakan sampahnya dan lain sebagainya. Itu yang perlu ditanamkan untuk keluarga kita masing-masing. Dan itu tidak mudah. Iya.
1: Nah, saya pengen salah satunya saya nih pengen tahu triknya gimana ini merayu keluarga. Wis iya, ngerti sampah mbok wis dibuang wae to ngapa diolah-olah sampai kayak gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu dan juga pendengar pukul jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sejenak kami mohon untuk seluruh tamu yang ada di jajar, yang ada di tempat kami, monggo untuk bisa bangkit berdiri. Kita sejenak menyanyikan Indonesia Raya dan juga mendengarkan ataupun membacakan Pancasila bersama.

0: Rahasia.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah. Padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di perbincangan talk show Green Radio, membahas tentang pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim. Di sesi yang kedua ini, Bu, saya ingin bertanya tentang pemanfaatan ekoenzim sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tadi sudah disampaikan, ada salah satunya adalah merangsang tumbuh-tumbuhan untuk bisa berbuah, berbunga, dan lain sebagainya. Kalau yang lainnya, Bu, karena saya juga membaca di beberapa artikel bahwasanya ekoenzim ini bisa dimanfaatkan untuk pembersih kamar mandi, wastafel, bahkan bisa untuk pengusir bau. Sementara ini kan diolah dari sampah yang notabene dia ini adalah sesuatu yang berbau dan baunya menyengat, tidak enak pula. Nah, monggo, seperti apa Ibu pemanfaatannya? Mungkin dari Bu Esther dulu, monggo silakan.
2: Baik. Iya, asalnya dari sesuatu yang sudah tidak berguna, berbau mungkin. Tapi hasilnya setelah 3 bulan dipanen, ini bau khas fermentasi, ya, bau khas fermentasi. Nah, manfaatnya itu untuk manfaat rumah tangga, kemudian manfaat untuk apa namanya, tanaman, ya, tanaman atau pertanian. Kemudian untuk lingkungan juga. Nah, pada saat COVID, ini kembali ke COVID, karena pada waktu itu banyak sekali orang menggunakan ekoenzim, terutama untuk ya menyemprot apa sekitar lingkungan kita, dan itu penggunaannya sangat sedikit sebenarnya. Jadi ini sudah melalui penelitian bahwa 1 berbanding 1000 ini bisa membantu untuk mengklirkan udara di sekitar kita, udara di sekitar kita. Kemudian untuk mandi, ya, jadi untuk mandi dicampur, ya, bukan ini langsung untuk mandi, dicampur dengan air. Kemudian untuk bebersih, ya, bebersih diri, keramas, jadi dicampur. Kalau kita belum bisa membuat sampo dari bahan ekoenzim, bahan turunannya, kita bisa menggunakan sampo yang biasa kita pergunakan, ditambahkan ekoenzim, kemudian untuk keramas, seperti itu. Kemudian tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Lingga untuk bersih-bersih dapur, untuk mencuci piring, ngepel, jadi ngirit, mengurangi pengeluaran belanja kita. Terus untuk ini yang punya peliharaan, nah ini saya punya teman, itu kucingnya itu banyak, kucingnya banyak, tapi dia itu nggak mau bikin ekoenzim, jadi sukanya itu paling enak saya minta. Nah, dan itu saya pernah main ke sana, itu nggak bau meskipun kucingnya banyak, karena bebersihnya pakai itu, pakai ekoenzim. Terus apalagi Bu bisa nambahkan? Mungkin untuk kalau yang kita cuci sayur, ya, sayur dari pasar itu kan, karena petani kita pada umumnya kan semprot-semprot semua pakai bahan ya kimia. Nah, itu mereduksi yang kita beli, lombok dan lain sebagainya, itu kita rendam dengan, kita cuci, rendam dulu, cuci bersih dengan ekoenzim, baru kita pakai. Nah, itu gambarannya, mungkin bisa menambahkan lagi Bu Mul.
1: Ya, silakan Bu Mulyani.
3: Ya, saya ingin menambahkan dari pengalaman kami. Pernah bersama Bu Esther ye, kita semprot sungai di Nguter ye. Dengan Bu Hasmi itu kita pernah. Jadi sungai itu yang kotor, berbau, kita semprot-semprot dengan ekoenzim. Terus yang kedua, saya pernah semprot ekoenzim itu di aliran sungai yang di mendapatkan kotoran dari limbah ciung yang begitu baunya menyengat. Terus kita semprotkan di situ, kita dengan bantuan Pak Camat juga, kita gerakkan masyarakat dan siswa. Saat itu juga itu mengalami proses, dan ternyata itu ekoenzim ini tadi sisa-sisanya menyuburkan tanaman padi yang di bantaran sungai kecil ini. Dan itu pun sudah pernah kami angkat dari karya ilmiah, bahwa ekoenzim itu sudah diteliti kami bersama murid-murid, yang air itu sudah saya ambil, air dari sungai, terus saya campur dengan ekoenzim, kita fermentasikan. Dan ternyata hasilnya yang tadinya bau itu sudah berubah menjadi netral. Jadi bebas 3B, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Ini betul-betul ada proses itu. Sehingga waktu ikut lomba karya ilmiah di tingkat provinsi dapat juara dan favorit itu. Jadi bahwa ekoenzim bisa mengatasi air yang kena pencemaran ini. Yang belum kami lakukan, saya ingin di Sungai Purwogondo itu limbah tahu. Ini belum terlaksana. Kalau di Kleco sudah. Dan bahkan di TPA, tempat pembuangan akhir sampah, itu kami bawa gendong itu kita semprot-semprot, Mas. Jadi kita membersihkan udara saat itu. Dan ini memang ya berdampak. Nah, ya memang harus sering kita lakukan seperti itu. Dan itu kita pahamkan kepada masyarakat supaya paham betul bahwa ekoenzim, cairannya ini sangat bermanfaat untuk lingkungan dan untuk kesehatan. Monggo Bu Lingga kalau menambah.
1: Ada tambahan Bu Lingga?
4: Mas, tadi kan dikatakan ekoenzim itu bahannya sampah. Bagaimanapun juga kan sudah tidak berguna, tinggal dibuang. Tapi ingat pesan saya, yang dibuat ekoenzim itu kan sampah yang bersih. Maksudnya kulit buah pun layu boleh, tapi kan tidak busuk, tidak berbelatung. Biasanya ibu-ibu itu kan kalau ada diskon atau ke supermarket lihat promo, itu kan kalap semua dibeli. Sampai di rumah masuk kulkas, seminggu besem, tidak dimakan. Jangan dibuang. Itu bisa dibuat ekoenzim. Dan jelas tidak bau, karena dari bahan-bahan yang pilihan tadi kita fermentasikan dengan gula, dengan molase selama 3 bulan. Itu kalau kita proses dengan rumus yang tepat, 1:3:10 tadi, selama 3 bulan, dan memperhatikan tingkat kebersihannya, itu nanti akan dihasilkan cairan khas fermentasi yang berbau apa Bu? Ciu. Enggak boleh ya saya ngomong ciu ya. Khas
1: fermentasi tape.
4: Fermentasi itu. Dan karena saya spesialisasi ibu rumah tangga ya, tidak seperti Bu Mul itu yang wah semprot sungai atau apa. Saya itu hanya kagum karena ini nanti akan sedikit didemokan. Ampas dari ekoenzim yang kita panen itu kalau kita pakai untuk membersihkan kamar mandi, kerak yang bandel yang biasanya harus diberi apa baik clean atau kaporit atau apa, kita kasih ini ampasnya itu, kita tuang, kita diamkan 30 menit, kita sikat. Sudah kamar mandi kita bersih, tidak berbau. Jadi mohon maaf, saya spesialisasi rumah tangga aja yang gampang-gampang, tapi urusan bersih-bersih nanti akan saya sharekan apabila diperlukan.
1: Oke, baik. Dan tentu yang berada di lokasi saat ini sudah menunggu, Bu. Gimana sih sebenarnya cara ngolah ekoenzim, ngolah sampah menjadi ekoenzim? Mungkin kita bisa mulai untuk demokan saja, Ibu, bisa mobile, bisa berpindah, bisa dipraktekkan. Dan untuk yang hadir di lokasi mungkin bisa menyaksikan, dan barangkali beberapa alatnya bisa disampaikan, Ibu, supaya nanti pendengar, pemirsa, dan juga siapapun yang hadir di lokasi bisa mengerti apa saja bahan-bahan yang digunakan, waktu, dan lain sebagainya. Monggo, silahkan, Ibu.
3: Para pemirsa, ini kami akan mempraktekkan membuat ekoenzim dengan airnya 12 liter, ya, Bu Lingga? Air 12 liter. Molasenya sudah berapa? 1,2 kilo. Ini sudah dicampur, dimasukkan. Jadi pertama adalah air dulu. Airnya air sumur. Air sumur, enggak boleh air yang mengandung kaporit. Langsung kita tuangkan ekoenzim, kita campur. Nanti biar diaduk-aduk. Setelah itu kita siapkan BO-nya. BO adalah bahan organik. Di sini minimal 5 bahan organik. Boleh buah, boleh ditambah sayur. Tetapi alangkah baiknya itu lebih banyak buahnya daripada sayurnya. Kalau sayur itu nanti lebih ke agak baunya enggak enak. Tetapi kalau ini pakai kulit jeruk, ya ada kulit jeruk, ada kulit apa bulingnya itu? Pisang. Ada nanas, ada semangka, ada buah naga. Ini melon, berarti lebih dari 5. Bolehkah? Boleh. Kalau kurang, tidak boleh. Jadi ya, semakin banyak jenis kulit buahnya, itu nanti akan aromanya lebih menyenangkan dan bermanfaatnya. Ya, ini sudah dicuci bersih, sudah ditiriskan, dan tidak ada yang busuk. Dipastikan sudah tidak ada yang busuk. Setelah itu kita remas-remas. Ya, kita remas-remas, ya. Saya ulangi, ya. Airnya tadi 12 liter. Molasenya 1,2. Terus BO-nya berarti berapa? 12 kali 3, 3,6. Jadi perbandingannya adalah 1:3:10. Ya. 1:3:10 perbandingannya. Setelah itu kita tutup rapat-rapat. Tidak boleh kena udara. Kenapa? Kalau kena udara nanti kemasukan ya bakteri, terus nanti bisa menjadi belatung, timbul belatung. Berarti kita ekoenzimnya adalah gagal. Kalau bau ada belatungnya itu gagal. Paham, ye? Ini cepat sekali ini prosesnya. Yang lama adalah mengumpulkan buahnya. Maka kalau ekoenzim itu kita rame-rame, oh aku punya buah kulit buah mangga, aku punya kulit buah jeruk dan lain sebagainya, itu akan cepat. Setelah itu dari bahan itu kita tulis. Ini tanggal berapa ini? 18. Tanggal 18 ya. Tanggal 18 Mei 2026. Nih, setelah itu nanti kita tunggu panennya adalah tanggal 18 Agustus 2026. Kita tulis di sini molase 1,2 kg, bahan organik 3,6 kg, airnya 12 liter. Terus jenis bahan organiknya jeruk, jambu, semangka, melon, buah naga, dan nanas. Ini harus jelas. Setelah itu nanti kita tempelkan. Dalam jarak 1 minggu itu perlu kita buka. Yeah. Kita buka sebentar. Ya, tapi kalau mulut besar tidak usah. Ini mulutnya lebar ya. Nah, yang saya ceritakan tadi, kalau kita menggunakan galon, mulutnya kecil, dalam 1 minggu itu akan menggelembung begitu, meteng istilahnya. Nah, itu harus kita buka pelan-pelan, terus itu supaya gasnya itu keluar. Setelah itu kita tutup rapat lagi. Kalau tidak dibuka, itu nanti sekali jenengan buka, pernah itu meledak. Itu. Karena apa? Memang itu harus ada anu apa? Ada udaranya, tempatnya besar. Monggo Bu Lingga menambah.
1: Oke, saya coba ada beberapa pertanyaan. Monggo silakan duduk Ibu. Ini di sini disampaikan bahwa 1:3:10 satu bagian gula merah atau molase. Nah, pengolahan ini menjadi cair Bu dari gula Jawa ataupun gula apapun itu. Untuk menjadi cair ini, campurannya seperti apa?
4: Mas, kalau molase itu kan tetes tebu, jadi sudah cair ya. Okay. 1,2 kilo.
1: Oh, berarti 1200. Tidak bisa mengolah sendiri. Molase ini harus beli atau seperti apa Bu?
4: Molase itu limbah pabrik tebu ya, jadi kita beli. Okay.
1: Beli.
4: Tapi kalau misalkan Mas mau buat dengan menggunakan gula aren atau gula
3: Jawa.
4: Gulanya diserut aja, kecil-kecil dimasukkan ke sini. Jadi tidak perlu gula itu dicairkan pakai air di atas kompor gitu, tidak perlu. Karena yang namanya ekoenzim itu tidak kenal kompor. Ya. Jadi gula tinggal diserut agak kecil dimasukkan ke sini, kan diaduk sebentar cair.
1: Cara mengerti bagiannya Bu, maksudnya begini kan, harus 1, 3, dan 10.
4: Oh nah, gampang Mas ya. Jadi pertama kali harus menentukan wadah yang akan dipakai. Misalkan wadah ini ya, itu kapasitasnya tuh katakan 10 liter ya. Itu hanya boleh diisi air maksimal 50% saja. Jadi airnya 5 liter, itu kan 10 bagian. Kita hitung mundur, untuk gulanya cukup 1 bagian, jadi 500 gram.
1: Oke, baik. Berarti dengan kata lain, tidak harus membeli molase, karena mungkin di kota beli molase, ada Bu?
4: Kalau banyak sebetulnya, banyak.
1: Nah, kalaupun tidak, saya pengen buat dengan gula yang ada di rumah, bisa?
4: Bisa.
1: Tidak harus menunggu untuk jadi molase ya, dulu? Ya.
4: Oh, cuman, okay. Molase itu harganya paling murah. Dan bau khas fermentasinya itu nanti enak. Kalau kita menggunakan gula Jawa, kita kan tidak tahu seberapa asli gula itu. Biasanya gula Jawa itu dibuat kan pakai campuran-campuran, ada apa, ampas kelapa atau apa. Nanti fermentasi yang dihasilkan kadang agak kecut ya. Dan jangan bingung, hasil fermentasi warnanya itu di situ bisa kelihatan, akan berbeda-beda apabila menggunakan molase itu
3: lebih gelap
4: ya. Itu di belakangnya ya. Itu ya Bu,
3: ini molase
4: yang botol
3: ini.
4: Besar itu ada yang gula Jawa itu bagus sekali
3: ini
4: Bu, yang botol besar
1: itu. Kelihatan jelas. Ini yang gula merah.
3: Ini gula Jawa.
1: Ini gula merah tebu.
4: Kalau ya.
1: Terus gula, yang ini gula Jawa. Yang ini dengan molase.
4: Jadi kan baik. Kelihatan perbedaannya. Kalau di antara Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya kehebatan dari ekoenzim ya. Kalau ingin menggunakan hasilnya ini nanti sebagai pengobatan, biasanya orang-orang itu membeli gula merah tebu, GMT. Itu tanya Bu Esther yang tahu. Itu biasanya untuk pengobatan hasilnya bagus. Itu
1: pengobatan apa ini, Bu?
2: Jadi biasanya menggunakan gula merah tebu. Kalau ini biasanya beli online sih ya. Jadi di warung nggak ada. Nah ini detox. Jadi nanti kita siapkan ember, ember kecil gitu, diisi air hangat. Ya seberapa hangatnya tergantung ini ya kekuatan kaki masing-masing.
1: Begitupun dengan jumlah airnya, debitnya.
2: Iya biasanya di atas mata kaki.
1: Mata kaki.
2: Ya, di atas okay. mata kaki. Nah jadi perbandingannya air 1 liter misalnya, jadi biasanya sih 5 literan ya, 5 literan. Nah itu ditambahkan eco enzimnya ini sekitar 5 tutup air
1: botol
2: mineral seperti ini. Jadi sekitar 5 mili ya, 5 yeah, mili. Yeah. Jadi 1 liter air hangat tambahkan sekitar 5 mililiter. Jadi kalau 5 liter berarti sekitar 25. Kemudian kita akan rendam kakinya seperti ini, rendam ya. Bayangkan di sini ada ember ya, duduk aja di situ. Kalau misalnya pengen lebih maksimal, itu kita

0: saya mangsur. Kemudian ada juga yang tidurnya menjadi lebih nyenyak, ya, lebih tidur. Nah, ini biasanya banyak dipakai teman-teman itu dilakukan di panti jompo gitu, ada kegiatan seperti itu, pengabdian ke panti jompo, yeah, detox. Tapi satu orang satu ya, jadi enggak boleh encon. Jadi satu ember, satu ember.
1: Wah, sarungnya gimana kalau sama satu ember bertiga nanti?
0: Ya iya, makanya. Misalnya enggak okay, ada juga enggak apa-apa ya. Mm-hmm. Yang penting hangatnya seberapa.
1: Tapi,
0: itu tergantung.
1: Maaf Bu, efek yang diberikan apakah berbeda dengan antara yang tidak ditutup dengan yang ditutup?
0: Panasnya kan lebih lama.
1: Okay.
0: Iya, enggak cepat menguap dan lain sebagainya.
1: Oh, berarti lebih maksimal kalau
0: iya,
1: dia ditutup.
0: Betul.
1: Wah, ini setelah senam lansia enak ini
0: iya,
1: biasanya.
0: Nanti dicoba Mas, gak usah harus nunggu senam lansia.
2: Terus satu yang perlu ditambahkan, airnya rendaman itu jangan dipakai untuk nyiram tanaman ya, kasihan tanamannya, karena ini kan sudah mengandung racun tubuh kita.
1: Mm-mm.
2: Dibuang ke selokan saja.
0: Atau ke, ya, ke toilet juga bisa.
2: Ini okay, biasanya yang melakukan detox ini ibu-ibu seusia saya yang mungkin sudah beberapa tahun mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi.
1: Baik.
2: Atau obat-obat yang harus diminum rutin.
1: Oke, okay, ada pertanyaan Ibu dari pendengar kami, Ibu Nur di Nusuan, melalui pesan WhatsApp kami di 081390155525. Selamat siang Mas Manggala, boleh bertanya. Maaf, pengen tahu cara pembuatan ekoenzim. Misalnya kulit buah 1 kg, air gulanya berapa sendok? Terus bolehkah kulit buahnya dicampur? Misal kulit buah pisang, kemudian buah naga, jeruk atau nanas, apakah boleh? Terima kasih, monggo silahkan dijawab. Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan, tapi diulangi monggo Ibu, silahkan.
2: Mas, itu untuk pembuatan, memang diharapkan minimal 5 macam sampah organik. Ya, 5 macam. Kemudian kalau buahnya 1 kilo, berarti gulanya 3,3.
0: 3 kilo.
2: 330 gram.
0: Iya. Jadi patokannya sebenarnya wadah sih ya. Ya tempat buahnya 1 kilo tapi enggak punya wadah yang besar kan enggak muat juga.
1: Oh iya.
0: Iya. Jadi kita tahu tempat dulu baru bisa menentukan jumlah bahan organik, gula dan airnya. Seperti tadi disampaikan Bu Lingga. Terus saya tambahkan ya Bu Lingga. Kalau misalnya seperti ini tadi ya, BO-nya 3,6 karena tempatnya besar. Nah, sementara kita enggak punya tuh BO-nya sebanyak 3,6. Terus apakah enggak bisa buat gitu? Tetap bisa. Jadi dicicil. Dicicil bahan organiknya. Tapi kita catat. Misalnya hari ini tanggal sekian BO-nya masuk 1 kilo. Terus besok lagi enggak makan buah, enggak masak dan lain sebagainya, kita tutup lagi. Terus besok lagi ada lagi, kita catat sampai memenuhi di 3,6 ya, contohnya ini. Nah, kalau sudah, tanggal fermentasinya adalah pada saat tanggal kita cukup bahan organiknya. Begitu. Ya, untuk ibu yang bertanya tadi mungkin bisa disesuaikan dengan tempatnya sih. Wadahnya, okay, wadahnya.
1: Iya, iya, iya. Berarti ini sistem menabung pun bisa ya Bu ya?
0: Bisa, iya.
1: Karena kan begini.
2: Nyicil,
1: Mas. Iya, dicicil.
2: Seperti beli motor.
1: Nah, lalu ya, begini Bu, kan tadi Ibu Mulyani sampaikan bahwa setiap satu minggu harus dibuka supaya untuk menghilangkan gas metan yang ada di dalamnya. Nah, kalau nanti ternyata dimasukkan lagi, dicicil begitu, apakah tidak menimbulkan bakteri dari luar yang masuk ke dalam itu Bu?
0: Oke. Kalau tadi Bu Mulyani ya, maksudnya kalau yang dibuka, ini sering dibuka itu yang kita menggunakan ya, wadah yang mulutnya
3: kecil.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Ya, ini kalau di satu hari aja ini sudah keras ini biasanya. Jadi harus kita buka sedikit, cus gitu biasanya.
3: Langsung kita tutup.
0: Iya, atau bisa juga diakali biasanya. Ini ditutupnya enggak terlalu kenceng. Kemudian di sini dipakai balon. Nah, atau kaos tangan yang

0: apa yang latex ya. Itu kemudian nanti dikareti gitu. Jadi nanti pas ada gas yang keluar itu balonnya ya, akan
1: balonnya ya, menggelembung.
0: Oh, terus okay. Tangannya juga akan melambai-lambai gini.
2: Oh, melambai-lambai. Saya jadi ingat tadi lewat di jalan ada yang melambai-lambai dengan balon.
1: Di situ tadi.
2: Oke, okay. Kemudian masa panen, Bu? Masa panen.
0: Mana masa ya. Panennya itu minimal 3 bulan atau 90 hari.
2: Minimal ya. 3 bulan.
0: Ya.
2: Oke. Okay.
1: Ini ya. Kita saatnya memanen ya.
2: Oh iya, baik-baik. Namun sebelumnya Ibu, kita jeda sejenak. Oh, iya. Nanti kita akan kembali lagi dan semua sudah penasaran dengan cara panennya bagaimana. Pendengar, kami masih ajak Anda untuk terus bergabung dengan kami. Segera nanti akan kita lihat bagaimana proses panennya. Terus bersama kami pendengar di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih dengan kami dalam talk show Green Radio tentang pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim. Nah, ini Ibu ada pertanyaan dari adik-adik SMK Muhammadiyah 4 terkait dengan pengolahan ekoenzim. Karena sekolah sekarang kayaknya ada program Adiwiyata ya kalau tidak salah. Nah, ini pas banget ini, barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Silakan adik-adik boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan, saya Almira Aulia Hananto dari SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. Nah, ini kan ekoenzim itu bikinnya dari 5 macam organik ya, bahan organik. Semisal kalau dicampur bahan organik dari kulit, terus dari ampas teh gitu, apakah masih tetap bisa dicampur sama roti-roti juga? Nah, terus yang pertanyaan kedua itu, saya kan di sekolah melihat banyak sisa-sisa MBG ya, banyak yang nggak kemakan. Nah, apakah MBG itu bisa dibikin ekoenzim juga gitu?
0: Oke, baik, terima kasih. Dari adik Almira dari SMK Muhammadiyah 4. Monggo Ibu, silahkan. Nah, sekarang sekolah ada program MBG yang ada buahnya juga. Nah, monggo, silahkan Ibu.
2: Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi, untuk bahan organik khusus untuk ekoenzim itu adalah bahan-bahan yang belum dimasak. Ya, jadi makanya harus ada pendamping, ada ekoenzim, ada komposter, mungkin ada biopori tadi. Ya, jadi itu PR untuk sekolah mungkin. Nah, jadi untuk kulit-kulit pisang, kalau makan pisang boleh tuh, nanti idenya dikumpulin gitu kan, atau jeruk. Nah, kalau misalnya tadi Bu Lingga mengatakan 5 gitu, sementara kalian punyanya cuma 2. Enggak apa-apa sih sebenarnya, enggak apa-apa. Makanya ditulis ya BO-nya apa. Terus nanti waktu lain ada BO yang lain, semangka misalnya, kulitnya dikumpulin. Atau dengan cara cicil tadi bisa, ya. Harus ada penggeraknya seperti seharusnya seperti itu. Nah, itu nanti kalau misalnya hanya satu jeruk saja, misalnya hari ini punya jeruk dan sudah terpenuhi apa rumusnya, enggak apa-apa. Terus nanti hari lain punyanya kulit semangka, itu nanti bisa dicampur pada saat kita panen, boleh seperti itu. Jadi untuk sisa-sisa MBG ya harus punya ini, komposter. Nah, ini sebenarnya PR untuk para-para yang punya MBG itu tambah sampah. Iya. Jadi mereka harusnya juga menyiapkan komposter dan juga ekoenzim untuk bebersih, misalnya lebih keset dan enggak berminyak. Seperti itu. Semoga bisa menjawab.
0: Baik, terima kasih Bu. Termasuk biopori ya Bu, untuk merawat kesuburan tanah, tanaman di sekelilingnya juga dengan tanah yang gembur itu semakin bisa tumbuh. Yang lain ada pertanyaan silahkan. Oh iya, baik, silahkan.
3: Perkenalan ayah. Perkenalkan, saya Rizky Rensa Putra dari SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. Izin bertanya, semisal kalau mau bikin ekoenzim tapi buahnya masih punya sedikit, kan tadi disebutkan minimal buahnya 5 macam. Nah, ini saya baru punya buahnya 2 macam. Terus kalau hari ini saya masukkan 2 macam buah itu, terus besoknya saya masukkan buahnya lagi, kan otomatis sering dibuka tutup dari proses fermentasinya. Apakah proses fermentasi tersebut masih bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dari adik Rizky. Monggo, silakan Ibu.
2: Saya apa Blingga?
0: Aku. Oh iya, monggo Bu Esther.
2: Iya. Jadi untuk menutup dan membuka untuk yang botol itu ada masanya ya, buka tutupnya enggak boleh lama-lama juga, dari sekitar 2 minggu boleh full rumusnya. Jadi tetap pada saat ditutup itu tetap diusahakan untuk rapat. Ya, kemudian nanti dibuka lagi. Nah, asal nutupnya rapat itu aman.
0: Oke, berarti proses memasukkan sampah yang nyicil itu, Bu, itu apakah harus dalam waktu yang sangat cepat dibuka, tutup
2: yo,
0: lagi gitu?
2: Gitu
0: atau
2: yo,
0: karena kan gini, Bu, salah satu pertanyaannya adalah ketika bakteri dari luar itu masuk, kan khawatirnya itu sudah nabung sekian lama ternyata nanti gagal. Mana kita kan tidak bisa memantau, Bu, kecuali wadahnya adalah kaca dan lain sebagainya itu.
2: Justru itu, tapi wadahnya nggak boleh kaca ya.
0: Oh, jadi, justru malah tidak boleh kaca.
2: Jadi wadahnya yang plastik lebih aman ya.
0: Okay.
2: Kaca, kemudian yang logam tidak
0: tidak boleh. Ya. Oke, okay, baik.
2: Ya, bukanya biasa aja sih, nggak usah cepet-cepet koyo dioyak.
0: Iya, takutnya kan ada bakteri, Bu.
2: Yang penting tadi kuncinya adalah mencuci bersih.
0: Oh iya, ya, oke.
2: Okay. Mencuci bersih. Dan itu kadang-kadang untuk misalnya jambu ya, kita punya jambu gogrokan gitu. Nah itu rawan ada
4: penghuninya.
2: Yang, iya, penghuninya. Iya, itu yang
0: temannya
2: nanti
0: Mbak
2: akan
0: Bila.
2: Iya, itu nanti akan menjadi Mbak Bila.
0: Oh, berarti yang seperti itu tidak boleh. Oh,
4: jangan,
0: masuknya komposter. Oke, okay, iya, baik,
4: jangan
0: baik.
4: Busuk. Mungkin menurut saya, kalau sistem menabung itu memang agak riskan ya, cepet-cepet tutup gitu ya. Mungkin gini aja, tidak semua orang mempunyai wadah yang besar kan, apalagi tidak disarankan beli loh wadah-wadah ini. Kita gunakan wadah apa aja yang ada di rumah kita. Jadi wadah yang ada, yang banyak ada sekarang itu kan misalkan galon ya. Jadi gini aja, pakai galon. Galon macam-macam toh, kalau BO-nya sedikit, pilih galon yang kecil aja lah. Mungkin hari ini MBG menunya semangka, gak apa-apa, masukkan semangka, tutup. Tapi kan ada tulisannya, semangka selesai. Besok, kalau melon, jejer ke melon. Nanti kalau panen, dibuat bareng aja. Jadi ini 3 bulan lebih 5 hari enggak apa-apa. Yang penting tanggal terakhir itu masuk ke 3 bulan 5 galon dipanen langsung. Itu kan sudah 5 macam. Kenapa harus 5? Supaya enzimnya itu bermacam-macam. Jadi kembali lagi ke ini tadi. Kalau untuk resik-resik rumah ya. Kalau ini mengandung belimbing muluh, itu kan cepat kesetnya. Kalau dia mengandung jeruk, aromanya lebih segar. Kalau dia mengandung nanas, nanti kalau untuk rendam kaki lebih menghaluskan kulit. Gitu aja. Nggak usah berpatokan wadah harus besar.
0: Oke, gitu. Baik-baik. Berarti itu 5 langsung dicampur. Seumpama 5 ibu, 5 model yang berbeda dalam wadah yang berbeda. Kemudian di waktu yang sama dipanen bersama, dicampur jadi satu.
4: Boleh.
0: Lalu langsung bisa dipanen. Ataukah masih menunggu waktu lagi?
4: Langsung panen aja.
0: Langsung
4: bisa.
0: Panen.
4: Ya.
0: Berarti tidak, oh, 5 itu tidak harus dari awal berarti. Karena kan akhirnya.
4: Iya. Ini misalkan galon pertama tanggal 18.
0: Ya.
4: Nah, galon kedua tanggal 19.
0: Ya.
4: Sampai terakhir galon kelima itu tanggal 25.
0: Oke. Okay.
4: Nanti kita panennya 25 Agustus saja. Kan itu galon terakhir sudah berumur 3 bulan.
0: Oke.
2: Jadi boleh lebih.
0: Boleh lebih.
2: Boleh lebih. Bulan, tapi tidak boleh kurang.
0: Tidak boleh kurang. Oke, baik. Barangkali ada pertanyaan lagi, silahkan. Monggo.
5: Saya Ibu Tuti dari RT 4 sini. Tadi dikatakan pakai air sumur ya. Padahal kan di sini sudah banyak yang enggak pakai sumur. Kalau air PDAM enggak boleh?
4: Boleh.
5: Boleh. Kan itu mengandung
2: yang,
5: kaporit ya.
2: Jadi yang, untuk tadi lupa disebutkan. Iya. Untuk air yang mengandung kaporit itu kita endapkan dulu. Ya, semalam. Ya, jadi air yang mau kita pakai kita endapkan dulu semalam, baru itu nanti bisa kita pakai. Ya, seperti itu.
0: Oke. Okay.
4: Bu, baik. Itu bisa ini untuk menyiasatinya.
2: Pakai air hujan bisa ditampung nanti kalau
6: air AC.
2: Oh iya, air AC. Betul, bisa.
6: Nggih. Kalau air hujan langsung bisa.
4: Air hujan yang langsung dari yang kuasa. Jangan air hujan yang turun dari talang itu nanti sudah kotor. sudah kotor bu.
6: Jadi ditampung di ember gitu ya?
4: Ya, pas hujan gede embernya ditokke kabeh gitu.
0: Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Mungkin untuk pendengar dan pemirsa, nomor WhatsApp kami masih sama 081390015525. Barangkali ada yang ingin bertanya. Oh iya, ada Bu Eni di Mojosongo. Selamat siang Mas Manggala, mohon dicontohkan kalau bikinnya satu botol yang 650 ml itu air gulanya, buahnya berapa anje? Nah, ini yang versi kecil lagi nih Bu. Ah, wes pokoknya pertanyaannya itu serba ujian pokoknya ya. Ya. Kalau ini tadi prakteknya 10 liter, nah sekarang hanya 650 ml.
4: Itu kalau botolnya 650 ml, air yang dimasukkan itu dibuat gampang aja lah, 300 ml.
0: Separuh.
4: Mm-mm. Ya, 300 ml. Gulanya 30 gram.
0: 30 gram. Mm-hmm.
4: Bahan organiknya 90 gram. Okay. Jadi yang perlu diinget-inget itu hanya 1 banding 3 banding 10. Sudah itu aja, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Eni di Mojosongo. Barangkali ada lagi pertanyaan, silakan. Oh, dari YouTube ada yang bertanya. Coba silakan. Ya, dari YouTube ada yang bertanya. Mau tanya apakah ekoenzim ini ada kadaluarsanya bila mana kalau rusak? Nah, apakah kalau rusak bahaya untuk manusia dan tanaman? Monggo silahkan. Dari Gatot Yuwono, silahkan monggo Ibu. Apakah ada masa kadaluarsanya? Kalau ada, apakah dia nanti akan menimbulkan bahaya begitu?
4: Wah, Pak Gatot itu pendengar dari jauh. Ekoenzim tidak ada masa kadaluarsanya, mm-hmm. asal disimpan dengan benar. Jadi lebih lama itu lebih baik, asal penyimpanan tepat. Itu punya saya panenan tahun 2021.
0: Ya. Waduh, enggak jadi batu akik sudah bagus ini ya.
4: Justru
0: bisa jadi fosil
4: orang,
0: ya.
4: Banyak orang minta, Bu, saya minta yang umur tua.
0: Oh, ya. Secara manfaat apakah berbeda, Bu? Karena semakin bagus ya, Bu.
4: Katanya
0: ya?
4: Semakin bagus ya, untuk pengobatan semakin jos.
0: Oke, pengobatan semakin jos. Tidak jauh dari ini, Bapak Ibu dan juga pemirsa pendengar, ada juga yang untuk tempel pengobatan bisa juga, Bu ya. Boleh saya disampaikan terkait dengan ini?
4: Oh,
0: ada,
4: nah. Ini namanya bantal ekoenzim. Nah. Itu nanti kita dapatkan saat kita panen, airnya menjadi ekoenzim.
0: Ya.
4: Ampasnya kita remas-remas atau kita blender, kita masukkan ke dalam plastik yang cukup ketebalannya itu ada berapa mili gitu ya, saya kurang tahu. Kemudian di seal yang rapat,
0: di vakum. Di vakum.
4: Itu fungsinya biasanya kalau kita capek sering di depan komputer itu ya, bantalnya tuh ditaruh gini aja.
0: Ya,
4: ditempel.
0: Ya, tanpa perlu dibuka ya, Bu ya.
4: Jangan, Pak, nanti ya anu Mas, dirubung semutnya.
0: Rubung semut, baik ya.
4: Kalau anak saya, karena anak-anak tuh suka main HP, main komputer, saya buatkan yang kecil aja. Kalau tidur kurang panjang, tak suruh nempel gini. Biar matanya.
0: Ya.
4: Matanya itu
0: fresh gitu
4: capek ya. Capek ya. Saat ini yang banyak dicari di komunitas itu untuk pengobatan kanker ya, Bu. Kemarin di grup ada yang minta. Dia minta itu 6. Waduh, kok 6 toh, jaluk kok 6. 6 itu dia merasa di dadanya itu keras gitu loh, ada benjolan. Terus dia minta 6. Kalau tidur mesti ditempelkan itu loh. Satu minggu kemudian saat dia tetap ke dokter sih, tetap usaha ya. Satu minggu kemudian di saat dia sudah dapat jadwal dari dokter, dia merasa ini apa yang keras tadi itu sudah lembek gitu. Jadi memes ya. Terus hasilnya itu ada yang sudah stadium 3, selain berobat dia tetap secara herbal itu ditempel gitu, bagus hasilnya.
0: Ya, ya.
4: Dan yang paling rajin di sini buat itu mungkin temennya Bu Yuli. Ada yang namanya Bu Sari itu. Bu Sari itu membuat ini banyak sekali. Bantalnya itu boleh dikata tidak dibagikan, tapi dia buat ranjang ekoenzim. Jadi tidurnya di atas ranjang ekoenzim itu. Dan untuk beberapa waktu tertentu bantalnya itu diganti karena sudah berubah warna. Jadi Bu Sari itu meyakini kalau penyakitnya tuh keluar ke bantalnya itu karena dia berubah warna.
0: Oke, berarti ada masa penggunaannya Bu kalau untuk bantal pengobatan ini karena dia kan berubah warna.
4: Ya, karena mungkin dia penyakitnya agak serius gitu ya.
0: Iya.
4: Dan yang perlu diperhatikan bantalnya ini seperti tadi. Ini enggak boleh encon. Bantal itu punya saya ya, punya saya sendiri.
7: Untuk jangan, anak ya, untuk anak.
4: Jangan berpanjeman itu. Jangan. Iya.
0: Oke, baik. Kemudian terakhir Bu, geliat daripada komunitas ekoenzim di Solo Raya ini sendiri seperti apa sih Bu? Monggo. Apakah sudah begitu banyak, masif begitu? Karena hanya beberapa wilayah saja yang kami tahu yang menggerakkan untuk membuat ekoenzim ini.
7: Ya, kalau ekoenzim ini komunitasnya sudah meluas se-Solo Raya. Jadi kalau kebetulan Bu Lingga ini ketuanya di Solo Raya, terus Bu Esther ini juga di Sukoharjo menggerakkan, saya juga menggerakkan di Sukoharjo. Bahkan di pegiat-pegiat lingkungan hidup seperti ibu-ibu bank sampah itu, terus kampung iklim, proklim, ini sudah kita sosialisasikan, kita beri pelatihan untuk pembuatan ekoenzim. Jadi bagaimana cara mengolah sampahnya secara bijaksana dan bermanfaat.
0: Oke, baik. Kemudian Bu, apakah jika teman-teman contoh nih di SMK Muhammadiyah 4 pengen ada sosialisasi dari teman-teman ekoenzim Nusantara ini, datang ke SMK Muhammadiyah 4 untuk memberikan sosialisasi di sana, apakah boleh dan bagaimana caranya?
7: Dengan senang hati ya Bu Lingga.
0: Dengan senang hati.
7: Kita di TK-TK ya Bu. Bu Lingga di TK Pelangi, saya di TK Darussalam. Itu kita keliling. Sosialisasi ke anak-anak TK itu sudah berjalan.
4: Sebetulnya banyak sekolah, misalkan gereja atau RT-RW itu yang mengundang kita. Ya, banyak. Tapi, ya mohon maaf, hanya di saat itu saja. Setelah pulang lupa.
0: Ya. Oh ya.
7: Harus ditindaklanjuti.
0: Saya yang satu setengah jam aja hampir lupa.
4: Dengan adanya peraturan dari DLH
0: ya,
4: bahwa sampah harus habis di rumah ya.
0: Ya.
4: Ya. Mudah-mudahan para ibu. Kenapa saya bilang ibu? Karena yang menghasilkan sampah itu ibu.
0: Pionirnya yang bapak ibu. Enggak.
4: Bapak.
0: Terima kasih Ibu. Bapak nambahi saja.
4: Ya, nambahi. Ya. Semoga dengan programnya DLH itu ibu-ibu itu mau apa ya? Gayung bersambut ya, mungkin ya.
0: Lebih aktif gitu ya, Bu ya.
4: Jangan ada sih di beberapa tempat ibu-ibu itu yang marah-marah, justru marah. Saya itu sudah bayar
0: sampah
4: retribusi. Kenapa isik kon ngolah sing jenenge sampah?
0: Ya.
4: Itu teman saya mencoba memberikan pengertian. Tak ajari Darian, pokoknya tetap sampah, dia ndak mau. Apa gunane aku bayar? Udek ben we penak. Dulu kita anak kita masih kecil-kecil. Sekarang kita sudah punya cucu, otomatis sampahnya akan bertambah. Sedangkan TPA-nya dari dulu 17 hektar itu tidak bertambah, hanya bisa naik. Kalau bukan kesadaran ibu-ibu mendidik anak-anaknya seperti yang dikatakan Bu Esther tadi, kalau bukan ibu, siapa lagi? Karena kalau bapak itu kerja cari uang selehke tinggal lungo meneh gitu loh. Ibu, meskipun saya bekerja cari uang, tapi tidak bisa berhenti sampai di situ saja.
0: Iya, iya, iya.
4: Jadi di sini banyak ibu-ibu yang hadir, mungkin pendengar juga ibu-ibu yang hadir, mari kita sambut kerjasama yang ditawarkan oleh DLH. Tidak ada ruginya kalau kita cinta tanah air, kita berbakti ke tanah air. Alam juga akan memberikan yang baik untuk kita.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Lingga, kemudian Bu Mulyani dan Bu Esther. Karena waktu kita terbatas, Bu. Sebenarnya enak banget berteduh di sini sambil ngobrol ke Enzim. Adik-adik juga senang ini pasti ya. Mau sampai jam 2 kayaknya juga jalan ini. karena waktu kita terbatas, Bu. Nanti mungkin ya di luar saja. Ini 2 menit silahkan disampaikan closing statement dari Bu Esther. 2 menit, Bu Mulyani 2 menit silahkan. Harapan ke depan mungkin seperti apa?
2: Harapan ke depan semakin banyak orang peduli dengan sampahnya. Sampahku adalah tanggung jawabku. Dan mungkin sesekali wisata ke TPA.
0: Oh, justru.
2: Iya, iya, biar tahu kondisinya.
0: Karena baunya sekarang sudah semakin merebak, Bu, kemana-mana, Bu. Okay. Iya, okay. Iya. Bu Mulyani, monggo, Bu, silakan.
7: Para pemirsa semuanya, selamat siang. Ibu-ibu, ibu itu harus yang bisa meneladani di rumahnya sendiri. Ini jelas, ibu. Ya. Bu, kalau panjenengan di TPA itu, apa yang panjenengan sudah kencengi sampah itu dibuka satu persatu, kasihan. Maka ibu di rumah harus meneladani anak dan suami maupun cucu.
0: Memberi teladan. Maksud,
7: memberi teladan, ya, di rumahnya sendiri dulu. Itu, baru nanti keluar. Monggo.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Lingga Puspasari selaku Ketua Komunitas Ekoenzim Nusantara Solo Raya. Kemudian Ibu Mulyani, terima kasih Ibu selaku aktivis lingkungan hidup, dan juga Ibu Esther Tantri Damayanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang masih setia bersama dengan kami. Oleh karena itu, mari kita mulai membiasakan diri untuk mengolah sampah organik dari rumah agar lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, dan lestari. Salah satunya adalah melalui mengolah sampah organik dengan ekoenzim. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Saya Manggala Putra pamit. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih. Anda sudah menikmati talk show Green Radio bersama komunitas Ekoenzim Nusantara Solo Raya hanya di Pro 1 Surakarta.

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
3: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memperoleh kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui a me mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Thank guys, thank you. Thank you so much for
3: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Casper
1: Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: First of all, I think it's
3: pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuat mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih.

0: menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Dengan penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sape kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
3: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya intensitasnya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
4: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul

0: kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSG yang babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan tekanan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
0: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM juga lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
2: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM yang lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
3: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habibie Malayar Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat sejarah, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
4: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Poppy Petrismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

warga Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group, seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini? Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga tetap lancar dan suasana hati juga tetap bahagia secerah cuaca hari ini ya. Dan di tengah cuaca siang yang cukup panas ini, aktivitas juga padat ya karena hari Senin. Tapi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, sempatkan istirahat sejenak juga. Dan saya Citra Fitka temani Anda di Surakarta siang ini ya. 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi, cerita-cerita ringan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda. Dan pendengar, saatnya kita masuk ke jeda jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda.
0: Jeda jendela cerita Anda. Hari ini ada yang spesial dari jeda pendengar. Nanti kita akan kedatangan narasumber ya, dari PPT Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Kita akan membahas mengenai topik yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu soal bullying atau perundungan. Nah, ini kadang hal seperti ini tuh dianggap bercanda aja, padahal belum tentu diterima sama orang yang dibercandain gitu ya. Mungkin ada ucapan yang mungkin menurut sebagian orang itu sepele, tapi ternyata bisa membekas dan juga membuat seseorang itu merasa terluka atau tidak nyaman gitu. Nah, ini saya pengen ajak pendengar yang tergabung di jeda hari ini. Saya ingin tahu gimana nih pendapat atau pandangan-pandangan Anda terhadap topik hari ini, yaitu bullying atau perundungan. Anda bisa gabung ya di line telepon kami 638055 dan juga WhatsApp 081391555. Nah, ini mungkin bullying itu juga bentuknya macam-macam ya yang bisa kita ketahui. Mungkin bisa lewat perkataan, ada juga lewat sikap, mungkin di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan di saat ini di media sosial pun juga banyak sekali orang yang tidak sadar atau melakukan perundungan gitu ya. Nah, ini menurut pendengar sendiri gimana sih caranya untuk menghadapi dan juga mencegah bullying di sekitar kita? Apakah kita pernah melihat atau mengalami, atau mungkin juga punya pendapat tentang fenomena ini? Anda bisa bagikan pendapat Anda di line telepon kami ya, 638055, dan juga WhatsApp kami di 081391555. Dan nanti kita akan bahas juga bersama dengan Ibu Dewi Kurniawati SH, ketua dari PPT Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa gabung ya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita nanti ya, melalui line telepon dan juga WhatsApp. Ada yang gabung di WhatsApp, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang Mbak Citra.
0: Iya, selamat siang Mbak Oma, apa kabar?
2: Kalau bullying ini semua orang mungkin mengalami ya Mbak.
0: Okay.
2: Secara langsung ataupun nggak langsung, atau orang itu merasakan atau tidak menggubris gitu istilahnya. Kalau yang paling sering itu menggunakan lisan atau verbal ya Mbak. Ya, menggunakan kata-kata untuk menyakiti gitu. Misalnya memanggil dengan bukan namanya gitu, atau mengejek gitu ya, menghina gitu. Pokoknya yang itu yang sering. Kalau yang sering didapat itu, aku sendiri apa secara nggak langsung itu juga dapat loh Mbak. Maksudnya dapat tapi nggak aku gitu gubris gitu. Aku nggak masukkan ke hati atau nggak masuk ke aku pikirin lagi, nggak masuk ke pikiran aku gitu loh. Ya udah, kalau nggak didengerin, kalau aku nggak dengerin di lingkungan kayak keluarga itu juga sebenarnya ada, gitu.
0: Okay.
2: Lingkungan keluarga ada, tapi kalau aku milihnya nggak sering di rumah, jadi nih nyari kegiatan lain di luar rumah gitu, Mbak. Misalnya kalau ada acara, kalau setiap hari kan harus ibadah itu 5 kali, berdoa 5 kali, ya udah aku keluar gitu ke masjid atau apa buat ini aja buat cari suasana baru gitu, okay, loh, Mbak.
0: Untuk pengalihan gitu. Aku, ya?
2: Kalau aku sih malah ke bullyingnya ke ini alah saudara gitu ya, Mbak, ya. Kadang saudara sendiri malah jadi ini.
0: Okay.
2: Tapi nggak aku dengerin gitu loh, Mbak, ini. Tapi kalau di radio juga terkadang ya. Ini tadi kan Mbak bilang media sosial, di radio juga sebenarnya ada, tapi juga aku nggak pikirin juga, nggak masukkan hati. Kemarin tuh malah ada yang secara langsung ngomongin aku nyebut nama gitu di radio gitu, tapi ya nggak aku pikirin, tapi aku ngomongnya juga sama temen yang udah deket gitu. Itu aja, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
2: Semua orang mengalami gitu. Di radio juga sering.
0: Oke, okay, baik. Iya, sama-sama Mbak Oma. Terima kasih sudah berbagi pendapat dan juga ceritanya ya tentang bullying. Nah, ini tips dari Mbak Oma adalah nggak perlu diambil hati begitu ya. Ada yang gabung lagi di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Mbak.
0: Cerita selamat siang IG Mas Bima ya.
3: Sehat Mbak.
0: Cerita. Alhamdulillah sehat. Mas Bima juga sehat ya.
3: Puji Tuhan, sehat Mbak Citra. Ini cuacanya panas nih Mbak Citra.
0: Iya, panas sekali. Di sini juga panas. Temanya tentang bullying, iya Mas. Mungkin ada pendapat dari Mas Bima seperti apa?
3: Pribadi itu bullying itu jangkauannya cukup luas ya, karena sekarang masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda Gen Z, generasi Z itu adalah bullying, cyberbullying, hate speech, kemudian juga fisik, scamming dan sebagainya. Bahkan sekarang pun anak-anak muda itu kan di sekarang itu di zaman era digitalisasi ya, banyak yang terpapar yang namanya cyberbullying gitu. Nah, saya tuh pernah baca Mbak Cita di salah satu deskripsi di kata saya, itu ada penelitian bahwa rata-rata yang itu adalah anak-anak muda dan mereka sudah mendapatkan pertolongan itu di faskes atau di rumah sakit jiwa, itu paling banyak.
0: Oh,
3: nah, kemarin katanya itu ada yang pernah happening di salah satu universitas di Bali, ya, tapi itu dan juga ada juga ya kasus di Jakarta yang anak yang meledakan bom itu kan juga korban bullying ya, yang sempat viral itu. Nah, saya mau juga pertanyaan aja nanti ya pas wawancara gitu, karena saya ini nggak bisa, nanti nggak ada waktu gitu buat
0: gabung
3: lagi. Iya, jadi saya tuh apakah perlu gitu ya bahwa di setiap institusi pendidikan seperti pendidikan dasar dan menengah, contohnya SMP, SMA, SD mungkin, dan juga perguruan tinggi itu harus disediakan satu posko untuk anak itu bisa mencurahkan kalau seandainya siswa tersebut mengalami bullying dari temannya di lingkungan pendidikan itu, gitu. Contohnya menggandeng rumah sakit jiwa. Kalau di Solo kan ada rumah sakit Zainuddin, Arif Zainuddin itu yang sering talk show bersama RRI juga gitu.
0: Okay.
3: Nah, jadi apakah perlu gitu setiap lingkungan pendidikan itu ada kerjasama dengan rumah sakit jiwa untuk bisa apa ya mana dan itu bisa bisa lebih meminimalisir lah terkait dengan kasus suicide atau tindakan yang tidak diinginkan gitu, karena dulu itu banyak sekali kasus-kasus mahasiswa yang mau suicide atau bunuh diri, contohnya dulu itu di jembatan Curug itu juga ada gitu. Itu saja Mbak Citra mungkin yang
0: baik.
3: Mbak Citra, terima kasih,
0: baik, selalu. Amin, terima kasih Mas Bima ya. Oke, nanti saya sampaikan kepada narasumber juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya. Anda bisa gabung, masih ada waktu untuk Anda gabung melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Nih, pendapat Anda dan juga cerita-cerita Anda mengenai tema hari ini adalah bullying atau perundungan gitu ya. Dan nanti juga ada narasumber yang hadir bersama kita, ada Ibu Dewi Kurniawati SH, Ketua PPT Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, kita nantikan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang ingin gabung, monggo silakan ke line telepon dan juga WhatsApp kami, terbuka untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kita membahas mengenai bullying ya, atau perundungan. Nah, fenomena bullying ini masih menjadi persoalan serius ya, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan hingga di media sosial juga. Bahkan dampaknya pun bisa bermacam-macam ya. Karena itu hari ini kita akan berbincang dalam Jeda hari ini dengan tema Stop Bullying bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Dewi Kurniawati SH selaku Ketua PPT Pusat Pelayanan Terpadu Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Selamat siang Bu Dewi.
2: Selamat siang Mbak Citra. Mbak Citra.
1: Iya, kabarnya gimana Bu Dewi?
2: Alhamdulillah baik hari ini.
1: Alhamdulillah. Baik, hari ini kita juga live di akun YouTube kami ya, RRI Surakarta Live, dan pendengar juga bisa menyimaknya melalui RRI Digital di 101 FM dan juga di live YouTube kami. Dan untuk Anda yang ingin gabung, boleh melalui line telepon 638055 dan WhatsApp 081 3901 5525. Nah Bu Dewi, ini kita membahas soal bullying atau perundungan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bullying atau perundungan ini? Monggo.
2: Mbak Citra, mohon izin ge. Cuma hanya kita hanya tidak menggurui dan tidak ini ge. Cuma share aja kalau bullying itu ya perilaku yang tidak menyenangkan mungkin ge ke anak yang lain yang lebih lemah. Di misalnya di lingkungan sekolah juga ada, yang di masyarakat juga ada. Soalnya nyon sewu, di SMP di dekat lingkungan saya juga banyak seperti itu. Sharing aja ini, ponakan saya juga dulu pernah mendapatkan seperti itu. Bahkan saya dulu waktu kecil, waktu SD itu juga mengalami seperti itu. Dan itu apa ya Mbak ya, di sini sama di sini itu tidak bisa hilang,
1: membekas.
2: Jadi, membekas. Karena saya dulu waktu dulu apa ya, SD kelas 5. Jadi di sini sama di sini mau memaafkan orang itu susah. Kalau ponakan saya dulu sampai mau apa ya, bunuh diri dulu. Dulu masuk di TikTok kayak apa ya, anak-anak sekarang itu kayak live TikTok ya Mbak ya, kayak live TikTok. Ternyata itu mungkin di sekolah ada apa, kita sebagai yang di rumah kan tidak tahu nggih. Ternyata dia apa, diolok-olok temennya, diejek, dan itu berulang kali. Konangannya delalah itu teman saya ya juga melaporkan itu, keponakanmu kenapa gini-gini, mau kok mau melompat dari atas balkon lantai 2. Begitu. Saya tanya anaknya, di sekolah ada apa kamu, Dik, gini-gini. Tapi ya namanya anak nggih, Mbak, enggak ngaku. Nah, itu. Jadi kalau perundungan itu mungkin nggih harus ditangani secara bijak nggih. Pelan-pelan anaknya harus ditanya, entah itu pelakunya, entah itu yang korban anak lain, itu memang gimana nggih, serba salah nggih kita kalau mau nekoni bocah kuwi secara dipus gitu nggih, enggak bisa nggih, karena namanya juga anak. Sedangkan yang pelakunya juga anak, temennya sendiri gitu kan nggih. Nggih, serba salah kalau kita. Dulu ya saya juga hati-hati tanya, "Kamu kenapa gini-gini?" Tapi ya tetap tidak ngaku karena mungkin dia kan temennya setiap hari juga ketemu di sekolah. Lah itu loh Mbak. Jadi apa nggih? Secara verbal dia. Kalau dia secara verbal. Jadi dibully secara verbal dia, cuma diomong apa. Kadang kan bully ada yang fisik nggih, terus cyberbullying juga ada. Sekarang lah itu adalah keponakan saya itu secara verbal. Jadi dia diomongin apa tapi dia tidak ngaku.
1: Nah ini bentuk bullying itu yang kita ketahui kan bermacam-macam. Ini apa saja sih yang sering terjadi di lingkungan sekitar Bu Dewi?
2: Kalau di lingkungan sekitar sekitar Serenganje, kebanyakan itu saya kira verbal. Kalau yang untuk fisik itu saya insya Allah belum menemukan. Cuma kalau verbal itu memang banyak, Mbak. Jadi misalnya sesama anak gitu kan, jane sini yang tua sudah ngilek kayak cuma nggih. Gimana ya, Mbak? Kadang di lingkungan sekolah kita kan juga tidak mengawasi mereka seutuh kalau di rumah, Je. Jadi kebanyakan kalau di lingkungan saya itu verbal. Kalau yang untuk yang kekerasan sih semoga tidak ada.
1: Ya, semoga.
2: Je. Itu nanti urusannya mesti panjang.
1: Iya.
2: Je. Harus ke polisi dan sebagainya gitu, Je. Kalau selama ini verbal, Mbak, yang banyak.
1: Oke. Nah, ini mungkin banyak orang yang menganggap ejekan itu sebagai candaan biasa ya. Nah, ini kapan sih sebuah candaan itu bisa dikategorikan sebagai bullying, Bu Dewi?
2: Kalau yang selama ini yang saya alami, Jeh, itu biasanya mengarah ke itu loh, Mbak, ngata-ngatain nama orang tua.
1: Oh,
2: nah, itu biasanya seperti itu. Terus kue gemuk, kue gemuk. Nah, itu loh biasanya anak kecil kan seperti itu. Kalau saya dulu juga digitukan, Mbak. Jadinya sampai sekarang saya setua ini nggih. Ponakan saya itu saya seperti itu kan ya. Saya tanya mesti. Itu sudah jangan seperti itu. Itu termasuk kamu itu membuli temanmu. Saya sudah bilang seperti itu. Biasanya, Mbak, pelaku itu dulu juga korban. Seperti itu. Cuma saya ya ponakan saya ini yang SMP ini juga saya awasi, pokoknya kamu kalau diapakan temanmu bilang sama Bu guru. Yang penting ada tempat mengadu, Mbak. Kalau seperti itu. Biasanya kalau enggak ada tempat untuk aku mau ngomong sama siapa
1: mencerita,
2: gitu ya, itu ya. Mesti dia langsung kayak apa nggih? Terbebani pikiran itu terus berlarut-larut. Delalah ini keponakan saya cowok, jadi enggak begitu dia ambil pusing. Yeah. Jadi cuma kadang itu lho Bude ngene aku bilang gini, kadang cuma itu aja.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan secara tidak sadar kadang di lingkungan keluarga juga melakukan bullying juga ya terhadap mungkin anak-anaknya gitu. Dibanding-bandingkan itu seperti apa, Bu?
2: Banyak itu, banyak nggih. Di keluarga besar di sebelah saya, di samping-samping, bahkan di keluarga saya sendiri juga seperti itu. Yang apa ya, luwe sugih, luwe itulah kadang dia cuma maunya itu, sama itu, sama ini. Kalau di saya sendiri pribadi sama keluarga kecil saya gitu, sama ibu saya gitu, nggih, dibikin apa nggih, tidak usah diambil terlalu dipikir nggih, kayak gitu. Memang ya gimana ya, Mbak, mesti ada dan itu pripun nggih, Mbak, enggak bisa kita terus langsung kowe aja ngono, kowe aja ngono. Enggak bisa, mesti namanya pribadi orang itu kan nggih banyak macam-macamnya, walaupun itu saudara.
1: Nah, ini sebenarnya polanya itu bisa terbentuk sedemikian rupa, bisa apa ya, dibilang lingkaran setan lah ya. Menurun dari mungkin dulunya orang tuanya juga digituin sama yang dulu, terus kemudian diturunkan ke anak-anaknya, kemudian berlanjut lagi. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu, Bu? Menurut Bu Dewi kenapa?
2: Karena kalau menurut saya nggih, itu kayak ada nggih apa nggih, pembiaran nggih, tidak ada penyelesaian. Yang dulunya kamu tuh aja ngene, karo kancamu aja ngene gitu, sepertinya belum ada ini ya. Kalau zaman saya sekolah dulu memang setelah ada korban misalnya gitu, nggih, baru guru apa ya, BK itu memberitahu muridnya. Mungkin ya gimana ya, Mbak, ya susah nggih. Bullying itu dari dulu sampai sekarang itu mau menanganinya juga angel nggih. Kalau belum ada yang lapor atau apa gitu, kita juga repot. Kalau kemarin itu yang pernah saya tangani itu bukan bullying, Mbak, itu apa ya, KDRT itu juga sampai ada korban baru kita kan tahu itu apa nggih PPT itu kan nggih macam-macam nggih, tidak hanya bullying, cuma ada KDRT juga ada itu suami istri ya gitu. Wah, saya juga susah kan. Sampai luka berdarah-darah juga sampai ke polisi akhirnya gitu. Cuma kalau bullying kan penyelesaiannya juga mesti kekeluargaan dulu. Terus nanti kalau lingkungan sekolah ya di sekolah. Cuma nggih kalau anaknya tidak bisa dirubah nggih, akhirnya terus-menerus nggih Mbak itu. Kayak ini ponakan saya ini juga terus. Jadi ini terus iki aku dikatain gini Bude, dikatain gini lah itu. Ngerepot ya Mbak kayak gitu, enggak ada penyelesaian yang pasti. Kalau seperti ada luka wes iki genah ning polisi, genah iki gini ini ini lah. Kalau bullying verbal itu memang harus pendekatan ke anaknya
1: pelan-pelan.
2: Iya. Kalau enggak gitu, waduh, anak sekarang itu sudah pinter-pinter.
1: Iya, betul sekali, Bu. Iya. Nah, ini dampak psikologis yang biasanya dialami oleh korban bullying ini apa aja sih, Bu, biasanya?
2: Kalau dampak psikologisnya sih banyak, Mbak. Biasanya kemarin kemarin saya itu enggak mau ya enggak sampai enggak mau sekolah nggih. Cuma ya rada wedi nek kon mangkat sekolah, biasanya ke apa ya? Mentalnya enggak mau ketemu apa gimana. Terus suruh belajar juga enggak mau gini. Wong aku digini lah gitu loh Mbak. Jadinya ya dampaknya banyak sih Mbak. Kalau verbal itu biasanya psikisnya. Itu kalau untungnya enggak ada yang fisik nggih. Jadinya verbal itu cuma ya itu dadi wedi ning misalnya ke sekolah gitu-gitu. Juga tapi ya kemarin itu ya saya reh-reh ya mau sekolah.
1: Akhirnya mau.
2: Ya. Cuma ya udah enggak usah ngomong sama temanmu itu lagi sih gitu ya bilang gitu lah. Tapi satu sekolahan, satu kelas kan gak susah.
1: Ketemu
2: ya,
1: terus ya.
2: Iya, betul. Dampaknya sih banyak.
1: Tapi itu ada kayak mungkin mau cerita sungkan, takut gitu, ada ancaman mungkin dari yang membuli atau seperti apa?
2: Dia itu gimana nggih Mbak? Anak cowok nggih, susah kalau surhat nggih, anak cowok itu. Nggih, kadang saya yang memaksa tak tanya. Nggih. Terus kamu diancam, saya bilang gitu. Enggak Bude lah ini ya pokoknya ceritanya itu ya katanya enggak diancam, tapi kan gini tetap tekon. Kenapa kok kamu enggak mau ngomong sama misalnya sama mamahnya, sama saya gitu ya. Dulu pernah ada yang minta uang apa gimana gitu.
1: Oh.
2: Ya, anak sekarang kayak gitu, Mbak. Jadinya mesti ada ancaman. Walaupun itu kecil nggih.
1: Iya.
2: Kalau kemarin itu saya telusuri itu keponakan saya sendiri ya gitu. Ternyata ada diancam ada gitu.
1: Oke. Dan pendengar untuk Anda yang ingin gabung ya boleh silakan di 638055 di juga WhatsApp 081 3901 5525 ya. Tadi ada saya sempat buka diskusi dengan pendengar Bu sebelum ke dialog ini. Ada yang bilang bahwa siapapun itu bisa mengalami perundungan dan ada yang nitip ini ada yang gabung. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Iya, Mas Bima. Oke, monggo Mas Bima.
3: Ya, benar.
2: Ya. Selamat siang.
1: Dengan Ibu Dewi.
3: Iya, Ibu Dewi. Ya. Selamat siang, Ibu Dewi. Salam sehat selalu. Saya Bima, Ibu. Saya juga seorang tenaga pendidik ya. Jadi saya tahu gitu. Sangat relate gitu sama topik dialog pada siang hari ini gitu. Jujur aja Ibu, saya itu waktu SMP itu pernah juga mengalami yang namanya bullying Ibu. Jadi saya dulu saya menyombongkan diri ya. Saking saya itu pinternya, ambisnya, saya itu dibully Ibu. Jadi di non-verbal, verbal juga gitu. Tapi saya itu gak peduli gitu. Mau dibully apapun saya bandel gitu, cuek-cuek aja. Tapi gak semua anak itu seperti saya gitu Ibu. Nah, yang satu itu ya. Yang kedua adalah anak-anak zaman sekarang, saya kelahiran 2000 Ibu, tahun 2000. Apalagi anak laki-laki itu yang sekarang dihadapkan masalahnya itu tentang toxic masculinity atau maskulinitas beracun. Itu seperti gini. Jadi kalau kamu itu anak laki-laki, kamu tidak suka sepak bola, itu dibilang gak gentle, gak manly. Padahal gak semua anak laki-laki itu suka sepak bola gitu. Yang ketiga, apakah perlu ya Ibu di setiap instansi pendidikan, pendidikan dasar menengah dan juga perguruan tinggi itu disediakan posko untuk penanganan kesehatan mental bagi mahasiswa dan mahasiswinya atau juga murid siswa-siswinya? Karena saya melihat di tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali case-case mahasiswa dan juga siswa yang mengalami bullying dari teman-temannya sendiri itu melakukan suicide atau bunuh diri. Nah, contohnya itu di Bali gitu ya, yang pernah viral itu. Terus juga di Jakarta itu anak korban bullying yang meluapkan emosinya dengan melakukan tindakan tercela, meledakan sebuah apa itu bom itu ya. Terus juga di Tangerang itu ada anak SMP yang dibully saking dibully non verbal itu sampai dia tidak tertolong nyawanya, itu sampai dipukul pakai kursi. Nah, apakah perlu gitu di setiap instansi itu ada posko yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di bidang kesehatan mental seperti rumah sakit jiwa seperti itu Ibu? Mungkin itu saja Citra dan Ibu narasumber Ibu Dewi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kataan saya.
1: Baik.
3: Terima kasih. Terima kasih selalu.
1: Iya, amin. Terima kasih Mas Bima di Kartasura. Monggo ditanggapi Bu Dewi.
2: Kalau untuk mohon izin untuk di instansi pendidikan sih. Kalau instansi pendidikan saya kira di sekolah manapun sudah ada yang namanya BK nggih. Kalau untuk ke mana instansi yang kesehatan dan kesehatan jiwa atau mental itu mungkin setiap sekolahan belum ada nggih. Karena kita hanya bekerja sama dengan misalnya puskesmas atau apa. Kalau di sekolah-sekolah, kalau di Surakarta sepertinya kalau saya melihat hanya ke guru BK dulu. Nanti kalau bisa ditangani ke guru BK baru ke luar, kalau tidak bisa ditangani biasanya seperti itu. Cuma kalau parah biasanya yang kemarin seperti kasus di Nyon Sewu, seperti kasus di Serengan juga ada yang sampai meninggal itu tidak apa ya Mbak, ora konangan nggih. Istilahnya tidak terdeteksi dia. Dia masih beraktivitas tapi ternyata jam 3 pagi sudah gantung diri. Itu ada seperti itu karena cinta juga. Namanya juga anak-anak nggih, itu ternyata juga guru BK-nya waktu itu ditanya anak itu pintar. Seperti kata Mas Bima tadi, jadi dia juga pintar, berorganisasi, terus main musik juga, keluar masuk studio, tapi hanya karena itu jadi down, terus ditemukan sudah tidak ada. Itu katanya guru BK tidak ada masalah apapun di sekolah. Katanya seperti
1: nggak itu. Kelihatan ya?
2: Tidak kelihatan. Anaknya juga pintar, aktif. Makanya itu kalau perundungan verbal dan non-verbal itu ya gimana ya Mbak, ya jadi kayak gunung es nih. Kita mau menangani juga serba repot, ditanya juga kadang tidak ngaku. Ya kalau di Serengan sih seperti itu Mbak, yang kemarin saya tahu itu seperti itu anak-anak SMP.
1: Oke, ada yang gabung lagi di WhatsApp. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Oma. Monggo.
4: Bu, saya itu mau tanya, gimana supaya korban bullying itu mau speak up gitu loh, mau jadi selalu ngomong apa yang terjadi setiap hari itu sama orang tuanya atau apa? Cara speak upnya itu gimana? Merasa untuk speak up gitu loh. Karena takutnya ada yang banyak korban bullying itu yang nggak mau speak up gitu loh. Tapi kalau saya itu sebenarnya nggak di RR ya, kalau kru RR itu semua baik ya, cuma gimana ya, sesama apa pendengar gitu loh, kadang saya juga saya ngerasa saya muda gitu ya, terus pendengar lainnya itu udah apa udah senior atau apa gitu. Tapi kan di radio nggak ada senioritas ya. Kalau pendengar itu kadang saya malah diomonginnya langsung on air di atas gitu. Dan itu saya ngadunya ke pacar saya. Tapi lama-lama karena saya berkali-kali ngomong ke pacar saya, ini takutnya dia malah yang ini kemarin apa nih? Terus oh ya rumahnya mana gitu, malah saya takut sendiri Bu. Malah saya ngadu ke dia, malah mau didatangin gitu kan. Saya takut sendiri, jadi saya milih kata-katanya yang benar-benar halus itu gimana. Setiap saya mau telepon ke radio juga saya milih kata-katanya yang halus gimana. Karena saya kena mental juga, kalau sampai diomongin di radio langsung sebutin nama saya kan. Kena mental juga saya.
1: Okay.
4: Terima kasih Bu.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh,
1: dari Mbak Oma. Ini
2: masuk ke radio ini bukan ranah saya ini. Gimana ini Mbak?

0: Dewi mau ditanggapi.
1: Kalau soal speak up nggih. Kalau si speak up itu memang susah nggih, Bu. Kalau speak up itu memang saya sendiri juga ngalami, itu suruh ngomong itu sudah pelan-pelan juga enggak ngomong. Jadi nggih, kita harus memang harus sabar menanyakan kepada si anak atau siapapun yang jadi korban. Memang kita harus sabar, enggak bisa langsung sehari des kena kita langsung oh iki candaane gitu, enggak bisa. Ternyata memang saya ngalami sendiri itu memang susah. Kalau suruh speak up langsung kita, oh kae lho sing bully aku sing iki lah, itu memang nyun ngapunten nggih, susah sekali itu. Harus kita harus memang pelan-pelan, kita memang harus tanya pelan-pelan, enggak bisa instan. Begitu.
0: Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Mbak Oma dan juga Mas Bima di Kartasura. Nah, kita akan kembali lagi nanti ya, kita jeda dulu sejenak. Untuk Anda yang ingin gabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081390015525 setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, ojo ngomong gitu to. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono to, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
4: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
5: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
4: Terima kasih Pak.
6: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kita kembali lagi di Jeda, pendengar, masih bersama dengan Ibu Kurniawati ya. Kita membahas mengenai bullying. Oke, ada yang gabung di line WhatsApp. Halo.
2: Halo, selamat siang Mbak Dewi dari PPT Serengan.
3: Selamat siang.
1: Anggi. Selamat siang.
2: Sedikit menambah aja ya, saya sebagai orang punya anak di usia sekolah dasar. Jadi gini, kebiasaan bully itu tidak secara tiba-tiba ya, berasal dari cara anak mengatur emosi, empati, dan ini harus dibentuk sejak dulu. Pencegahan paling efektif itu berasal dari, kita mulai dari rumah. Soalnya harus belajar empati, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, dan melatih anak untuk bilang tidak dari tindakan bullying. Biasanya kan korban bullying takut juga untuk speak up. Nah, kita latih dari rumah. Nanti kalau dibully di sekolah harus bilang tidak. Nah, dan membatasi anak-anak melihat konten-konten kekerasan di media sosial.
1: Oke.
2: Dan mengajar anak bahwa tidak itu normal. Dan kerjasama di sekolah, dan cara yang paling sederhana itu misalnya membuat kegiatan, anak-anak membuat poster anti-bullying di sekolah. Secara tidak langsung mereka belajar dari poster-poster yang mereka buat. Nah, jadi pengenalan anti-bullying harus dimulai dari tingkat dasar, dari rumah. Udah itu aja, Kak. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ibu Welas Karnasi dari Serengan ya. Oke, mau ditanggapi dulu mungkin Bu Dewi?
3: Jeh, terima kasih Mbak Welas, itu sekretaris saya, sekretaris BPT itu. Dia juga gimana nggih, anaknya juga pernah dibully nggih. Dia jadi tapi juga diberi pengertian dari rumah. Kalau dibully kamu nanti bilang apa? Bilang ini dibalas dengan prestasi lah. Seperti itu.
1: Wah,
3: terima kasih Mbak Welas.
1: Iya. Oke, Bu Dewi, ini mungkin untuk masyarakat di ya yang mendengarkan Pro 1 ya, mungkin bisa dijelaskan tanda-tanda yang perlu diperhatikan nih ketika seorang anak itu diduga mengalami bullying seperti apa?
3: Yang pernah saya alami kalau anak itu dibully di sekolah, jadi secara verbal, jadi yang pernah saya tahu itu biasanya diem, ditanya tidak mau menjawab, itu seringnya seperti itu yang saya tahu. Terus kalau yang lebih parahnya lagi itu di RW sebelah itu ada yang nggak mau sekolah juga ada, tapi bapak ibunya bingung mau tanya, ditanya juga enggak jawab. Itu biasanya seperti itu, Mbak, mengurung diri di kamar terus enggak mau keluar. Biasanya main HP itu kan sekarang nggih. Gimana ya, Mbak, ya enggak bisa kita mau ngecek itu sudah. Anak sekarang tuh pintar sekali, jadinya saya sendiri juga mau ngecek itu juga wis kalah pintar sama yang anak-anak sekarang. Kalau bisa nggih, kita berapa bulan sekali lah nggih ngecek HP anak-anak kita gitu. Biar enggak apa ya, kebacut lah istilahnya. Seperti itu.
1: Nah, ini Bu Dewi, apa sih langkah pertama yang sebaiknya dilakukan masyarakat ketika mengetahui ada kasus bullying gitu?
3: Kalau di sekolah jelas sih, lapor ke wali kelas atau ke guru BK. Kalau di masyarakat yang kemarin saya tahu di beda wilayah itu lapor dulu ke RT.
1: Okay.
3: J, itu penting itu, Mbak. RT itu garda terdepan di masyarakat. Kalau biasanya ke RT, nanti kalau sudah tidak bisa nanti ke RW. Yang kalau yang kemarin itu sampai yang saya dampingi itu bukan bullying, Mbak, yang itu yang KDRT itu, itu sampai ke Polsek. Itu sampai dibawa ke kelurahan. Jadi sudah ke RT, sudah ke RW, sudah ke PPT. Saya waktu itu mendampingi, terus masih tidak bisa, bawa ke kelurahan, sudah ada Linmas pendampingan juga tidak bisa, akhirnya ke polisi. Iya, seperti itu.
1: Oke. Nah, ini peran PPT sejauh ini untuk mendampingi korban kekerasan atau bullying ini seperti apa, Bu?
3: Kalau kita kan hanya peran kita hanya mendampingi ya, Mbak, bukan menyelesaikan itu. Kita bukannya tidak bisa, tapi bukan ranah kita nggih. Cuma kita memberikan saran, misalnya seperti itu. Terus kalau sudah terlalu parah kalau seperti kemarin, tetap masuknya ke instansi yang lebih tahu dan bisa menyelesaikan, misalnya ke polisi atau ke Puspaga atau kemana. Kalau kita kan cuma di tingkat kelurahan ya, kita kerjasamanya juga sama RT, RW, Linmas dan instansi yang di kelurahan, seperti itu.
1: Oke. Nah, ini program-program yang dilakukan PPT ini untuk mencegah ya, lebihnya mencegah kasus-kasus bullying dan juga kekerasan itu seperti apa, Bu?
3: Kalau yang di Serengan ini sejauh ini masih sosialisasi aja, Mbak. Jadi kemarin itu juga selesai sosialisasi dari Polresta Surakarta, itu tentang TPKS juga PPT itu. Cuma kalau ke sekolahan-sekolahan sepertinya belum. Jadi kemarin itu baru ke tokoh masyarakat umum. Jadi sekelurahan itu cuma yang diundang berapa gitu nggih. Cuma ini saya pengennya ke sekolahan-sekolahan malahan. Jadi yang di sosialisasi itu bukan yang tua tapi anak-anaknya. Tapi kok belum bisa ini. Terbentur sama anggaran juga. Itu susah itu, Pak. Ya,
1: kalau udah ngomongin itu
3: ya, seperti itu. Itu memang susah.
1: Oke. Nah, dari PPT sendiri juga ada pendampingan hukum, Bu, untuk korban-korban kekerasan dan juga bullying.
3: Kalau pendampingan hukum sejauh ini kita belum ada, Mbak. Jadi kita kalau ada kasus yang mengarah ke situ, biasanya kita langsung lapor. Kan di setiap kelurahan ada anggota PPT itu, ada Babinsa, Babin Kamtibmas dari unsur polisi dan tentara. Biasanya mereka yang mendampingi.
1: Oke, berarti pendampingan yang dilakukan adalah mediasi
3: aja. Kita bisanya hanya mediasi dulu di tingkat bawah. Seperti itu.
1: Baik. Nah, di era digital sekarang ya, cyberbullying kan makin marak gitu, banyak sekali ditemukan ya. Nah, ini apa yang perlu diwaspadai orang tua nih?
3: Wah, itu itu tadi, Mbak, biasanya kalau orang tua itu kan HP itu nggak pernah dicek nggih. Ya, kemarin itu juga tahun berapa ya, Mbak, udah lama itu juga ada cyberbullying soal apa nggih, pedofil itu loh, Mbak, dulu di HP-nya anak-anak sekolah gitu nggih. Cuma mau ternyata salah satu anak ini lapor ibunya dan HP-nya kan dibuka semua gitu. Terus ibunya itu melapor ke wali kelas. Anaknya jadi dibully. Dibully lewat HP, Mbak. IG dan sebagainya itu banyak sekali. Kemarin juga curhat sama saya. Tapi udah lama bu itu kasusnya. Tapi anaknya ini ya terus parahnya enggak mau sekolah. Sampai berapa hari gitu, Njeh. Terus dibujuk-bujuk gitu. Itu malah lebih parah itu, Mbak. Jadi apa nggih? HP-nya anak-anak sekolah sekarang itu memang kita perlu ngecek ternyata nggih.
1: Iya.
3: Isinya apa aja? Itu katanya dikirimi soal pedofil apa gimana gitu yang macam-macam gitu. Ya kemarin ceritanya yang merinding. Waduh, anak sekarang ternyata kok lebih ini nggih, lebih
1: ngeri ya.
3: Iya ternyata. Ternyata yang ibunya yang melapor malah dibully anaknya. Di sekolahan itu satu kelas itu membuli dia. Sampai anaknya enggak mau sekolah, terus lapor ke wali, lapor ke kepala sekolah gitu. Cuma mintanya kepala sekolah ini HP harus dicek setiap berapa bulan sekali anak oleh orang tuanya agar tidak terjadi seperti si anak tersebut.
1: Nah, dalam banyak kasus nih Bu Dewi, mungkin di lingkungan sekitar itu justru ada yang memilih diam saat melihat ada bullying gitu. Nah, ini sikap membiarkan ini juga termasuk salah satu masalah yang serius gitu Bu Dewi.
3: Nggih, kalau yang membiarkan itu juga saya lihat juga banyak ya Mbak. Mungkin itu tadi salah satunya nggak mau speak up nggih. Lah itu yang membiarkan itu saya kira nggih. Gimana nggih jadinya semakin marak bullying nggih, semakin marak perundungan nggih. Karena kemarin yang saya lihat itu di RW saya juga cuma beda RT itu yang membuli malah bapaknya sendiri. Dia karena apa nggih? Bolos sekolah apa gimana gitu. Cuma saya Pak mbok aja seperti itu, aja ngono kuwi karo anake. Anake kan perempuan. Apa ngerokok apa-apa gitu enggak jelas wong bapaknya wis gebacut. Nesu-nesu wis ya itulah wis dionek-onekke di situ di depan teman-temannya saya juga jane ya ora tega tapi itu bapaknya saya juga ndak. Inilah terus saya juga cuma ngomong aja ke sekolahnya, udah Pak diselesaikan mawon, ampun di sini saya juga gitu. Serba repot Mbak kalau seperti itu. Orang tuanya kita orang lain, jadinya
1: takutnya mencampuri ya, itulah. Gitu ya.
3: Yang kemarin tuh memang ya ngerinya itu bapaknya gitu. Ya, itu kan ya walaupun dia orang tuanya, tapi seperti itu kan ya. Ya gimana ya Mbak?
1: Ya enggak tega ya, juga ya.
3: Jadi bocah wedok digitu kan nggih. Saya yang lihat sendiri yo.
1: Iya.
3: Waduh.
1: Ikut miris gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, ada Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Citra dan Ibu narasumber, menanggapi topik siang hari ini soal bullying di lingkungan pendidikan. Benar yang dikatakan Mas Bima tadi, banyak kasus bunuh diri di lingkungan pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa yang bingung ingin mencurahkan problematikanya kemana kalau di kampus. Apalagi mahasiswa perantauan ya, mungkin kalau di SD, SMP, SMA itu ada guru BK. Lalu di lingkungan pendidikan tinggi itu harus kemana? Oke, dan juga pertanyaan saya, apakah perlu dibentuk satgas khusus di setiap institusi pendidikan? Karena seringkali guru BK itu kurang responsif dalam merespon problematika siswanya. Mohon dijawab, monggo Bu.
3: Mohon izin kalau salah menjawab. Dulu waktu saya kuliah juga sudah terjadi bullying, Ji. Apa nggih nek di perguruan tinggi itu dulu juga nggak ada nggih seperti satgas itu. Saya juga ngalami kuliah itu kok belum ada. Cuma memang konsultasi psikolog itu dulu itu saya sudah pernah ngalami ada di kampus nggih di sekitar kampus. Kalau saya kira kalau ada satgas seperti itu nggih bagus nggih karena untuk mencegah di lingkungan kampus itu memang semakin ngeri nggih. Kalau saya dulu memang belum sengeri sekarang. Cuma sudah ada psikolog, cuma belum ada yang seperti satgas atau gimana gitu. Belum ada. Cuma kalau ada psikolog sih ada. Biasanya ada. Dulu kampus saya juga ada.
1: Oke, terima kasih Mbak Felicia ya di Colomadu. Nah, Bu Dewi, apakah masyarakat ini sudah cukup tahu kemana harus mengadu ketika mengalami atau menyaksikan adanya kasus kekerasan dan juga bullying?
3: Kalau saya kira masih banyak yang belum tahu ya Mbak. Kalau di tempat saya itu pokoknya taunya Pak RT. Ya, kalau di masyarakat di sekitar tempat tinggal saya itu yang penting itu lapor ke RT dulu. Mereka taunya seperti itu. Terus langkah selanjutnya mereka juga belum tahu. Sepertinya itu. saya juga di PPT serba repot kalau mau mengundang RT RW untuk sosialisasi juga dananya juga nggak ada, jadi cuma yang diundang cuma beberapa pengurus aja. Sebenarnya RT RW itu juga perlu tahu ya, karena mereka juga aduan pertama dari masyarakat, karena masyarakat itu taunya semuanya itu ke
1: Pak RT, paling deket ya.
3: Betul, yang tahu lingkungan, wilayah dan warganya itu ketua RT.
1: Oke, baik. Nah, terakhir Bu Dewi, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini agar lebih peduli dan juga berani untuk menghentikan bullying di sekitar kita, monggo.
3: Untuk apa nggih, bullying ini kan seperti gunung es nggih. Kalau di sekolahan nggih, kita harus, anak-anak itu harus kita dekati secara pribadi. Kalau terjadi bullying, kita harus mendekati secara pelan-pelan dan harus sabar. Jadikan bullying itu jangan apa nggih, kita menjadi takut, jangan nggih, kita balas dengan prestasi aja. Biarlah mereka yang ibaratnya apa nggih, seperti Mas Bima tadi, dia pintar, dia inilah, itu seperti itulah. Jadi di bullying itu dibalas dengan prestasi. Mesti mereka nanti berhenti sendiri. Kalau berhenti nggih, wong nggih, aduh repot nggih, Mbak. Bullying itu memang serba susah nggih. Itu aja.
1: Baik, terima kasih Bu Dewi ya atas perbincangan hari ini. Kita terima luar biasa sekali dapat cerita-cerita dan juga
3: mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan.
1: Sama-sama Bu Dewi ya. Dan demikian pendengar, perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa bullying itu bukan sekedar bercanda ya, tapi tindakan yang bisa meninggalkan luka mendalam bagi korbannya. Karena itu mari mulai dari diri sendiri untuk lebih peduli, saling menghargai dan juga berani menghentikan perundungan di sekitar kita. Terima kasih Bu Dewi
3: atas hari ini. Terima kasih kembali Mbak Citra.
1: Dan pendengar, kita akhiri jeda hari ini dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di line telepon dan juga WhatsApp kami ya. Dan tetap bersama kami tentunya, karena pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi dalam Warta Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Senin 18 Mei 2026.
1: Sebenarnya harga kalau kita mengacu dari AHP ya, itu acuan harga pemerintah itu ditetapkan sekitar 11.200. Tapi AHP itu kan sifatnya sunah muakkadah. Kalau HPP itu wajib ain, fardu ain. Ya, jadi kalau harga di bawah HPP harus dibeli oleh pemerintah melalui bulog.
2: Ini belum ada HPP.
1: Dia. Masih AHP. Sifatnya himbauan, tidak wajib, tidak mengikat.
3: Kalau nggak ada sebuah terobosan untuk kerjasama dengan mereka, akan juga menjadi hal yang buruk karena harganya itu pasti dihantam di bawahnya. Kan itu karena dia produksinya itu lebih murah, alatnya lebih canggih, bahan bakunya ada, kan itu kualitasnya juga lebih.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Komandan Korem 074 Warastratama M. Ari Yudhistira meninjau langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 di wilayah Kodim 0725 Sragen. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran pembangunan fisik maupun non-fisik berjalan sesuai target. Dalam kunjungannya, Danrem menyampaikan progres pengerjaan TMMD saat ini telah mencapai sekitar 90%. Sejumlah sasaran yang ditinjau antara lain pembangunan jalan cor beton penghubung Desa Puro hingga Desa Pelem Gadung, pembangunan sumur bor di Desa Pelem Gadung, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni di Dukuh Katuan, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Menurut Kolonel Infanteri Ari Yudhistira, seluruh pekerjaan terus dipercepat agar dapat selesai tepat waktu sebelum penutupan program TMMD. Ia menegaskan program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses air bersih, perbaikan hunian warga, hingga peningkatan akses jalan antar wilayah. Pendengar, serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal, mendapat respon serius dari jajaran legislatif DPRD Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, Sugiyamto, menegaskan pelaku usaha lokal tidak punya pilihan lain selain melakukan terobosan kerjasama agar bisa bertahan.
3: Jauh-jauh hari itu kita sudah diingatkan bahwa nanti yang menjajah negara kita kaitannya dengan bahan-bahan baku dan lain sebagainya itu adalah negara Cina, dan itu menjadi penguasa.
4: Banjir produk tekstil impor khususnya kain dari Cina atau Tiongkok dilaporkan kian mengancam eksistensi industri tekstil di tanah air. Dampak nyata dari fenomena ini menghantam Kabupaten Sragen, di mana PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap 60% tenaga kerjanya akibat kalah bersaing. Menanggapi situasi kritis tersebut, jajaran Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen angkat bicara. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, Sugiyamto, menilai dominasi produk Cina dalam pasar bahan baku tekstil sebenarnya sudah diprediksi sejak lama. Sugiyamto mengungkapkan kecanggihan teknologi dan efisiensi produk Cina membuat harga produk mereka jauh lebih murah dengan kualitas yang bersaing. Menurutnya, pelaku usaha lokal tidak punya pilihan lain selain melakukan terobosan kerjasama agar bisa bertahan. Ia juga menekankan pentingnya strategi bisnis yang adaptif dengan mencari sumber bahan baku yang lebih terjangkau agar operasional pabrik kembali pulih dan mampu menyerap tenaga kerja.
3: Maka bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan bahan baku yang lebih murah tadi supaya nanti pabriknya itu berjalan lagi. Kalau nggak ada sebuah terobosan untuk kerjasama dengan mereka, akan juga menjadi hal yang buruk karena harganya itu pasti dihantam di bawahnya. Kan itu karena dia produksinya itu lebih murah, alatnya lebih canggih, bahan bakunya ada, kan itu kualitasnya juga lebih bagus.
4: Terkait wacana pembatasan impor, politisi senior PDIP itu menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada pemerintah pusat. Namun dari sisi praktis bisnis, ia menegaskan perlunya ketajaman dalam melihat peluang kerjasama dengan negara yang mampu memberikan margin keuntungan terbesar. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Pujono Eli Bayu Effendi menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang menimpa para pelaku usaha tekstil besar di wilayahnya. Sebagai sesama pelaku usaha, ia mengaku memahami betul beratnya beban yang ditanggung perusahaan saat ini. Politisi Partai Golkar itu berkomitmen untuk meneruskan aspirasi terkait dampak destruktif impor kain ini melalui jalur partai politik agar mendapatkan atensi serius dari pembuat kebijakan pusat.
2: Kita mewakili masyarakat sebagai lewat partai politik masing-masing, ketua saya, PDI, saya, Golkar, keluar panjangan juga akan kita sampaikan ke komandan-komandan kami yang ada di pusat. Keluar terkait tentang impor kain dari luar Indonesia.
4: Derasnya arus kain impor dari Cina yang lebih murah dan berkualitas perlu mendapatkan intervensi pusat atau skema kerjasama bahan baku yang menguntungkan industri dalam negeri. Para pelaku usaha di sektor tekstil Sragen berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memproteksi industri padat karya agar gelombang PHK tidak semakin meluas. RRI Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
0: Kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 membatasi penugasan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026 menimbulkan kekhawatiran karena belum disertai penjelasan skema lanjutan dari pemerintah pusat. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mengatakan jika kebijakan itu diterapkan tanpa solusi pengganti, dinilai berpotensi mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah negeri.
5: Pemerintah pusat melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 membatasi penugasan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini memunculkan keresahan di kalangan tenaga pendidik, termasuk di Kota Solo yang hingga kini masih mengalami kekurangan ratusan guru. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, dalam dialog di RRI pagi tadi, mengatakan pihaknya menerima banyak pertanyaan dari para guru setelah munculnya frasa 31 Desember 2026 menjadi hari terakhir pemerintah mengakomodasi guru non-ASN. Menurutnya kalimat tersebut menimbulkan kekhawatiran karena belum disertai penjelasan skema lanjutan dari pemerintah pusat. Sugeng menjelaskan di Kota Solo saat ini masih terjadi kekurangan guru untuk jenjang TK, SD hingga SMP. Bahkan jika kebijakan itu diterapkan tanpa solusi pengganti, Solo diperkirakan akan kehilangan tambahan sekitar 150 guru lagi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah negeri. Karena itu, Komisi 4 DPRD Surakarta berencana melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 22 Mei mendatang. Langkah ini dilakukan untuk meminta penjelasan resmi sekaligus menyampaikan fakta di lapangan terkait kebutuhan guru di daerah.
6: Tetapi faktanya ada kekurangan guru jumlah ratusan itu bukan perkara main-main. Apalagi ketika kemudian ini diberlakukan, maka akan ada kekurangan tambahan guru di Solo itu sejumlah 150-an guru. Artinya menjadi semakin banyak guru-guru kita yang atau anak-anak didik kita yang kekurangan guru. Nah, ini kan problematik di situ. Nah, maka kemudian teman-teman dalam hal ini di Komisi 4 itu kita tidak buru-buru untuk kemudian menjudge atau memberikan penilaian negatif terhadap SE ini. Kami berencana Komisi 4 akan ke Jakarta. Kami akan konsultasi ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
5: Sementara itu, Ketua PGRI Kota Surakarta Wahyono menilai keberadaan guru honorer selama ini muncul karena kebutuhan sekolah yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi pemerintah. Ia menyebut khususnya di tingkat SD, kekurangan guru kelas sulit ditangani karena tidak bisa digantikan secara sementara oleh guru mata pelajaran lain. PGRI berharap pusat tidak hanya melihat jumlah guru secara nasional, tetapi juga memahami kondisi nyata di daerah. Menurut Wahyono, kebijakan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer maupun sekolah.
7: Sejak awal itu istilahnya guru bantu, guru WP itu awalnya memang negara itu tidak siap, memang setiap guru keluar itu langsung diganti, itu tidak ada. Masih adanya setiap awal tahun baru merencanakan itu terus menerus, sehingga kekurangan adanya guru bantu, guru WB, guru berbagai macam itu adalah munculnya karena pemerintah memang tidak disiapkan.
5: Ditambahkan Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Rianto, pihaknya mencoba melihat kebijakan ini sebagai lebih optimis. Sugeng menilai dalam 5 tahun terakhir, pemerintah pusat telah mengangkat sekitar 900 ribu guru non-ASN menjadi ASN P3K secara nasional. Selain itu, ratusan ribu guru honorer juga mendapat akses program pendidikan profesi guru atau PPG, serta kenaikan insentif dan tunjangan guru profesi. Karena itu, DPRD berharap surat edaran nomor 7 tahun 2026 bukan menjadi awal penghapusan guru honorer, melainkan tahapan menuju pengangkatan seluruh guru non-ASN menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali menyiapkan rangkaian kegiatan meriah dalam memperingati hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali tahun 2026. Berbagai agenda budaya, religi, kuliner hingga olahraga akan digelar sepanjang Juni mendatang dengan melibatkan masyarakat luas.
8: Mungkin banyak undangan yang kita hadirkan dari teman-teman Kadispora Par Solo Raya, juga dari kementerian.
9: Ada yang berbeda pemerintah Kabupaten Boyolali tahun ini dalam memperingati hari jadinya ke-179. Biasanya setiap tanggal 5 Juni dilakukan upacara yang melibatkan semua ASN, tapi pada 5 Juni mendatang diisi dengan kegiatan ziarah ke makam pendiri Boyolali Ki Ageng Pandan Arang Dimbaya Klaten yang sebelumnya dilakukan sebelum tanggal 5 Juni. Berikut yang disampaikan Sekda Kabupaten Boyolali Sawaludin.
8: Mungkin banyak undangan yang kita hadirkan dari teman-teman Kadispora Par Solo Raya, juga dari kementerian dan seluruh tentu jajaran instansi vertikal, BUMD, OPD, Pak Camat, dan seluruh masyarakat kita hadirkan di perayaan peringatan hari jadi di Merbabu Agresi. Tanggal 5 malam itu, kemudian tanggal 6, berarti hari Sabtunya kita istirahat setelah malamnya itu. Nah, nanti kegiatan selanjutnya adalah kira budaya. Sama seperti tahun kemarin, salah akan kita rencanakan nanti kira budayanya dilaksanakan tanggal 13 Mei ya Mbak ya, hari Sabtu, Juni, 13 Juni, cuma nanti pelaksanaannya tidak dilaksanakan siang hari, tapi dilaksanakan pada malam hari.
9: Kegiatan-kegiatan lain seperti Niti Tilas, Kira Budaya, serta Merbabu Fish Festival tetap akan dilaksanakan, tambah Sawaludin.
8: Seperti itu teman-teman, tolong ini sebagai informasi awal pada masyarakat. Soalnya kemarin pertemuan itu banyak yang menanyakan, Pak, kegiatannya apa? Ya ada kegiatannya, rangkaiannya sama dengan tahun yang kemarin, cuma nanti khusus kira budaya nanti tahun ini kita laksanakan di malam hari. Kita mencoba begitu mencari nuansa lain kira budaya di malam hari. Akan diikuti siapa? Seluruh kecamatan, 22 kecamatan di Boyolali. Tentu nanti karena sifatnya malam hari, kita nanti penjaringan pesertanya nanti akan kita screening dulu, karena tidak menjauh karena keterbatasan waktu malam hari kan harus kita batasi. Demikian mungkin teman-teman, informasi awalnya begitu, nanti fake-nya nanti akan kita rilis nanti secara resmi surat edaran dari Pak Bupati.
10: Pak, kalau ada yang lagi? Festival Soto tadi.
9: Dengan perubahan kegiatan, Sawaludin berharap tidak mengurangi kesakralan memperingati HUT Kabupaten Boyolali ke-179. RRI Surakarta, Amos Kwesno melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta bisa Anda akses melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Keberadaan lahan hijau penghasil kedelai lokal di Kabupaten Sragen kini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Dampak masifnya pembangunan infrastruktur struktur pengairan seperti sumur dalam komunitas padi membuat luas tanam kedelai kian tergerus. Namun keberadaan benih non-GMO dan jaminan Bulog menjadi angin segar petani kedelai Sragen.
1: Jadi jujur aja, luas tanam kedelai itu makin berkurang dengan banyaknya sumur dalam yang diperbantukan melalui APBN.
4: Keberadaan lahan hijau penghasil kedelai lokal di Kabupaten Sragen kini berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat menyusut signifikan. Masifnya pembangunan infrastruktur pengairan seperti sumur dalam untuk komoditas padi membuat luas tanam kedelai kian tergerus. Kendati demikian, secercah harapan muncul dari inovasi penggunaan benih kedelai lokal non-GMO, genetically modified organism, yang diyakini mampu mendongkrak produktivitas di tengah keterbatasan lahan. Penyuluh pertanian lapangan PPL Sambirejo, Alisa Hikuluda, mengungkapkan bahwa potensi kedelai di wilayahnya telah eksis sejak tahun 2000-an. Namun luasannya terus berkurang akibat intensifikasi lahan padi yang ditopang bantuan sumur dalam dari APBN maupun Dewan. Ditambah lagi petani kerap terbentur masalah harga. Pemerintah saat ini baru menetapkan acuan harga pemerintah AHP sebesar Rp11.200 per kilogram yang sifatnya tidak mengikat atau imbauan. Belum berupa harga pembelian pemerintah HPP yang wajib dibeli oleh Bulog jika harga anjlok. Akibatnya harga pasaran kedelai lokal kerap jatuh di angka Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram karena kalah saing dengan kedelai impor yang lebih murah.
1: Sebenarnya harga kalau kita mengacu dari AHP ya, itu acuan harga pemerintah itu ditetapkan sekitar Rp11.200. Tapi AHP itu kan sifatnya sunah muakkadah. Kalau HPP itu wajib ain, fardu ain. Ya, jadi kalau harga di bawah HPP harus dibeli oleh pemerintah melalui Bulog.
11: Ini belum ada HPP di.
1: Masih AHP. Nah. Sifatnya himbauan, tidak wajib, tidak mengikat.
11: Kalau harga pasaran sebenarnya berapa?
1: Harga pasaran kita di angka 9.000 sampai 10.000 tergantung produksi, tergantung stok yang ada di masing-masing kelompok tani.
4: Di tengah potret buram penyusutan lahan tersebut, para petani dan penangkar benih di Sragen tidak patah arang. Kehadiran varietas kedelai lokal non-GMO menjadi strategi baru untuk mengejar ketertinggalan produksi. Sunarso, seorang penangkar benih kedelai lokal, menyatakan optimisme terhadap keunggulan benih murni ini. Menurutnya, kedelai non-GMO memiliki kualitas kesehatan yang jauh lebih baik untuk dikonsumsi masyarakat. Sunarso menambahkan bahwa program kemitraan seperti Bulog Peduli menjadi pemantik semangat baru bagi para petani untuk meningkatkan mutu dan produktivitas komoditas ini.
12: Dan itu sudah diuji coba kan di Sragen. Dan telah diuji coba kan di Sragen, nggih. Mantan juga bagus sehingga tahun ini diharapkan dengan supporting dari Bulog, dengan Bulog Peduli ini saya kira akan menambah semangat motivasi masyarakat Sragen kita semua untuk bisa meningkatkan produktivitas, mutu, konsistensi produksi, dan yang penting meningkatkan kesejahteraan petani.
4: Salah satu tantangan terbesar budidaya kedelai lokal selama ini adalah rendahnya hasil panen akibat minimnya pendampingan. Sunarso memaparkan tanpa adanya kemitraan atau jaminan pasar yang jelas, produktivitas kedelai lokal biasanya hanya berkisar 1,3 sampai 1,4 ton per hektar. Namun melalui pembinaan yang terstruktur dan penggunaan benih unggul, angka tersebut bisa melompat drastis mencapai 2,2 sampai 2,4 ton per hektar. RRI Surakarta, Melati Saan, melaporkan.
0: Memasuki bulan baik untuk hajatan, harga bahan pangan di Solo terpantau merangkak naik. Pantauan RRI salah satunya di Pasar Harjo Daksino Solo, kenaikan signifikan terjadi pada komoditas cabai.
13: Cabai merah besar, teropong, hari ini sudah mendekati Rp50.000 per kilo. Harga semula itu Rp44.45, sekarang sudah Rp48.000. Ya, hampir 50.
5: Harga beberapa komoditas bahan pangan di Kota Solo memasuki bulan baik untuk hajatan dan jelang hari raya Idul Kurban terpantau merangkak naik. Kenaikan harga yang signifikan terjadi pada komoditas cabai merah besar atau teropong dan cabai keriting. Pantauan RRI di Pasar Harjo Daksino Solo, kenaikan harga seperti cabai merah atau teropong saat ini Rp50.000 dari harga semula Rp45.000, cabai keriting Rp35.000 sekarang Rp40.000, sedangkan harga yang stabil pada cabai lalapan atau rawit hijau Rp40.000, cabai putih Rp25.000 setiap kilogram. Pedagang sembako juga sayur mayur di Pasar Harjo Daksino Solo, Sriyoto, menuturkan kenaikan harga cabai itu secara bertahap Sudah beberapa pekan terakhir ini, diprediksikan harga akan terus merangkak naik hingga hari raya Idul Kurban nanti. Lonjakan permintaan dari masyarakat pada momen jelang hari raya Idul Adha menjadi salah satu penyebab utama juga banyaknya hajatan dari masyarakat.
13: Kalau yang turun adalah cabai seret ya.
5: Berapa?
13: Cabai seret biasanya 80-70, sekarang sudah 60 lebih dikit sudah boleh. Ya.
5: Lanjut Srioto, selain sebagian komoditas cabai naik, komoditas lainnya yang naik terjadi pada bawang merah Rp46.000 dari harga Rp45.000. Sedangkan harga yang stabil yakni bawang bombay Rp28.000, miri pecah Rp40.000, sedangkan miri utuh Rp43.000, merica dari Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilogram. Sementara itu harga komoditas cabai di Pasar Induk Pasar Legi Solo, kata pedagang cabai Miarsih, harga jenis cabai rawit justru turun Rp65.000 dari harga semula Rp75.000 per kilogram. Cabai tampar Rp40.000, cabai teropong Rp50.000 dan cabai putih Rp32.000 setiap kilogram.
14: Nggih sami aku nggih. Kadang lu ngomong nggih kata gede ngene iki tergantung mriki-mriki ne. Kalau kata nggih mandap, kalau gede naik ngoten.
5: Ia menambahkan dengan turunnya harga cabai rawit mendapatkan pasokan dari Cepogo, Ampel dan dari daerah penghasil Jawa Timur per hari hanya 30 hingga 50 kg cabai berbagai jenis. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, komitmen membangun budaya membaca di lingkungan sekolah membuahkan hasil membanggakan bagi MI Terpadu Lailatul Qadar Sukoharjo. Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Kenep Sukoharjo Kota itu menerima apresiasi sebagai sekolah literasi tingkat nasional setelah aktif mengembangkan gerakan membaca dan menulis bersama para siswa serta guru.
15: Iya, kita bermula dari sebuah komunitas literasi yang...
16: Saudara, komitmen membangun membaca di lingkungan sekolah membuahkan hasil membanggakan bagi Madrasah Ibtidaiyah MI Terpadu Lailatul Qadar Sukoharjo. Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Kenep Sukoharjo Kota itu menerima apresiasi sebagai sekolah literasi tingkat nasional setelah aktif mengembangkan gerakan membaca dan menulis bersama para siswa dan guru untuk meningkatkan minat baca kepada siswa sejak dini. Penghargaan tersebut diberikan melalui komunitas literasi nasional Yuk Menulis yang telah berdiri selama 16 tahun dan diikuti lebih dari 100 sekolah dari berbagai daerah di Indonesia. Guru kelas 4 MI Lailatul Qadar Arni Merauti mengatakan budaya literasi di sekolah dilakukan secara rutin setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, di mana dalam setiap hari sebelum pembelajaran dimulai anak-anak melaksanakan kegiatan membaca 10 hingga 15 menit. Setelah itu dilanjutkan sholat duha dan kegiatan belajar seperti biasa. Selain membaca rutin, menurut Arni, sekolah juga menggelar berbagai program pendukung literasi seperti majalah dinding, mading, kunjungan perpustakaan daerah, lomba literasi antar kelas hingga menghadirkan perpustakaan keliling ke lingkungan sekolah.
15: Berawal dari sebuah komunitas Yuk Menulis yang sudah berdiri 16 tahun, kemudian saya sebagai penggerak anak-anak untuk bisa mengirimkan sebuah naskah ke komunitas tersebut, yang akhirnya karena naskah kami sudah terbit, kemudian oleh komunitas tersebut kita diapresiasi dengan predikat Sekolah Aktif Literasi Nasional.
16: Lebih lanjut disampaikan Arni, jika gerakan membaca saat ini menjadi tantangan tersendiri di tengah pesatnya penggunaan gadget pada anak-anak. Oleh karena itu, sekolah menerapkan kebiasaan membaca secara disiplin agar siswa perlahan tumbuh mencintai buku. Upaya tersebut juga membuahkan karya nyata dan sebanyak 100 naskah hasil tulisan siswa dan guru berhasil dikirim ke komunitas literasi nasional dan kemudian diterbitkan menjadi buku. Sementara itu Kepala MI Terpadu Lailatul Qadar Sukoharjo Muhammad Miftah menyampaikan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Pihaknya berharap gerakan membaca yang diterapkan di sekolah dapat melahirkan generasi muda yang kreatif, kritis, dan memiliki kemampuan menulis. Indonesia yang baik di masa depan.
17: Alhamdulillah, tanggal 10 Mei kemarin kami diberi, sekolah kami diberi apresiasi sekolah literasi tingkat nasional. Alhamdulillah, kami juga berterima kasih mensupport pada guru-guru untuk memunculkan literasinya, untuk memunculkan bakatnya untuk generasi penerus, sehingga sekolah kami benar-benar di

0: haji menuju Tanah Suci. Kasiumas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska Amalia mencatat pemberangkatan jemaah dari Asrama Transit Donohudan Boyolali menuju pesawat berjalan dengan aman dan lancar sesuai jadwal manifest.
1: Alhamdulillah kami sudah memberangkatkan 76 kloter dengan jumlah jemaah haji 27.239 jemaah haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji PP Embarkasi Solo telah memberangkatkan sebanyak 27.239 jemaah haji menuju Tanah Suci hingga hari ke-28 masa operasional. Puluhan ribu jemaah haji gelombang pemberangkatan tersebut terbagi ke dalam 76 kloter terbang atau kloter yang diterbangkan melalui Bandara Adi Sumarmo. Kasiumas PP Embarkasi Solo Nabila Aska Amalia mencatat pemberangkatan jemaah dari Asrama Transit Donohudan Boyolali menuju pesawat berjalan dengan aman dan lancar sesuai jadwal manifest. Di sisi lain, Nabila mengungkapkan tercatat terdapat 4 jemaah tertunda keberangkatannya akibat gangguan kesehatan. Diperkirakan keempat jemaah tersebut mengalami kelelahan akibat persiapan dan perjalanan jauh menjelang pemberangkatan. Kasiumas mengatakan tim kesehatan asrama saat ini terus melakukan observasi medis secara berkala agar kondisi fisik para jemaah tersebut dapat segera pulih. Langkah penanganan cepat diambil dengan harapan para jemaah bisa segera kembali baik dan bergabung kembali bersama rombongan kelompok terbangnya untuk bertolak ke Tanah Suci.
1: Rata-rata mungkin karena termasuk ini perjalanan yang panjang ya. Dari Kabupaten Cilacap, mengingat perjalanan yang sangat jauh, ada beberapa jemaah yang kelelahan di perjalanan.
2: Sementara itu, Ketua Kloter 77 asal Kabupaten Cilacap, Damayanti Zumratul Aliyah, mengatakan dari total 359 jemaah yang tercatat dalam Kloter 77, lebih dari 50% diantaranya merupakan jemaah dengan kategori lanjut usia. Damayanti menyebut berdasarkan kategori umur, jemaah yang masuk usia kurang dari 60 tahun sebanyak 150 jemaah, kemudian yang lebih dari 60 tahun sebanyak 201 jemaah. Dengan kondisi demografi jemaah yang didominasi usia di atas 60 tahun, membuat tim petugas kloter memperketat skema mitigasi dan pendamping kesehatan sejak awal pemberangkatan. Seluruh kebutuhan logistik kesehatan berupa vitamin, obat-obatan, hingga pemetaan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat telah rampung diverifikasi secara detail. Damayanti mengatakan petugas kloter juga telah memprot jemaah pendamping khusus yang diperkuat dengan surat pernyataan resmi bermateri demi kelancaran ibadah di Tanah Suci.
3: Mitigasi-mitigasi yang kita lakukan ada plan A, plan B untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi karena kita itu banyak menangani lansia. Jadi kita edukasi lebih intens melalui grup.
2: Adapun berdasarkan data Humas PPI Embarkasi Solo, total jemaah yang telah memasuki asrama tercatat mencapai 27.703 orang dari 77 kloter. Seluruhnya telah diberangkatkan secara bertahap sesuai dengan jadwal keberangkatan kloter masing-masing. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal, mendapat respon serius dari jajaran legislatif DPRD Sragen. Keberadaan lahan hijau penghasil kedelai lokal di Kabupaten Sragen kini berada dalam kondisi yang memprihatinkan dampak masifnya pembangunan infrastruktur pengairan. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Nyo iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
1: hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana ki?
1: Jelas ndak jelas
0: kok gak jelas.
1: Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah wae.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lho, gemes aku.
0: Piye to ki?
1: Tak kruwes lho kowe kok.
0: Ngruwes piye to ki?
2: Wes,
0: wes. Wah, karo aku po.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribet wae. Oma sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, sing akur karo masuk rumah. Ayo.
0: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu. Aku selaku
1: iki
0: lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.
0: Paham, Pak RT.
1: Paham, Pak RT. Yo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, kok di FJBku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pro 1 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi mendengar masih di Surakarta siang ini, dan saatnya kita ke jam santai.
3: Jam santai.

0: Jam santai untuk Anda yang ingin gabung, boleh ke line telepon kami ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Untuk tema jam santai hari ini nih, kalau pendengar nih makan di luar gitu ya, pilih nyobain tempat-tempat baru atau udahlah ke tempat langganan aja. Nah, ini kira-kira pilih yang mana nih? Oke, saya sapa dulu yang sudah masuk ke line telepon 638055. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santuy.
0: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Borere ya?
1: Hafal ya.
0: Hafal loh, kemarin kan udah keluar.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Setiap hari keluar kalau bisa ya, Mbak.
0: Iya dong, biar hafal. Iya.
1: Temanya jajan ya, Mbak?
0: Iya, kalau jajan mau nyobain ke tempat-tempat baru atau ke tempat langganan aja, Bu Rere?
1: Kalau anu yang tempat yang baru, Mbak.
0: Oke.
1: Yang baru lagi gitu. Mana yang lebih enak kan gitu, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Lagu tahun berapa, Mbak?
0: Lagunya tahun 90 sampai yang terbaru.
1: Oh, tahun 90. Kalau Leto masuk enggak, Mbak?
0: Leto masuk. Yang apa?
1: Permintaan hati, Mbak.
0: Permintaan hati. Oke, siap. Dikirim ke siapa?
1: Mbak, siapa ini ya?
0: Citra. Loh, saya dilupakan toh. Gantian kemarin.
1: Pacar hati terus ya, Mbak, ya.
0: Lupa, ya.
1: Iya. Nah, ini kan udah tua tau, Mbak. Mbak, ICU-nya sudah
0: gitu. Oke. Okay.
1: Ya, Mbak Citra, tetap semangat, jaga kesehatan selalu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin.
1: Selalu rezeki dilimpahkan ya.
0: Amin.
1: Salamnya buat Pak Deni, Pak Piruti, Pak Cici Lingling, Pak Kris, Pak Sandi Batam, terus Bu Siti Soekarjo, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot di Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Tri Boyolali, Eyang Noyo, Mulas Tri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wikati yang di Wonosobo, Kak Denny, terus Bu Maria Agatha di Bali, Mbak Cita Muak-Muak, yang Sunu, Lek Karen, Umi Karen, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Rakir, Bu Inem, Bu Yatmi, Bu Adasri, Kak Buja di Bintuni, Bu Wisnu, Bendang tiga-tiganya ya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Bu siapa ya? Bu Mas An, Mas Rahman, Bu Desa, Bu Santi, Mbak Angel, Bu Bunda Tifa, Pak Sultan, Pak Mukimin sekalian, Bu Siandayani, dan buat semuanya ya, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Citra tetap semangat. Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan selalu ya, Mbak.
0: Anjir, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bu Rere ya di Wonogiri. Oke, kita geser ke WA ya. Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Selamat siang, Bu Endang. Gimana kabarnya nih?
2: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik juga. Bu Endang, temanya tentang jajan di luar nih. Kalau Bu Endang pas keluar gitu, sukanya nyobain tempat-tempat baru atau ke tempat langganan aja nih?
2: Kalau ke tempat langganan bosen, nyobain yang baru.
0: Oh gitu. Cari suasana baru.
2: Cari suasana, cari rasa baru.
0: Oke. Tapi jangan cari hati yang baru. Eh? Aduh.
2: Mau cari?
0: Waduh. Oke. Lagunya apa, Bu Endang? Lagunya apa, Bu Endang?
2: Lagunya dari Salpriadi.
0: Salpriadi boleh.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Titik-titik di ujung doa.
0: Titik-titik di ujung doa. Oke, mau salam-salam dulu monggo.
2: Salam yang pertama Untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Tanti, Bu Agustin, Mbah Tarmi, mm-hmm. selamat siang Mbah Tarmi, Bu Ginem, Bu Rere, Citra Muah-Muah, Bunda Tanti, Pak Kris, Mas Andi, mm-hmm. Mas Bima, kalau ngajarnya paling ini, Pak Muladi, Pak siapa itu lupa saya, Pak Beni,
0: okay.
2: dan semuanya saja.
0: Baik.
2: Nanti gandul Pak Tri.
0: Oh, okay,
2: salam
0: siap.
2: Juga untuk Pak Tri.
0: Okay.
2: Ya, untuk Mbak Citra Fitka.
0: Okay.
2: Semangat, sehat,
0: amin.
2: Dilancarkan semua harapan dan keinginannya.
0: Amin.
2: Sehat selalu pokoknya ya.
0: Iya, terima semangat. Kasih Bu
2: pokoknya
0: Endang.
2: Yang terbaik untuk jenengan.
0: Enje, terima kasih Bu Endang.
2: Kayak lagunya itu ya, Krisdayanti.
0: Apa? Yang terbaik.
2: Itu hari.
0: Oh. Iya, oke. Okay,
2: semangat ya, Mbak ya.
0: Iya, terima kasih Bu Endang. Iya. Selamat siang dari Bu Endang Sukoharjo ya. Oke, kita geser lagi ke 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Halo, selamat siang, sugeng siang, jam santai.
0: Sugeng siang, enggak Pak Tri. Enje, apa kabar
3: cuaca
0: Pak Tri? Enggak, di sini kayaknya agak mendung nih Pak Tri.
3: Enggak, agak mendung nih enggak, sumuh Mbak. Ini lumayan, wingi-wingi rada Jawa ini rada seger.
0: Oh iya betul.
3: Ini batas panas banget.
0: Iya.
3: Sehat-sehat keluarga Mbak.
0: Enggak, amin amin. Pak Tri, temanya hari ini tentang jajan di luar. Kalau makan atau jajan di luar itu Pak Tri pilih nyobain tempat-tempat baru atau ke tempat langganan aja?
3: Nah, kalau ke tempat langganan mawon, Mbak.
0: Gitu.
3: Biasa,
0: ngeten. Yang pasti-pasti aja ya, Pak Tri.
3: Nggih,
0: kulino ngeten. Nggih. Oke, lagunya apa Pak Tri?
3: Anu, Mbak, Desi Ranasari nek selain tindak biru anten, Mbak.
0: Desi Ratnasari, oke. Okay.
3: Selain
0: tindak
3: biru.
0: Selain
3: tindak apa benar apa judulnya ini? Menaik benar enten gitu tindak biru, menaik benar enten sana seri.
0: Oke, okay, baik baik. Nanti saya carikan dulu ya, Pak Tri.
3: Yeah. Salam salam, Mbak. Ya.
0: Monggo.
3: Yeah. Geng siang, kakem, kakung jo, bobo kator, kakak dede, kakak Isti Aisyah, dede wonten Kalimantan. Geng siang, kakem Bunda Yuni, Mas Andi, Bunda Kesa Putri, Mas Andrian, Boyolali. Kemudian Kak Mas Bima Kartosuro, Bapak Mugimin, Bapak Yanto Calomadu, Bunda Ikanur Calomadu, sekemudian Kak Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, sekemudian Kak Bapak Mulati, Bapak Paidi, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Burdo, Bapak Beja, Mas Pujo Jambi, sekemudian Kak Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Rohman Muhammad, Bapak Waluyos, dan kecamatan Mas Ahmad Faisal, sekalian kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Sita Lestari, Mbak Dewi kecamatan Mbak Sri Maharani Australia, sekalian kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, sekalian kagem Bunda Endang Sri Widasuti, Bunda Sri Hendayani, Bunda Sri Sukarjo, sekalian kagem Bunda Adiasri, kecamatan Bunda Kindem, Bunda Temuwati, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Nasti Jaten, Bunda Lati Mangkubumen, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Anastasia, Bunda Sriatun, Bunda Ma, Bunda Ternadani, Bunda Retno Estuti, Jogengsia Kak Bunda Tengusuan, Bunda Tiri Keprabon, Kitu Mateng, Yang Nyoyo, Yang Nurul, Yang Yani, Yang Sangkan, Jogengsia Kak Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Kitu Mateng, Bunda Umi Karim, sekeng siang kagem Bapak Kiarim Gede, selamat siang kagem Kakak Puja Papua. Dan cuma teng sedaya kemana kemudian santai terus dari Surakarta menika sekeng siang sekeng muda ngetaken salam santai, salam sehat, salam sejahtera, salam budaya kagem panjenengan.
0: Baik.
3: Kagem Mbak Cinta Afitka, kemudian pinaringan sungai Gusti Allah, kabel hidupan, kesarasan, kesehatan, kelancaran, anggipun Mayayi tugas,
0: soal
3: binatang rezeki yang kang melimpah kata berkah ingkang saha barokah.
0: Amin.
3: Matur nuwun sanget Mbak Wedalipun.
0: Nggih, terima kasih Pak Tri.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Pak Tri di Boyolali sudah komplit sekali ya. Salam-salamnya. Oke, saya bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, salam sehat di jam santai. Absen antri lagu Agnes Mo karena aku sanggup ya. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Citra, sehat tetap semangat, bahagia dan dengan tugas-tugasnya. Amin. Oke, nuwun sangat Mbak Cita, saya temani dengan menikmati lagu-lagu jam santai sampai selesai. Ada Pak Suprapto di Jaten, siang jam santai Mbak Citra, request lagu Pujian Hati. Selamat bertugas ya, terima kasih. Sama-sama Pak Suprapto ya. Ada Pak Sardi di Bekonang juga jam santai. Mbak Citra yang ceria bertugas ya, semoga tetap semangat dan fresh selalu, amin. Salam untuk Pak Muladi, Pak Beni, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Lagunya Pujian Hati dari Kangen Band. Oke, sudah terputarkan ya tadi. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai request lagu Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Salam untuk Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Umi Ragil, Abitri, dan semuanya. Terima kasih. Enje, sami-sami. Ada juga Bu Nini Sardini dengan di Suman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeng Citra minta lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya. Salam-salam buat Bu Endang, Bu Endang Cemani, Bu Rere, Papi Rudi, Bu Bella, Mbak Wisnu, Mbak Menti, Mbak Tarmi, Pak Muladi, Mas Andi Batam, Pak Sriatmo Pajang, Pak Jo, Pak Kris, Bu Seno Haryani, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Hajasri, dan semua penikmat jam santai RRI Pro 1 dan juga Pro 4 tanpa kecuali ya. Mat siang untuk Jeng Citra ya, mat siaran semoga gak capek ya. Oke, salam sehat semangat berkah melimpah, amin. Kalau jajan nih, kadang pengen coba ke tempat yang baru Jeng Citra. Oke. Baik, kita sambung lagi nanti teleponnya ya. Kita dengerin dulu lagu yang sudah di-request kan. Saya putarkan dulu Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026, ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN dapat diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau FHCI, fhcibumn.com. Dan hingga saat ini, pendengar, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN atau RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jam santai kembali lagi pendengar. Untuk Anda yang ingin gabung boleh di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang
1: Mbak Citra ini.
0: Iya, ini dengan Bu Endang.
1: Iya, temani.
0: Oke.
1: Temanya apa, Mbak?
0: Temanya tentang kalau makan di luar, Bu Endang, itu suka nyobain tempat-tempat baru atau ke langganan aja?
1: Di sana ibu itu di tempat baru. Yang di sini belum, itu pasti diajak.
0: Gitu.
1: Yang ngasak, Mbak.
0: Oh iya. Oke, baik.
1: Lagunya okay. Masih ini?
0: Lagunya mau apa?
1: Dan dari Sheila on Seven.
0: Dan oke, baik. Salam-salam. Inje monggo.
1: Mbak Tanti, Pak Firuki, Bu Rere, Bu Rajin, Mbok Nah, Bu Dabela, Pak Tri, Pak Kris, Bu Elisa. Salamnya ngikut Pak Tri tadi ya, Mbak.
0: Inje. Baik.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Inje, terima kasih juga Bu Endang dari Cemani ya. Oke, kalau gitu saya bacakan dulu WhatsApp-nya yang sudah masuk. Ada Kak Atila di Mojosongo. Halo, jam santai, semangat siang Mbak Citra. Untuk tema kali ini pilih jajan di tempat baru, Mbak, biar tambah pengalaman. Request lagu dari Grand Fleddy, Kisah Romantis. Oke, baik. Ada Pak El Karim juga di Pasar Kliwon. Untuk Mbak Citra mentugas minta lagu lupa-lupa ingat. Oke. Salamnya untuk Papi Rudi, Pak Tri, Pak Bu Endang, Bu Rere, Pak Muladi, Pak Beni, Bu Temuati, Mbak Tarmi dan yang sering kirim-kirim ke aku ya. Oke. Baik, terima kasih Pak El Karim. Ada Bu Fitri di Sukoharjo, selamat siang. Ikut ngantri lagu Demi Cinta Krispati. Temanya jajan maunya ya pengen ke tempat baru. Salamnya ngikut Pak Tri aja ya, sudah komplit. Buat Mbak Citra, sehat semangat, bahagia selalu, pulangnya hati-hati. Enggak, terima kasih. Ada yang gabung lagi 638055. Sudah terputus. Oke, mungkin bisa coba lagi ya, pendengar. Oh ini. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Jam santai.
0: Enje, selamat siang. Dengan halo. Siapa? Di mana?
2: Iya, halo, salam.
0: Iya, halo.
2: Dengan... Ini kok double ya? Itu kok ada yang masuk?
0: Oh iya, gitu, oke.
2: Ini, ya ya kok double?
0: Masih terdengar double, Bu?
2: Masih.
0: Oke, mungkin agak jauhan dari radio biar enggak feedback, Bu.
2: Enggak jauh itu.
0: Oke, baik. Ini dengan Ibu siapa ini?
2: Bu Ragil.
0: Oh, Bu Ragil, oke. Gimana kabarnya
2: ini,
0: Bu Ragil?
2: Ini Mbak Citra loh.
0: Enje.
2: Oh, itu mantul, Mbak.
0: Enje, oke.
2: Apa Mbak temanya?
0: Temanya kalau jajan di luar nih, pilih nyobain tempat baru atau ke tempat langganan, Bu Ragil?
2: Tempat yang baru, Mbak.
0: Nyoba tempat itu baru, enje.
2: Mau merasakan. Siapa tahu nanti ketemu Bu Endang Sukoharjo, nanti ditraktir Bu Endang. Ya ya Bu Endang.
0: Nah ini. Oke, okay. Salam-salamnya aja Bu Ragil. Ini kayaknya lagunya sudah enggak muat nih.
2: Iya. Lagunya anu Mbak. Club Project Yogyakarta. Okay. Salamnya semua aja ya Mbak.
0: Oke, okay, baik.
2: Tanpa kecuali untuk Mbak Citra.
0: Oke. Okay.
2: Ya, untuk Bu Endang makasih Bu Endang, Mbak Rere makasih. Semuanya makasih.
0: Inje.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ragil ya. Oke, saya lanjut bacakan dulu yang sudah masuk ke WhatsApp ya. Ada Bu Modesta di Jateng. Selamat siang Mbak Citra, Ibu Modesta, request lagu Surat Undangan Yuni Sara. Salam-salam untuk Mas Faisal, Om Beni, Pak Lazarus, Pak Prapto, Pak Muladi, Papi Rudi, Ibu Tanti, Bu Endang Sukoharjo, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Mentik, Bu Retno Hardani, Bu Nini Sardini, Bu Wigati, Bu Ginem, Mbah Tarmi, Bu Yuni, dan semua pecinta jam santai. Makasih Mbak Citra metugas, sehat semangat selalu ya. Kalau saya nih jajan kadang kepingin ke tempat yang baru. biar tambah referensi tempat makannya ya, Bu Modesta ya. Oke, oh ada yang gabung lagi. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Ya, jam santai, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Ini Mbak Bu, siapa saya? Bu Isma.
0: Bu Isma, nggih.
3: Lama ya?
0: Iya, lama nggak kelihatan nih Bu Isma.
3: Soalnya senggol-senggol terus Mbak.
0: Ramai ya, lalu lintasnya.
3: Lalu lintasnya ramai, betul loh.
0: Nggih, temanya Bu Isma.
3: Apa temanya?
0: Kalau makan di luar, itu pilih nyobain tempat baru atau ke tempat langganan?
3: Oh. Biasanya kalau ada tempat baru, saya nyobain tempat baru. Nah, kalau sudah kembali ke langganan, kalau rasanya kok lebih nikmat dan lebih saya seneng ya, cocok yang langganan, ke langganan.
0: Okay.
3: Tapi kalau rasanya kok wah ini yang baru kok ya lumayan enak lah, sering-sering kok situ.
0: Jadi langganan baru.
3: Langganan baru.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya aja Bu
3: ya,
0: Isma.
3: Untuk Bu nganu Pak Tri tadi, Bu Pak Tri yang nganu saya tadi,
0: okay.
3: Tim saya, terus Bu Rere, terus Bu Yuni, terus Pak Widoyo, terus sama Bu Rere udah ya Mbak ya, sama Bu Elisa, Bu Elisa, terus Bu ini Bu Nurul, Bu Nurul lama yang Nurul, terus sama Pak Kris, Mas Andi, ya Mbak Dewi, sudah lainnya, nganu semuanya dan utamanya untuk Mbak Citra.
0: Nggih, baik. Nanti
3: ya ada bisa minta lagu enggak?
0: Lagunya kayaknya sudah full nih Bu Isma.
3: Oh, ya sudah, enggak apa-apa, gitu saja.
0: Oke, terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bu Isma. Oke, satu penelpon lagi deh yang dari WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
4: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Selamat siang, Bu Elisa di Pajang.
4: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Elisa juga sehat ya?
4: Oh, amin.
0: Amin. Bu Elisa, tema hari ini kalau makan di luar, Bu Elisa, pilih nyobain tempat baru atau ke tempat langganan aja?
4: Ya, nyoba yang baru. Nanti kalau bisa jadi langganan baru.
0: Oke, buat referensi baru ya Bu Elisa ya. Oke, salam-salamnya aja Bu Elisa monggo.
4: Salamnya tadi yang sudah keluar, yang baru turun siapa?
0: Bu Isma, Bu Isma. Inje.
4: Makasih sapaannya yang tadi udah menyapa saya. Makasih.
0: Inje.
4: Buat Mbak Citra, petugas, mesian, nanti pulangnya hati-hati.
0: Inje.
4: Makasih, lagunya gandul ini.
0: Oke, siap, gandul aja ya. Terima kasih Bu Elisa.
4: Makasih.
0: Sama-sama. Dari Bu Elisa di Pajang ya. Oke, kalau gitu saya putarkan dulu lagunya yang sudah ngantri banyak ya. Saya putarkan dulu Desi Ratnasari, Tenda Biru.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: berantem ini yang enggak penting. Kece lagi.
1: Oh, celak-celak saja.
0: Kece mi.
2: Jam santai.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Jam Santai.

Jam santai, kembali lagi pendengar, dan saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat siang. Jam santai Mbak Citra, apa kabar? Ini dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Lagunya dari Republik ya Mbak, judulnya Aku Takut, spesial buat Mas Joko yang di Kalimantan Barat. Salam buat Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Ria, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Surya, dan Kak Citra, Muhammad, Bu Wigati, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Bu Menti, dan yang baca Maxi aja Mbak Citra. Oke, terima kasih Kak Siti Aisyah ya. Ada Bu Wigati juga di Wonosobo. Jam santai, selamat sore Mbak Citra. Request lagu Saling Setia dari Rita Effendi buat Mbak Citra. Selamat tugas, sehat-sehat nggih Mbak. Oke. Pulangnya hati-hati. Salamnya fotokopi dari Pak Tri ya, Mbak Rere dan semuanya saja. Oke, terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Ada Pak Sriatmo juga di Pajang Utara ya, katanya cuaca di Tawangmangu meredu. Oke. Wah, lagi di Tawangmangu nih Pak Sriatmo ya. Ada Pak Muladi di Bantul juga, selamat siang jam santai Mbak Citra, lagunya ngikut saja ya. Salam untuk Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Cindy, Bu Menti, Mbak Tarmi, Mbak Angel, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Andrian, Pak Benny, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Prapto, Pak Gatot, Pak El Karim, Ki Asem Gede, Pak Rohman, Pak Prapto, Mbah Noyo, Mbah Pono, Mbah Sunu, dan semuanya saja ya. Semoga sehat selalu, amin, amin. Terima kasih dari Pak Muladi di Bantul. Oke. Lagunya masih ada yang belum terputarkan ya pendengar. Saya putarkan dulu lagu yang sudah di requestkan. Masih ada Yuni Sara, Republik, Rita Fendi, dan juga kalau muat nanti ada Selon 7 juga. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tidak terasa jam santai sudah di ujung waktu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp-nya ya. Sudah saya baca semua nih WhatsApp-nya. Dan untuk Anda yang mungkin lagunya belum sempat terputar ataupun kelewat terbaca gitu ya WhatsApp-nya, mohon maaf. Dan memang karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa diputarkan semua requestan Anda. Tapi jangan khawatir, Anda bisa request lagi di jam santai berikutnya setiap hari kecuali Selasa ya, pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan Surakarta siang ini sampai di sini, pendengar, saya Citra Afidka pamit undur diri. Terima kasih sudah membersamai kami sepanjang pagi dan juga siang hari ini. Dan Surakarta siang ini, Surakarta sore ini nanti akan ditemani oleh Nana Hardan Santosa. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Sore yang lumayan ya, lumayan cerah. Semoga bisa Anda habiskan waktunya sebaik mungkin, Anda yang berada di tempat kerja, di rumah maupun sedang berapa saja. Selamat mendengarkan Pro 1, kami hadir sekarang dalam Surakarta sore ini. Saya Nana Hardan Santoso menemani Anda pendengar sampai jam 8 malam nanti. Dan segera setelah ini kami akan hadir dalam Beranda Asta Cita untuk edisi UMKM. Tetap gabung bersama Pro 1 RRI Surakarta sore ini ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar, terima kasih terus bersama Pro 1 sore ini, dan seperti tadi sudah saya informasikan, kami akan segera hadir dalam program mingguan Beranda Asta Cita yang hari ini bahasanya adalah seputar dunia UMKM. Seperti biasa, Anda yang sudah hafal banget dengan timeline kita ya, boleh gabung bersama kami dengan Bu Hera sore ini ya. Bu Hera ini adalah Direktur Citramas Yogyakarta sekaligus motivator pemberdayaan UMKM. Satu yang sering kita bahas adalah hal-hal luar biasa yang barangkali bisa memberikan insight untuk kita, untuk kemudian kita menjadi orang yang berbeda begitu ya, berbeda cara memandang, cara menumbuhkan bisnis kita atau usaha kita paling tidak ya. Dan sore ini bisnis tumbuh hati teduh, apa itu maksudnya? Sudah hadir Bu Herawati Widodo di studio pendengar untuk bahas kita, untuk bahasan kita sore ini. Sebelumnya ini hari tanggal 1 Zulhijjah ya kayaknya ya, Bu Hera ya. Bu Hera selamat sore dulu, assalamualaikum.
1: Selamat sore Mbak Nana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mikrofonnya kenapa? Oke. Agak dekat ya Bu Hera ya.
1: Oke.
0: Ya. Sudah sepertinya, sudah atau belum ya? Sudah ya. Ya, jadi 1 Zulhijjah itu adalah bulan haji ya. Iya, bulan haji. Kita ucapkan selamat datang bulan haji 1 Zulhijjah ini. Tentunya kita berdoa supaya jalannya ibadah haji di tanah suci ini nanti semuanya berjalan lancar. Kalau kita nunggunya yang ini ya, hari kurbannya ya.
1: Hari pestanya
0: ya. Baik, jadi saya mau dikasih tahu Bu Hera, bisnis tumbuh hati teduh, emang apa hubungannya bisnis tumbuh dengan hati teduh?
1: Ya, baik, selamat sore Mbak Nana dan penyiar semua. Jadi saat ini kan banyak orang itu berbisnis tetapi rasanya gersang gitu ya. Jadi mereka itu
0: pikirannya banter gitu.
1: Ya, sangat-sangat keras, sangat-sangat sungguh-sungguh bekerja keras tetapi dengan hati yang kemrungsung.
0: Oke.
1: Nah, sehingga pada saat dia sukses kemudian dia tidak memperhatikan seperti menyiapkan dirinya sendiri untuk selalu tenang, untuk selalu bersyukur.
0: Lah kalau rugi mana bisa tenang, Bu? Atau ya, sepi warungnya?
1: Iya, kalau kemarin kita sudah bahas. Jadi, pada saat kita sepi, kita tidak sukses, tetap kita kembalikan ke akar lagi, niat kita apa.
0: Betul.
1: Sehingga pada saat menemui hambatan, kita akan belajar bahwa ini adalah satu ujian yang harus kita lewati.
0: Oke. Ya, kemarin apa ya, Bu bahasanya, jadi berdasarkan
1: hambatan jadi peluang.
0: Betul. Dan satu hal yang kita bentuk adalah spiritualnya gitu kan.
1: Iya, jadi kita pertemuan pertama kan tentang akar. Mm-mm. Akar itu adalah mindset, bagaimana pola pikir tumbuh.
0: Betul.
1: Nah, setelah akarnya tumbuh, tumbuh batang. Itu di pertemuan kedua kita, bagaimana struktur batangnya itu kuat. Bahkan kalau ada filosofi pohon bambu itu menguatkan akar itu lama sekali.
0: Ya.
1: Jadi sampai tahunan, tetapi setelah kuat, dia tumbuh batang sampai 6 meter itu hanya beberapa minggu. Jadi kalau kita lihat, ada orang yang melihat kok tiap hari disiram, tapi kok cuma tanah. Dia nggak tahu bahwa dia sedang menanam pohon bambu. Jadi bagaimana dia menguatkan akarnya dulu, sungguh-sungguh mindsetnya, baru batang. Jadi batang itu struktur, kemudian kemarin kita bahas ubah hambatan jadi peluang. Kemudian yang ketiga, kemarin kita membahas tentang dahannya. Bagaimana kita dengan power. Ya, jadi hari ini kita fokus ke daunnya.
0: Daunnya.
1: Jadi bagaimana daun itu menjadi peneduh. Kalau kita berbisnis, daunnya kan akhirnya jadi peneduh bagi lingkungan kita, bagi bumi.
0: Yeah.
1: Ya, jadi belum sampai ke buahnya. Jadi kita baru sampai ke daun yang rimbun akhirnya bisa peneduh. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana bisnis bisa tumbuh tapi hatinya tetap teduh?
0: Boro-boro buat meneduhi lingkungan, hatinya sendiri aja kemurungsung terus.
1: Itu loh. Iya. Jadi kemarin kita sudah bahas juga ada yang namanya energi vibrasi.
0: Betul.
1: Jadi kita sampai 200
0: itu kayak
1: sampai 500.
0: Kayak belum selesai gitu kemarin itu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena yang 500 sampai 1000 kita belum bahas. Kita belum bahas. Nah, hari ini kita akan menaikkan energi vibrasi itu.
0: Oke.
1: Caranya gimana? Yang paling mudah adalah bersyukur. Jadi kalau kata bersyukur itu bukan apa yang belum kita punya, dirubah menjadi kita sudah berlimpah apa.
0: Ah.
1: Itu sangat-sangat prinsip, tapi ternyata kita seringnya fokus ke kekurangan. Nah, kalau fokusnya kekurangan, energi kita juga tersedot keluar terus. Tapi kalau kita fokusnya bersyukur, otomatis kita akan lebih sering membagikan. Nah, kita akan jadi melompat dari kemarin ke 200, kemudian ke 500, harapannya bisa sampai ke 1000.
0: Untuk kategorisasi 500 sampai 1000 ini apa namanya?
1: Map of Consciousness.
0: Map of Consciousness.
1: Ya, okay. David Hawkins ya kemarin. Jadi 0 sampai 200 kemarin masih force, kemudian 200 sampai 500 kemarin power, tapi masih di level yang transformasi. Nah, kalau 500 sampai 1000 itu sudah power tapi transcendensi.
0: Ya. Yang kita mau raih yang transcendensi ini ya.
1: Ya, harapannya kita langsung melompat ke yang di atas 500. Contohnya apa? Energi cinta kasih. Kemudian penerimaan. Itu kan kalau kita sudah cinta itu sudah enggak ada batasan.
0: Cinta ini apa? Cinta kepada usaha kita atau cinta secara umum?
1: Secara umum. Jadi cinta kepada usaha kita, akhirnya cinta ke diri kita, akhirnya cinta ke karyawan kita, cinta ke pelanggan kita.
0: Ah, gitu ya.
1: Jadi kalau kita sudah mencintai semua, kan enggak mungkin kita melukai orang yang kita cintai. Jadi memperlakukan barang, memperlakukan usaha itu dengan penuh cinta. Nah, itu kan yang kelihatannya sepele, tapi kita itu hampir tidak pernah bekerja pakai nyawa gitu ya, pakai jiwa, sepenuh jiwa itu kan hampir nggak ada.
0: Ya.
1: Sehingga kalau kita bisa memberikan energi cinta kasih tadi ke lingkungan kita, akhirnya kan berapapun itu jadinya kan teduh.
0: Tapi ini juga bisa berlaku untuk bukan orang yang punya UMKM atau bisnis sendiri kan, Bu. Ini bisa berlaku untuk karyawan, ASN dan seterusnya. Artinya bekerja di perusahaan begitu. Itu ya, juga
1: saya kira sama semua. Jadi energi yang dari force ke power itu bisa untuk profesional maupun untuk bisnis.
0: Yes.
1: Tetapi kalau profesional kan kesannya hanya untuk diri sendiri kesannya. Artinya efeknya itu hanya kecil, tapi kalau bisnis kan kita banyak sekali yang kita pikirkan. Jadi kalau kita profesional kan seringnya kita hanya fokus ke satu bidang. Tapi kalau bisnis kan kita mulai berpikir dari supplier.
0: Yes.
1: Nah, bagaimana kita mencintai suppliernya? Itu kan juga love semua. Nah, sehingga alur ini lebih panjang atau lebih kompleks pada saat kita berbisnis atau berwirausaha. Tetapi apakah energi ini diperlukan oleh semua? Iya. Jadi kalau kita bisa menggunakan energi itu dengan baik, bisa memanfaatkan dari dalam, itu bisa unlimited. Jadi yang kadang-kadang kita itu sekedar kerja keras, tapi kalau kita sudah pakai power itu nggak pernah capek. Sehingga kalau kita lihat orang-orang hebat itu kerja berapa jam sampai jam berapapun nggak pernah capek. Kenapa? Karena kerja disambi dengan enjoy. Jadi bagaimana bekerja itu dinikmati dengan sukacita. Lebih banyak mana? Orang yang bekerja keras sungguh-sungguh tapi tidak dinikmati, atau yang dinikmati?
0: Yang tidak dinikmati dong. Bahkan ada orang-orang yang bekerja itu yang di bidang yang tidak disukai gitu. Banyak itu.
1: Iya. Terus alasannya apa? Terpaksa, Bu, karena nggak ada tempat lain yang bisa. Nah, kalau sudah nasibnya di situ, apakah kita kemudian tidak menikmati? Terus kita sampai seumur hidup kita tetap di tempat kerja dan kita tidak menikmati. Jadi kalau menurut saya, kalau memang sudah nasibnya di situ, ya sudah, bagaimana mencintai pekerjaan? Karena nasib Anda sudah jatuh di situ. Tetapi kenyataannya banyak orang yang, lah kenapa Anda sudah nggak suka kerja itu kok masih Anda lakukan? Ya terpaksa. Nah, yang nyuruh terpaksa siapa? Ya saya sendiri.
0: Ini yang ada yang terkecemplung misalnya, atau ada apa? Kalau pengalaman saya pribadi, yeah, itu saya bercita-cita sejak SD bahkan untuk menjadi public speaker begitu.
1: Yeah.
0: Jadi saya itu tidak tahu rasanya orang yang kecemplung masuk ke pekerjaan yang sesungguhnya tidak diinginkan, tidak ada rencana, itu saya nggak tahu rasanya. Kalau saya itu duduk di sini sudah saya inginkan sejak SD gitu kan, Bu. Jadi tapi ketika saya melihat, bahkan teman-teman sekitar saya sendiri juga ada banyak yang merasa kecemplung gitu ya. Dan saya tidak tahu apakah mereka menikmati atau tidak. Tapi dari orang-orang yang sering saya ajak bicara itu, ternyata banyak orang-orang yang terpaksa masuk ke dunia kerja yang tidak mereka sukai begitu.
1: Ya, pertanyaannya, kalau kita masuk ke dunia yang tidak kita sukai, mm-hmm, dan kita tidak berusaha untuk mencintai, kira-kira mm-hmm bisa sukses apa enggak?
0: Iya.
1: Saya yakin enggak bisa.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa? Karena dia hanya menggunakan tenaga kekuatan dia. Dia enggak pernah merasakan bersyukur sudah dapat kerjaan, sudah dapat pendapatan mm-hmm tetap. Mm-hmm. Tapi kemudian dia tidak mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena terpaksa bekerja di sini. Tapi okay, kalau seharusnya dia sudah bekerja di satu tempat, ya sudah disyukuri masih ada pekerjaan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, pilihannya kan dia masih tetap di situ atau
0: berpindah ke yang dia sukai.
1: Ke dia yang
0: gitu
1: sukai. Tapi kan tidak semua pekerjaan itu gampang untuk saya, pokoknya harus ke sini. Dan kenyataan ya, Mbak, kalau kita sudah pindah tempat, belum tentu di situ juga suka lagi. Iya kan?
0: Ya. Jadi, menghindari masalah di satu tempat, pindah ke tempat lain, belum tentu di tempat baru itu enggak ada masalah.
1: Iya. Jadi kemarin kita sudah bilang kekuatan itu di kita sendiri.
0: Yes.
1: Dimanapun, yes, kalau kita itu orangnya merasa teman-teman kita toksik atau bermasalah, kemungkinan dia sendiri yang bermasalah. Karena kalau kita jadi yang di atas 500 itu dimana-mana orang suka dengan kita. Karena pembawaan kita itu gembira, kita ceria, kita menikmati. Sehingga dengan adanya kita, ya kemarin kita sudah bahas juga tentang teman-teman itu seneng dengan adanya kita, bukan sebaliknya. Kenapa? Ya karena kita sendiri juga sudah seneng. Bagaimana kita mengalirkan kesukaan selama kita tidak punya rasa sukacita itu?
0: Yes.
1: Jadi kalau kita punya uang, kita bisa mengalirkan uang.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita nggak punya cinta, bisa nggak mengalirkan cinta?
0: Yeah.
1: Kalau kita nggak punya kebahagiaan, bisa nggak kita mengalirkan kebahagiaan?
0: Tapi yang disebut tadi beberapa poin dari power transcendency ini, apakah selalu harus orang yang extrovert? Karena dari gambarannya tadi kan kayak itu hanya orang-orang yang pintar omong atau pintar mengekspresikan diri, sehingga orang akan merasa ikutan teduh gitu, ikutan seneng di sekitar kita. Bagaimana dengan orang-orang yang introvert? Mereka kan tetap bisa bahagia juga kan?
1: Ya. Jadi pilihannya itu, kalau sekarang kan dunia medsos,
0: mm-hmm,
1: dunia sosial yang ada online, ada offline.
0: Mm-hmm.
1: Pertanyaannya hanya, kita itu makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau makhluk sosial ya nggak harus kita ceria-ceria, ya tidak. Kita itu bisa menempatkan diri, kalau memang di tempat UGD ya kita kan nggak bisa ceria. Kemudian yeah, silahkan, ini bisa kan bantu, kan juga nggak bisa ya. Mm-hmm. Artinya keberadaan kita itu memang benar-benar bisa mensolusi persoalan yang ada di lingkungan okay kita, memaknai okay apa yang sedang kita lakukan.
0: Hmm.
1: Nah, kalau kita sudah berada di satu tempat, benar-benar nyawa kita, jiwa kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, semua sesuai dengan kita tempat berada.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau saya bilang, softwarenya harus sesuai.
0: Mm-mm.
1: Di rumah pasang software rumah, di kantor mm-mm pasang software kantor.
0: Mm-mm.
1: Kenyataannya banyak yang di kantor pasang software rumah.
0: Yeah.
1: Akhirnya cara berkomunikasi, cara berpenampilan, etika etiket itu kan akhirnya sering salah.
0: Mm-mm.
1: Dan sebaliknya,
0: ada sebaliknya,
1: di rumah masih pasang software kantor.
0: Mm-mm.
1: Sehingga istri dan anak-anak diperlakukan seperti pegawai.
0: Mm-mm.
1: Itu kan juga gak bisa.
0: Okay.
1: Ya, jadi banyak orang yang salah software.
0: Mm-mm.
1: Jadi jadi pas di rumah pasang, harusnya pasang software rumah.
0: Jadi
1: pas,
0: berarti kita memang harus punya banyak software ya, Bu?
1: Iya. Harus, kalau orang Jawa bilangnya empan papan.
0: Mm.
1: Jadi di mana kita berada ya kita harus menyesuaikan. Jadi okay kan kita semua punya yang namanya operating system, itu namanya hati nurani.
0: Mm-hmm.
1: Yang kita sering bahas ya. Jadi operating system, kalau yang pakai HP Samsung kan berbeda dengan yang pakai iPhone misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Operating systemnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, operating system manusia itu hati nurani. Dan wow. Insya Allah kalau hati nurani itu kan selalu terjaga oleh Allah.
0: Mm-mm.
1: Tapi software ini kan pikiran dan perasaan kita.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana kita melatih pikiran dan perasaan kita?
0: Karena itu
1: kita?
0: Bukan sesuatu yang dimasukkan terus diganti gitu, enggak ya?
1: Iya. Iya. Tapi ngeset mental.
0: Yes. Yang harus berbeda-beda empan papan itu tadi
1: ya,
0: dan
1: jadi
0: seterusnya.
1: Termasuk okay. Ini. Oh, saya UMKM. Saya mm-mm. bekerja di rumah.
0: Mm-mm.
1: Kapan saya pakai mode bekerja dan kapan saya pakai mode berkeluarga?
0: Kadang kan bisa campur, Bu.
1: Iya, tapi kalau misalnya kita
0: bisa bersamaan.
1: Bisa sedang misalnya kita sedang makan bersama keluarga, kemudian pegawai pengen ketemu kita, mm-mm. kan ya enggak bisa seperti
0: atau
1: itu.
0: Atau ada pesenan nih, ya. Cengkling-cengkling gitu.
1: Iya, kalau pas mode berkeluarga, ya tolong kita bisa split mental.
0: Mm.
1: Kalau waktu mungkin bisalah diatur, tetapi mm-mm. kalau secara mental kan kita harus bagi tugas.
0: Mm-mm.
1: Bagi waktu, bagi energi.
0: Okay. Jadi memang menantang ya.
1: Iya, sangat-sangat. Jadi persoalan UMKM di rumah tangga itu kan memang banyak sekali.
0: Yes.
1: Kenapa? Karena ya misalnya dapur dipisah kan juga enggak bisa. Dapurnya untuk masak dijual dengan mm-hmm. dapur untuk masak rumah tangga kan sama.
0: Mm-hmm.

0: Setiap orang nanti akan pintar ya, tidak memandang orang ini berlatar pendidikan apa misalnya. Orang akan bisa nyetel mentalnya sedemikian rupa dengan learning by doing ya. Kalau para pelaku UMKM kita kan umumnya kan ibu-ibu ya, banyak sih bapak-bapak juga, tapi kan mereka ini latar belakangnya tidak melulu, bukan sarjana mereka ini, bukan lulusan sekolah menengah bahkan mungkin ya, tapi dengan mengetahui ilmu seperti ini Bu, apakah mereka akan kesulitan gak sih menerapkan beberapa ilmu yang kita bahas sejak beberapa waktu lalu itu?
1: Saya kira ilmu seperti ini bukan ilmu sekolah, Mbak. Justru ilmu lapangan. Kan ada ilmiah, ada alamiah. Nah, kalau ilmiah itu memang tahu teorinya. Kalau alamiah tahu prakteknya. Memang sebaiknya tahu secara ilmiah dipraktekkan secara alamiah. Jadi tidak sekedar teori. Tapi juga nggak bisa misalnya, oh saya nggak mau belajar dari ahli yang hanya pinternya bicara. Karena orang yang hanya pintar bicara di kampus itu dia tidak praktek. Kan juga gak bisa seperti itu. Karena yang nulis buku itu kan mesti juga sudah praktek. Jadi misalnya menulis buku tentang UMKM, menulis buku tentang financial UMKM, mereka kan mesti sudah belajar. Mereka sudah mengetahui, dia sudah melihat UMKM itu bagaimana dia berpraktek untuk keuangannya. Ya, sehingga jangan sampai nanti kita juga dikotomis gitu ya. Saya nggak mau belajar dari yang hanya teori saja. Ya khusus yang pinter teori diambil titik yang bisa kita praktekkan. Jadi kalau kita jadi, sebenarnya tidak hanya UMKM ya, dimanapun kita berada kita belajar. Makanya lingkungan kita itu penting. Ada yang bilang kekayaan kita itu ya kira-kira rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Jadi kalau 5 orang terdekat kita itu pendapatannya misalnya 2,5 juta per bulan, ya kira-kira kita pendapatannya segitulah.
0: Aku mau deket-deket Bu Hera deh. Biar pendapatan saya biar naik.
1: Makanya itu yang cerita-cerita di apa namanya Mbak, YouTube-YouTube yang CEO, kemudian apa, itu kan yang nonton ya bukan yang CEO. Mesti kan yang nonton orang biasa pengen kayak Cinderella tiba-tiba jadi seseorang. Pertanyaannya, yang CEO mau gak nonton itu? Dia yang gak mau, terus tiba-tiba dapat orang miskin gitu kan. Jadi dia gak mau.
0: Itu lagi hit banget.
1: Iya, itu hit, laris. Kenapa? Karena orang hanya hidup pakai angan-angan. Dia tidak membayangkan bahwa
0: untung saya gak suka nonton ya. Apa sih, saya tahu dari ini, oh CEO yang menyamar. Kenapa itu citra ketawa? Ya, itu adalah bukti bahwa masyarakat kita ini masih menyukai angan-angan.
1: Dia tidak lihat bahwa kerja keras di belakangnya kita gak lihat. Jadi pengennya sulapan gitu ya, kayak hari ini tiba-tiba ketemu seseorang, terus tiba-tiba saya diambil menantu, kemudian saya tiba-tiba kaya. Saya ketemu ini.
0: Meskipun itu terjadi sih, 1001 terjadi sih, enggak, ada sih.
1: Enggak 1001, mungkin jutaan satu. Gitu. Kalau 1001 masih mending, Mbak. Satu per mil gitu kan, masih lumayan. Tapi itu juta. Ya mungkin kita lihatlah di Indonesia berapa orang yang seperti itu. Ya mungkin orang biasa terus diambil anak pejabat gitu ya ada. Tapi kan mesti ada sesuatu yang kelebihannya, misalnya cantik atau pinter atau apa gitu ya.
0: Jadi boro-boro kita dapat itu poin-poin itu nggak ada semua.
1: Pinter enggak,
0: pinter enggak, cantik enggak,
1: menyenangkan juga belum tentu.
0: Siapa yang CEO mana yang mau tertarik?
1: Nggak ada kelebihannya.
0: Artinya ketika ketika sesungguhnya kita ini punya kekuatan power dari dalam diri kita yang bisa kita olah, kita bisa nggak usah ngarep-arep CEO naksir kita kan Bu?
1: Iya. Saya yakin kalau kita mau belajar, kita punya circle yang, jadi misalnya gini, banyak orang tuh suka foto dengan pejabat, banyak orang suka foto dengan konglomerat. Apakah kalau kita foto atau kita deket tuh langsung ketularan kaya, ketularan sukses? Kan enggak. Tapi kalau kita bisa diskusi dengan beliau, kemudian kita bisa bertanya.
0: Beliau ini ya.
1: Ya, artinya kita akhirnya kan punya circle bagaimana cara mengelola pegawai, bagaimana leadershipnya, bagaimana karakter mental yang kuatnya. kan dari situ. Tapi kalau hanya foto kan

0: ya kita nggak langsung tertular jadi cantik, tertular jadi kaya, atau tertular jadi pejabat. Tapi bagaimana mereka itu berproses. Nah itu yang kita pelajari dan itu yang menular ke kita. Sehingga nanti kayak kita itu ada inovasi-inovasi yang berdasarkan informasi dari yang mereka sudah alami. Jadi kalau kita bertemu dengan banyak orang itu, kita belajar dari mereka. Makanya saya pesan kalau kita ketemu siapapun, bukan kita banyak omong, tapi kita banyak dengar, mendengarkan. Kita banyak bertanya, pinter bertanya. Yang kita dapat informasi, yang cerita bahagia.
1: Bahagia.
0: Misalnya kalau nggak suka itu misalnya gini, kita datang di kondangan, sebelah kita catering. Setelah makanannya nggak enak, dia langsung bilang, wah makanannya nggak enak, itu kan jadi nggak seneng.
1: Okay.
0: Karena mungkin seorang catering melihat seperti itu padahal kita suka gitu kan. Jadi ya kita lihat dulu kalau orang suka ya jangan kita bilang enggak enak gitu loh. Jadi kan kita jadi pekewoh mau menghabiskan. Ya jadi jadi kalau ketemu orang tolong jangan menyampaikan sesuatu yang negatif menurut kita. Karena menurut kita belum tentu menurut orang lain sama. Nah, itu yang kemudian saya bilang marketing pun harus banyak mendengar, bukan banyak bicara, supaya kita tahu apa keinginan orang lain.
1: Kalau tadi beberapa kali Bu Herani sudah menyebutkan kita itu ini soal ini, pinterlah mendengarkan, pinterlah bertanya. Contohnya dong Bu, jadi kalau kita ketemu siapa, nanyanya apa?
0: Ya.
1: Jadi sambil saya, buat latihan ya, gitu.
0: Baik, jadi saya pernah ketemu Pak Thohir, Sembilan Naga. Jadi saya jago di Jakarta, kemudian saya ketemu Pak Thahir. Nah, pada saat ketemu Pak Thahir, kan ada kemungkinan dua, kita cuma mengagumi, ah itu Pak Thahir, kan? Kebetulan ada pejabat yang harus di arrange sehingga kita nunggunya agak lama. Saya bilang sama Bapak, Pak tolong foto saya sama Pak Thahir. Pak Thahir itu apa? Udah pokoknya di foto dulu saya sama Pak Thahir, gitu kan. Langsung saya sapa beliau. Selamat pagi Pak Thahir. Oh iya Pak, gimana? Wah saya pengagum Bapak. Ya, saya muridnya di YouTube. Ya, tentang ini. Saya sampaikan cerita itu. Oh iya Mbak, gini. Loh Mbaknya mana? Solo, saya bilang gitu. Loh sedulurku ya wong Solo Pak Mbak. Loh mana? Itu loh timurnya Balai Kota. Akhirnya dia cerita panjang kali lebar tentang dia, tentang Solo, tentang perjalanannya dan lain sebagainya. Oh gak museum loh Mbak neng Solo dan lain sebagainya. Jadi artinya pada saat ketemu orang itu, berapa detik pertama itu harus ada clue yang bisa kita masuk.
1: Nah, harus diperhatikan sama si orang ini gitu yang bisa diper.
0: Jadi orang langsung oh kok tahu saya ya. Akhirnya ketika kita tanya sesuatu, ya akhirnya dia akan menjawab dengan senang hati. Ya Pak kok datang sendiri toh Pak, ibu di mana? Wah ibu itu gini. Jadi setiap ketemu orang, makanya kita harus wawasannya luas itu di situ. Jadi kalau misalnya kita orang yang lebih tinggi dari kita, ya kita yang menyapa. Dan kalau kita menyapanya dengan baik kan mesti dia akan merespon dengan baik pula. Nah itu jadi saya banyak ketemu terutama kalau di bandara ya. Kalau di bandara itu kan sering ketemu orang-orang hebat.
1: Ya,
0: begitu ketemu langsung, selamat pagi Pak Edi Swasono. Terus Pak saya tuh pengagumnya ini Pak Bung Hatta, you complete, bla bla bla bla. Saya tanya, terus Bapak kok bisa begini? Nah, akhirnya dia cerita panjang. Kebetulan waktu itu pesawatnya delay lebih dari 1 jam. Sehingga saya ngobrol dengan beliau itu lebih dari 1 jam.
1: Sudah kayak seminar ya.
0: Iya, itu kan saya bilang, wah ini saya privat.
1: Iya.
0: Tapi kan kita harus punya modal dulu untuk bertanya yang pas.
1: Iya dong.
0: Kalau kita nol kan nggak mungkin saya cerita. Ya saya tentang Bung Hatta, saya tentang istri lah. Gimana Mbak jadi menteri? Gajinya sekian, ajudannya aja nggak ada. Kan istrinya menteri dulu waktu itu menteri. Ajudannya punya kamar yang beda hotel. Lah terus gimana ajudan kok jauh dari misalnya gitu kan akhirnya harus bayar sendiri. Untung dia suaminya saya jadi punya uang misalnya gitu ya. Jadi setiap ketemu orang kita serap ilmunya. Ada lagi saya pernah ketemu di satu hotel, dia itu humas ya. Humas Kementerian Luar Negeri. Akhirnya saya tanya, wah si, anu ya Pak, seneng ya Pak jadi humas itu karena ngatur semuanya Pak. Ya semua tamu dipakai baju ini. Loh iya. Terus akhirnya kan dia bangga. Nah setelah bangga kita tanya apapun dia akan jawab.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga pada saat itu kita di lantai sekian gitu ya, saya udah dijemput, akhirnya dia ngaterkan saya sampai lantai lobby.
1: Mm-mm.
0: Padahal saya udah dapat ilmu, masih diantarkan.
1: Mm-mm.
0: Ya artinya apa? Ini yang saya sampaikan, setiap ketemu orang serap ilmunya. Tapi kita juga harus punya ilmu.
1: Iya dong. Itu. Untuk bisa berkomunikasi ini, untuk cari bahan,
0: iya,
1: bertanya.
0: Nah,
1: ini kan kita juga
0: sama.
1: Ya.
0: Untuk bisnis kan kita juga banyak bertanya.
1: Mm-mm.
0: Misalnya kalau saya dengan tempat supplier itu kan banyak yang Chinese gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Terus saya banyak bertanya, kok kalau apa suku Anda itu kok sukses tuh kenapa?
1: Ya.
0: Kenapa suka tinggal
1: ini bukan
0: di Solo?
1: Rasis ya.
0: Ya. Nah, ternyata mereka itu kalau untuk belajar ilmu bisnis luar biasa. Kalau memang harus buka ya buka, Mbak. Jangan kayak wong Jawa. Pelaya tutup, jagong tutup, gitu kan? Kalau memang mau bukanya jam 7 ya jam 7 terus.
1: Mm-hmm.
0: Kalau maunya jam berapa ya rutin.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau tutup ya dikasih silang yang gede ya kan. Kalau ada kematian itu kan harus disilang gede sekali.
1: Mm-hmm.
0: Jadi orang dari jauh udah tahu bahwa di situ ada kematian yang tidak bisa buka. Jadi konsistensi kepercayaan itu luar biasa mereka menjaga. Jadi ibaratnya saya kalau sudah punya supplier Chinese itu ya, itu dia hanya pakai nota kecil aja udah ngasih. Bahkan pada saat COVID tiba-tiba ada satu mobil tuh nganterin kain ke rumah.
1: Mm-hmm.
0: Saya juga tanya, loh ini dari mana? Kok tahu saya? Kok percaya? Ya daripada di gudang saya, mending tak pindah ke sini kan nanti jadi bahan tuh bisa dijual.
1: Mm-hmm.
0: Terus saya bayarnya kapan? Ya terserah, kalau udah punya uang dibayar.
1: Oke. Okay.
0: Ya artinya kepercayaan itu baik dari supplier maupun buyer, mm-hmm, kan sama. Nah,
1: mm-hmm,
0: ini yang saya katakan, menciptakan kepercayaan baik dari supplier maupun buyer itu tidak sehari, okay, dua hari. Sehingga makanya marketplace laris karena di situ menjual kepercayaan.
1: Menjual kepercayaan, ya. Iya. Jeda sebentar ya, Bu Hera. Bu Hera suka makan waktu saya deh kayaknya. Tetap gabung di sini pendengar, Anda pun boleh ikutan cerita yuk, ke WhatsApp-nya bisa, ke phone call-nya bisa, nanti ya setelah jeda.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih menyimak Beranda Asta Cita. Sore ini kami hadir dalam sesi pembahasan UMKM, dan Anda bisa bergabung sekarang, karena tadi sudah saya bilang ya, Anda boleh me-WhatsApp, boleh menelpon. Tema kita sesungguhnya, tema besarnya adalah bisnis tumbuh hatinya teduh begitu. Tapi untuk bahasan pertanyaan boleh tentang apa saja. Karena kalau saya bilang sih mumpung ada Bu Hera gitu, jadi tanya apa saja. Silakan. Silakan, sudah ada WhatsApp nih Bu Hera ya, sebentar ya. Ada Pak Hasan di Kauman Pasar Legi. Bu Hera, saya pengen tanya tentang seberapa besar pengaruh lingkungan dan pertemanan terhadap perkembangan bisnis saya. Ada Bu Nur dulu tapi. Bu Nur, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Nana.
2: Selamat sore Bu Nur.
3: Saya ketinggalan ini.
2: Loh, lapi itu. Dihafalin kalau Senin ke-1 dan ke-3 ada Bu Hera. Dihafalin ya.
3: Dihafalin ya.
2: Dihafalin.
3: Assalamualaikum Bu Hera.
4: Waalaikumsalam Bu Nur.
2: Sehat. Mangga.
3: Ini bisa untuk ini, cas charger.
2: Iya. Monggo, pertanyaannya apa?
3: Ini ku Bu Hera. Alhamdulillah, ini ayam-ayam saya bertelurnya mulai lancar.
2: Oke.
3: Okay. Tapi kok saya masih belum pintar tempat nyimpan duitnya.
2: Oh, lagi aja jajan bakso wae to, Bu.
3: Enggak.
2: Belum pinter nyimpen duitnya. Oke.
3: Okay. Pasti belum saya manage dengan benar, karena kadang-kadang pas ngejual pas mulalah enggak punya minyak, enggak punya.
2: Oke. Sambil rotok curhat sidik ya.
3: Belum. Harusnya saya itu kenceng gitu ya Bu, atau gimana sih? Ini kan sudah mulai bisa saya hitung nih, maksudnya tadinya kan memang seminggu kadang baru bisa jual 10 atau 15 biji. Mm-hmm. Alhamdulillah ini udah mulai bisa sampai 30 butir gitu. Yeah, okay. Per 10 butir saya jual 30.000.
2: Oke.
3: Okay. Cuma kadang-kadang untuk tetangga saya lebih satu lah gitu. Mm-mm. Itu kayak gitu itu bagus enggak ya? Okay. Saya suka kadang ngasih lebihan gitu. Apalagi kalau ke pelanggan tetap gitu, karena kadang itu belum sampai. Kan saya gini Bu, alhamdulillah itu telurnya belum ada, sudah ada yang pesan gitu loh Bu. Jadi saya ini kan baru sudah terkumpul sebelum.
2: Tapi nggak nguyak-nguyak ayamnya untuk dipaksa untuk ngeden gitu kok. Belum ada loh Bu Ira. Ya, nggih.
3: Alhamdulillah ngoten loh. Jadi akhirnya kan nggih, jadi akhirnya sampai waktunya belum nyampe udah ditelepon lagi sama yang gitu kan. Mana telurnya? Aduh, saya kadang juga bingung sendiri.
2: Nggih, baik.
3: Ngoten itu Bu Hera. Terus kemudian yang cerita tadi Bu Hera nih tentang kepercayaan. Kadang-kadang ada orang minta benerin mesin cuci atau kulkas atau apa gitu udah ngasih duit duluan. Saya malah nggak mau terima karena nanti nggak jadi nggak semangat kerjanya.
2: Oh gitu. Apa tadi? Ya dikasih apa? Dikasih duluan?
5: Belum diservis sudah dibayar. Iya.
3: Kadang misalnya nanya gitu. Apa? Gitu kan nanti
2: saking
3: apa?
2: Pertanyaannya, oke.
3: Okay. Nah kadang-kadang saya nanti dulu karena masa habis, misalnya kalau udah dikasih duluan, ntar uangnya udah habis duluan, barangnya belum selesai jadi, belum kelar selesai. Jadi ngoten mawon Bu Hera untuk perhitungan. Nge. Terima kasih.
2: Nanti dijawab selamat Bu Hera ya. Selamat sore Mbak Tenun Bu Nur yang selalu bersemangat, nge. Terus sudah dicatat nggih Bu Hera ya. Sama Pak Hasan tadi ya tentang pengaruh lingkungan dan pertemanan. Satu lagi Bu Anti. Selamat sore Bu Hera, kadang saya kayak mau menyerah saat berusaha. Duh, jangan menyerah. Bagaimana ya Bu cara mensikapi dan bisa cepat bangkit? Oke Bu Anti, monggo.
5: Baik, pertama ini dari Bu Nur dulu. Ya, jadi kalau misalnya memang sudah dipercaya, kemudian telurnya kurang, ya diperbesar.
2: Apanya?
5: Kapasitasnya.
2: Kapasitas produksinya.
5: Kapasitas produksinya. Jadi kalau udah banyak dipercaya orang, berarti kan kita bisa maju. Bisa dua macam, bisa, saya nggak tahu kalau telurnya itu telur apa dan khas atau tidak. Karena kalau misalnya telur ayam, ya bisa nggak kita dari tempat lain yang punya kualitas yang sama dengan kita. Jadi Bu Nur juga belajar marketing juga, tidak sekedar produksi. Kalau produksi tanpa penjualan sama dengan sampah.
2: Okay.
5: Tapi kalau sudah pintar menjual, cari supplier itu sebenarnya lebih mudah.
2: Okay.
5: Jadi buat Bu Nur, belajar marketing Bu Nur, karena sudah dipercaya banyak orang, tinggal suppliernya kita cari yang kualitasnya sama.
2: Kalau nambah ayam nggak disarankan nggak?
5: Boleh, sangat-sangat boleh. Tapi memang resikonya kan lebih panjang. Memelihara ayam, kemudian bertelurnya berapa lama, kemudian kita harus merawat. Jadi kalau memang Bu Nur itu pinternya marketing, ya kuatkan di marketing dulu.
2: Oke.
5: Karena kalau orang lebih mudah berproduksi tapi tidak bisa marketing. Tapi kalau sudah pinter marketing, sebetulnya supplier sangat mudah dicari. Kecuali produk-produk khas.
2: Oke.
5: Jadi orang lain tidak bisa. Tapi kalau telur saya kira kan hampir sama
2: telur
5: ya.
2: Telur ayam Jawa kali ya, 10 biji 30 ribu.
5: Oh iya. Nah mungkin itu kan ya. Sekarang kan ada ayam Omega, ada ayam seperti apa, itu kan banyak sekali supplier. Selama Bu Nur itu bisa pegang pelanggan, kemudian kualitasnya sudah dicek berkali-kali juga nggak ada masalah. Bisa aja ini tidak punya saya, punya teman saya.
2: Oke.
5: Jadi nanti agak enak.
2: Jangan memaksa telurnya segera bertelur sekarang ya.
5: Ya, karena kalau memperbesar produksi belum tentu nanti hasilnya sesuai dengan harapan.
2: Oke. Okay. Resikonya juga lebih kecil. Oke, kalau menambah kapasitas ya.
5: Jadi kolaborasi kan sekarang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat menguntungkan.
2: Belum pintar nyimpan uang.
5: Belum pintar nyimpan uang. Sebetulnya kalau misalnya kita dibayar dulu dan kita itu disiplin, sebetulnya juga gak masalah dibayar dulu.
2: Berarti gak disiplin nih Bu Nur nih.
5: Iya, kayaknya terlalu sering kehabisan minyak. Saya juga gak tahu minyaknya untuk apa saja gitu ya.
2: Sama yang tadi apa, pas telurnya pas laku tapi pas segala kebutuhan dapur pas habis, jadi dibuat belanja gitu.
5: Iya, karena terus dicari-cari. Karena sebetulnya kan tadinya kalau gak laku kan gak butuh itu.
2: Gitu, okay.
5: Belum dapat uang kan gak pengen beli minyak
2: ya,
5: setelah laku kok jadi pengen
2: berarti
5: beli
2: minyak. Berarti memang harus dipisahkan Bu Hera, mungkin secara praktikal gitu ya. Apakah dompetnya harus berbeda, terus dikasih apa namanya sub-sub anggaran yang namanya berbeda-beda atau bagaimana?
5: Ya, secara mental memang harus terpisah. Secara fisik syukur terpisah. Tapi kalau hanya dompetnya beda tapi ngambilnya acak juga sama aja. Karena mentalnya masih tetap ngambil yang merah. Seharusnya untuk bisnis tetap diambil lagi. Jadi kalau mau beli minyak, benar nggak saya butuh minyak? Mm-mm. Butuh nggak saya minyaknya itu sebanyak ini? Mm-mm. Bisa nggak saya butuh minyaknya dikit aja? Mm-mm. Dan lain sebagainya. Atau masak tidak harus pakai minyak, sekarang direbus minyaknya sesedikit mungkin misalnya. Mm-mm. Jadi jangan sampai menciptakan kebutuhan setelah ada uang.
2: Oh wow, kita sering begitu ya?
5: Iya, ibu-ibu banget itu.
2: Yeah.
5: Itu ibu-ibu banget. Kalau sudah punya uang lebih, ya terus berpikir uang itu untuk apa? Padahal okay. kan sebetulnya kita itu punya rutinitas yang sebetulnya tidak terlalu boros. Jadi bayangkan kita itu kebutuhannya seperti pada saat kita belum punya apa-apa.
2: Oke.
5: Itu nanti kita bisa ngumpulin
2: jadi,
5: uang.
2: Jadi pada satu ketika kita itu bisa hidup 10.000 sehari.
5: Ya.
2: Pada ini bisa, tapi ketika kita uang kita sudah 100.000, maka kemudian kita
5: naikkan sendiri.
2: Bagaimana dengan kita sudah punya uang 100.000 tapi kita pakai setengahnya aja?
5: Iya, kalau misalnya bisa 10.000 juga lebih bagus.
2: Oke. Iya,
5: artinya kalau itu hanya untuk
2: karena
5: selera.
2: Karena pas 10.000 ini kan pas 10.000 juga enggak apa-apa, enggak terjadi apa-apa.
5: Ya masih tetap hidup.
2: Tetap hidup ya.
5: Iya, nah itulah bedanya kita. Jadi karena kita itu ditawari kredit, mm-hmm. akhirnya kita itu menggunakan uang lebih cepat daripada pendapatan. Mm-hmm. Tapi itu tadi malah Bu Nur lumayan loh, karena belum diservis sudah dikasih uang.
2: Itu kepercayaan yang luar biasa.
5: Iya, kan udah inden itu berarti kan luar biasa, enggak usah pinjol kan, Bu. Jadi sudah dapat uang duluan.
2: Iya.
5: Tapi kata kuncinya disiplin untuk disimpan dulu.
2: Disiplin, Bu Nur.
5: Ya, karena ini lagi-lagi mental.
2: Iya. Oke.
5: Okay. Ya.
2: Tinggal 2 menit lagi.
5: Oke. Okay. Ya, kemudian tadi ada Pak Hasan. Bagaimana pengaruh lingkungan atau teman? Oh, itu tidak sekedar besar, tapi sangat-sangat penting atau krusial. Kenapa? Karena ini bagaimana kita menciptakan circle of growth, jadi lingkaran pertumbuhan. Jadi kalau kita itu tumbuhnya di lingkungan yang besar, ya kita akan jadi besar. Dan kita besar itu biasa karena lingkungan kita besar. Ya. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi ide. Jadi kalau saya punya ide, orang-orang yang di lingkungan kita itu memvalidasi karena sesuai dengan dia. Jadi kalau saya juga sering bertanya, kalau saya begini gimana? Ya, saya punya beberapa, kebetulan adik ya, adik saya 5 cowok semua itu punya bisnis yang berbeda-beda. Nah sehingga pada saat saya misalnya mau beli rumah, om saya mau beli rumah ini gimana? Cek dulu. Wah misalnya, IMB-nya ada gak? Kalau gak ada, jangan beli. Misalnya, jadi dengan gayanya mereka-mereka, tapi saya dapat masukan.
2: Oke.
5: Ya, om saya mau bisnis ini, jangan gitu kan. Misalnya saya mau bisnis A gitu, wah surah iso gitu misalnya. Jadi artinya kalau pas positif ya dia akan mendukung, tapi kalau negatif langsung kasih warning gitu kan. Sehingga kalau kita punya circle yang bagus, otomatis kehati-hatian kita juga besar.
2: Oke.
5: Kemudian juga akses informasi. Jadi kalau saya mau butuh ini, informasinya tanya ke orang yang memang sudah tahu. Nah karena circle kita itu orang-orang yang sudah berpengalaman, otomatis kan kita bisa membesar. Tapi kalau kita dengan orang-orang kecil ya makin, oh gak bisa, sulit itu, wajum, bla bla bla gitu kan. Jadi makin lama kita malah, kok dunia kok kayaknya sempit.
2: Banyak lagi orang begitu ya.
5: Iya, nah makanya jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang menyedot energi kita.
2: Oke.
5: Tapi bergabunglah, bertemanlah dengan orang-orang yang memperbesar energi kita.
2: Oke.
5: Kayak terakhir yang bangkit tadi ya. Jadi kalau kita kondisi terpuruk itu memang wajar, itu manusiawi. Tapi nggak boleh berhenti. Jeda boleh, ibaratnya koma dulu.
2: Tapi bernafas. Banyak orang bertanya loh Bu, cara bangkit itu sesungguhnya bagaimana sih?
5: Ya, yang pertama.
2: Itu pertanyaan yang jamak gitu.
5: Ya. Karena itu nggak cuma bisnis, apapun. Apalagi masalah cinta. Kalau cinta itu udah susah move onnya.
2: Iya betul.
5: Jadi pertama jeda, ambil nafas dulu, kemudian kembalikan energi kita. Ya. Apakah kalau tidak ada itu kita mati kan juga enggak? Ya maksudnya diturunkan paling jelek dulu. Kan enggak ada dia juga saya enggak apa-apa. Saya enggak bisnis ini juga enggak apa-apa.
2: Okay.
5: Itu turunkan sejelek. Kemudian habis itu dievaluasi. Ya, mana persoalan-persoalan yang bisa menjadikan kita berkembang. Dan itu tuh kendalinya dari luar apa dari dalam?
2: Dari dalam dong.
5: Nah, kalau dari dalam masih agak mudah, tapi kalau dari luar misalnya pas COVID. Itu di luar kemampuan kita. Kita gak bisa apa-apa. Kita udah coba jualan di luar toko aja digerebek satpol. Tapi kan pegawai harus makan. Ya bagaimana caranya mantap tadi, makan tabungan ya kan. Supaya pegawai masih gajinya tetap, kita gak ngeluarin. Tapi pendapatan ya kita kembalikan ke akar lagi. Niat kita bisnis apa. Tapi kalau yang
2: okay. Jadi power transidensi tadi sangat berguna bila kita sedang terpuruk.
5: Banget.
2: Sangat berguna.
5: Sangat berguna. Tapi juga bisa untuk menaikkan dengan segera.
2: Untuk gaspol tadi.
5: Gaspol.
2: Ya.
5: Karena sudah niatnya sudah benar. Yeah.
2: Oke. Okay. Saya masih mau bicara lagi tapi sudah habis. Matur nuwun ya Bu Hera, enggak ada kesempatan untuk menutup ini ya. Baik. Besok Senin ke satu kita ketemu lagi ya Bu Hera ya.
5: Yang penting hati teduh.
2: Iya, hati teduh tetap ya. Tetap ya. Tetap. Baik. Pendengar, saya harus sudahi karena waktunya sudah habis banget ya, tinggal setengah menit kayaknya. Bahasan kita soal bisnis tumbuh hati teduh. Makasih loh Bu Hera ya. Sudah usai dan semoga ini memberikan insight lagi untuk kita. Kalaupun Anda sedang tidak berbisnis, mempertimbangkan untuk berbisnis, membuka warung kecil-kecilan, atau Anda seorang profesional, semoga tetap berguna untuk kita semua ya. Saya ajak Anda sekarang menuju Pro 1 RRI Semarang untuk segera kami ikuti secara berjaringan program berita lintas DIY Jateng.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, kami hadirkan informasi bakti sosial gratis bakal mewarnai perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah yang ditargetkan melayani 10.000 warga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bakti sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur.
2: Pendengar, perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah tidak hanya diwarnai ritual spiritual umat Buddha, tetapi juga aksi kemanusiaan berskala besar. Bakti sosial kesehatan gratis dengan target melayani sekitar 10.000 warga bakal menjadi salah satu agenda utama menjelang puncak perayaan di kawasan Candi Borobudur tersebut. Rangkaian bakti sosial dijadwalkan akan berlangsung pada 23 hingga 24 Mei nanti sebagai bagian dari agenda nasional Waisak. Layanan kesehatan gratis tersebut diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial dalam momentum keagamaan. Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Murdaya, mengatakan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Ia menyebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan akan kembali hadir dalam rangkaian perayaan Waisak di Borobudur tersebut. Menurut Karuna, rangkaian Waisak sebenarnya telah dimulai sejak awal Mei lalu. Setelah bakti sosial kesehatan, agenda penting lainnya adalah ritual pengambilan api Dharma di Merapen serta air berkah di Umbul Jumprit sebagai bagian dari prosesi menuju puncak Waisak. Perjalanan spiritual para biksu Tudong juga menjadi perhatian besar dalam perayaan tahun ini. Sebanyak 60 biksu berjalan kaki dari Bali menuju Borobudur sejauh sekitar 660 km sebagai simbol pengabdian, ketekunan, dan perjalanan spiritual. Puncak Waisak Nasional 2026 akan berlangsung pada 31 Mei di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Prosesi dimulai dari Candi Mendut menuju Borobudur dilanjutkan detik-detik Waisak pada pukul 15.44, pelepas lampion perdamaian hingga pertunjukan sendra tari pada malam harinya.
1: Bakti sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur terkait acara Waisak, dan untuk ikut acara hari Waisak tanggal 31 pelepasan lampion dan
2: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun menyambut baik penyelenggaraan ibadah Waisak. Menurutnya, provinsi ini memiliki posisi penting sebagai pusat perayaan Waisak Nasional sekaligus wajah toleransi Indonesia.
3: Untuk kegiatan Waisak menjadi sentral ya, karena ada Borobudurnya dan salah satunya adalah Tudong yang jalan untuk memberkati sebuah daerah. Nah, ini kita harus ya sambut dengan baik, kita harus kawal dengan baik, dan kita pastikan perjalanan Tudong sampai nanti hari hanya yaitu Waisak benar-benar bisa lancar.
2: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh penyelenggaraan Waisak Nasional 2026. Waisak bukan hanya momentum spiritual umat Buddha, tetapi juga simbol persatuan, toleransi, dan modernisasi beragama yang perlu terus dirawat bersama. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Satu korban baru dugaan kekerasan seksual Pondok Pesantren Dolokusumo melapor ke Polresta Pati dengan pendampingan tim aspirasi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Korban ini sudah lulus atau masih?
5: Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati kembali bertambah dengan munculnya pelapor baru Kamis petang 14 Mei 2026. Korban didampingi Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi Aspirasi saat menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polresta Pati. Tim pendamping korban juga membuka posko pengaduan dan bantuan hukum gratis selama 24 jam penuh. Posko tersebut memberikan pendampingan hukum sekaligus dukungan psikologis bagi korban dugaan kekerasan seksual di pesantren setempat. Penasihat hukum korban Burhanuddin menyebut pelapor baru merupakan pengikut lama tersangka sejak periode tahun 2013 silam. Korban mengaku tidak berani melapor selama bertahun-tahun karena tekanan psikologis dan doktrin kepatuhan terhadap guru.
6: Dari menurut cerita klien kita, ya doktrin kepatuhan terhadap guru ataupun orang tua itu memang selalu diterapkan terhadap hampir semua.
5: Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro menyatakan penyidik masih mendalami keterangan korban tambahan tersebut secara menyeluruh. Penyidik akan menentukan penerapan pasal setelah memperoleh hasil pemeriksaan lengkap terkait kronologi dugaan peristiwa yang dilaporkan korban.
7: Ada tambahan satu lagi laporan terkait dengan peristiwa di Ponpes Dolokusumo, Desa Telogorejo, Desa Telogosari, Kecamatan Progowung, Kabupaten Pati. Jadi adanya tambahan satu lagi korban yang mengadu di Polresta Pati.
5: Penyidik Polresta Pati terus mengumpulkan alat bukti tambahan guna memperkuat proses hukum terhadap tersangka perkara tersebut. Kepolisian juga membuka posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa menjadi korban namun belum melapor. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan petugas diterjunkan di Kota Yogyakarta untuk mengawasi keberadaan hewan kurban dari proses penjualan hingga penyembelihan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugidi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor baik sapi, kambing, dan domba.
9: Kita melakukan pemeriksaan antemortem, ya kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
8: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, menyampaikan ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
10: Dari sorot matanya itu kelihatan terlihat, ya. Kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung. Di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikah demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau keberat gayemi menikah, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
8: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini.
0: Sapi milik Suparyono, warga Pleret Bantul, terpilih untuk menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Berikut laporan dari Aji Permono.
11: Senyum bahagia terpancar dari wajah Suparyono, seorang peternak sapi asal Padukuhan Jati, Wonokromo, Pleret Bantul. Sapi miliknya yang diberi nama Mbah Iran terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Saat dikunjungi di kediamannya, pria 51 tahun tersebut terlihat tengah memandikan Mbah Iran di halaman rumah. Kepada awak media, Suparyono mengungkapkan, Mbah Iran diberi dari seorang peternak di wilayah Kebumen, Jawa Tengah dengan harga 26 juta rupiah. Saat itu, Mbah Iran masih berusia 3 tahun. Kini, setelah memasuki usia 5 tahun, Mbah Iran diberi Presiden Prabowo seharga 90 juta rupiah. Sapi berjenis peranakan Ongole tersebut mendapat perlakuan istimewa berupa pemberian makanan khusus serta dijaga kebersihannya dengan sering dimandikan.
12: Nah, itu ada ketela itu. Cicit tempe itu loyor tempe, sel konsentrat, brand. Hijauannya cuma suket gajahan itu.
13: Biasanya nggak dikasih ketela?
12: Ya, sebelumnya ya dikasih sedikit-sedikit. Sekarang. Kalau kebanyakan, kalau nggak langsung dijual, itu apa? Ini rasanya itu yang nggak kuat. Mau cepat langsung dipotong itu kan pakai ketela itu biar cepat gemuk.
13: Dan dimandikan berapa kali sehari ini, Pak?
12: Ya cuma satu kali. Sehari sekali.
11: Sarjono menambahkan, dirinya mengaku sangat gembira, sapi miliknya bisa dibeli oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pria yang sudah menekuni dunia peternakan sapi sejak kecil ini, berencana akan membeli sapi lagi.
14: Perasaannya gimana, Pak? Sapinya?
12: Senang, karena dibutuhkan sama bapak orang nomor satu di Indonesia.
14: Itu masuk sapi kelangenan atau semaannya?
12: Ya, sebetulnya ya kelangenan juga.
14: Gak nyesel dibeli presiden?
12: Ya... Misalnya apa lagi ya, udah nggak apa-apa, besok cari yang seperti ini lagi dari yang kecil gitu.
13: Pak, kok bisa diberi nama Mbah Iran itu, pripun Pak ceritanya itu?
12: Nah, dulu belinya saya dari Mbah Iran.
11: Sebagai informasi, Mbah Iran dinyatakan lolos seleksi usai didaftarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada awal Mei lalu. Setelah terpilih, petugas dari Puskeswan Pleret lalu memberikan Mbah Iran obat cacing dan vitamin.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah, Surakarta secara serentak bersama dengan ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting pada kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
15: Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
16: Peluncuran koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah ini menandai dimulainya tahap praoperasional pemenuhan logistik warga. Pemerintah Kota Surakarta memastikan bahwa jenis komoditas yang nantinya dijual akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat sekitar setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koperasi. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa koperasi Sangkrah diproyeksikan akan menjadi acuan utama. Keberhasilan tata kelola di lokasi ini akan menjadi barometer sebelum program serupa direplikasi ke kelurahan maupun kecamatan lain di Kota Solo.
15: Jadi tadi operasionalisasi yang dimaksud Bapak Presiden 1061 itu sedang berjalan dan ini pra-operasionalisasi. Kita akan koordinasikan dengan Agrinas untuk segera mengisi dan nantinya di sini benar-benar bisa difungsikan untuk warga di Kelurahan Sangkrah. Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
16: Dalam program nasional ini, pembagian peran telah diatur secara jelas, di mana pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan operasional, sedangkan pembangunan gedung dikerahkan melalui kerjasama dengan pihak mitra pusat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menjelaskan bahwa jajaran TNI di tingkat kewilayahan diterjunkan langsung untuk membantu mengawal kelancaran pembangunan fisik di lapangan. Guna menunjang mobilitas distribusi barang, koperasi ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah armada kendaraan operasional.
17: Terkait koperasi Merah Putih, untuk lahan itu yang menyiapkan adalah Pemda, dalam hari ini adalah Pemkot Surakarta. Kemudian untuk yang membangunkan selalu berbes itu kan adalah PT Agrinas. Tetapi PT Agrinas kan mungkin dalam hal ini melaksanakan MOU dengan Mabes TNI. Kalau di kendaraan kita sudah ada satu unit truk, kemudian dua unit vial.
16: Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan mitra pengelola, kehadiran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkrah diharapkan dapat berjalan mandiri, serta menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Panembahan Agung Keraton Surakarta atau KGPH, Panembahan Agung Tejo Wulan, meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan agar pelaksanaan Gerebek Besar Idul Adha berjalan dengan aman, damai, dan tanpa gesekan kelompok. Berikut laporan dari Sofia Segaf.
18: Gusti Tejo Wulan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar dan aparatur pemerintah Kota Surakarta.
19: Panembahan Agung Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan Grebeg Besar Idul Adha tahun Dal 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar Kraton dan unsur pemerintah Kota Surakarta. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga para abdi dalam Kraton Surakarta. Menurut juru bicara Panembahan Agung, Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, Panembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan Kraton Surakarta. Ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung.
18: Gusti Tejo Wulan memberikan arahan agar Grebeg Besar Idul Adha berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. Jangan lagi menonjolkan ego personal maupun kelompok. Keluarga besar Kraton Surakarta harus bersatu. Tidak boleh ada gesekan dari manapun. Jangan mengadakan Grebeg Besar Idul Adha sendiri-sendiri.
19: Pakunegoro menambahkan, unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan Grebeg Besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Idul Adha.
18: Sedangkan untuk penentuan hari dan tanggal Grebeg Besar Idul Adha masih menunggu penetapan dari pemerintah. Prinsipnya, misalkan Idul Adha ditetapkan pada 27 Mei 2026, maka Grebeg Besar akan diadakan hari berikutnya atau hari kedua Idul Adha.
19: Selain persiapan Grebeg Besar, Kraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Kraton Kilen dan Kantor Dalem Panembahan Agung. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Berikut laporan dari Vinta Nurfauzia.
20: Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan ETLE atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Banyumas. Hal tersebut disampaikan Wakasat Lantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho SHMM. Dwi menjelaskan bahwa ETLE sendiri merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang memanfaatkan kamera pemantau untuk mendeteksi pelanggaran di jalan raya. Bahkan saat ini, terdapat tiga jenis ETLE yang diterapkan, yakni ETLE statis, ETLE mobile, dan ETLE handheld yang digunakan langsung oleh petugas di lapangan. Menurut Dwi, sejumlah pelanggaran yang paling sering terekam kamera ETLE kebanyakan adalah pengendara sepeda motor, di mana tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, melawan arus, kendaraan tanpa spion hingga menerobos lampu merah.
21: Di mana ETLE ini ada tiga jenis, yaitu ETLE yang statis, kemudian ETLE yang mobile, serta ETLE yang handheld atau yang di tangan. Yang sering terdeteksi atau kasat mata dari tertangkap kamera ETLE, biasanya yang pertama adalah bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Kemudian selanjutnya yang berbonceng lebih dari satu. Kemudian bagi pengendara roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Kemudian kendaraan yang melawan arus. Kemudian tidak gunakan spion. Terus kemudian menerobos lampu merah. Itu yang sering kita tangkap di kamera ETLE.
20: Untuk mendukung penerapan ETLE, kamera pemantau kini telah dipasang di berbagai titik strategis di Banyumas, terutama di kawasan perkotaan dan persimpangan jalan utama. Terkait mekanisme penindakan, AKP Dwi menerangkan bahwa pelanggaran yang terekam kamera akan diverifikasi melalui sistem berdasarkan nomor plat kendaraan. Setelah identitas pemilik kendaraan ditemukan, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan kemudian diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan klarifikasi. Jika pelanggaran diakui, pelanggaran akan mendapatkan kode pembayaran denda tilang. Namun apabila tidak melakukan konfirmasi, sistem secara otomatis akan memblokir STNK kendaraan itu sendiri. AKP Dwi menilai penerapan etle terbukti mampu menekankan angka kecelakaan lalu lintas di Banyumas, sehingga ia pun mengajak masyarakat untuk semakin disiplin dan tertib berlalu lintas, karena menurutnya etle bukan bertujuan mencari kesalahan pengendara, melainkan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Pertambakan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Berikut laporan dari Joko Winarno.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual-beli sapi di Pasar Hewan Pertambakan Kabupaten Banjarnegara mulai ramai didatangi pedagang maupun pembeli dari berbagai daerah. Meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha membuat harga sapi terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Untuk sapi ukuran sedang, harga yang sebelumnya dijual sekitar 18 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 20 hingga 21 juta rupiah per ekor. Sementara untuk sapi dengan bobot di atas 500 kg, kenaikan harga bahkan dapat mencapai 5 juta rupiah per ekor. Salah seorang pedagang sapi, Samsul Bahri, mengatakan kenaikan harga sapi dipicu meningkatnya permintaan hewan kurban dari masyarakat. Namun di sisi lain, stok sapi di pasaran saat ini mulai terbatas sehingga harga ikut terdongkrak naik. Pembeli di Pasar Hewan Pertambakan Banjarnegara tidak hanya berasal dari wilayah Banjarnegara saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Pekalongan, Bandung, hingga Jakarta untuk mencari sapi kurban.
3: Pak Samsul, harga sapi jelang lebaran di Pasar Hewan Pertambakan Banjarnegara seperti apa di saat ini?
22: Ya, sama kemarin ada kelonjakan, 1 juta sampai 2 juta. Habis PMK, jadinya ada peningkatan sedikit. Ya, para korban agak tahu sedikit lah. Ini aja barangnya langka, rebutan. Ini jadi tadinya 14, ini jadi 16.
3: Tetap beli ya meskipun harganya naik ya?
22: Beli, orang korban itu nggak mengenal harga.
1: Meski harga mengalami kenaikan, namun minat masyarakat untuk membeli sapi kurban masih cukup tinggi. Para pedagang memperkirakan harga sapi masih berpotensi naik hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Street Boys lagunya Siberia. Pendengar Anda terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang Anda bisa menyimak siaran kami tidak saja melalui frekuensi FM 101 ya, tapi Anda coba bisa cek ke frekuensi 96,8 MHz. Kemudian Anda juga bisa melalui sambungan internet ya, dengan mengakses siaran streaming pada website rri.co.id maupun pada aplikasi yang Anda tanamkan di smartphone Anda, RRI Digital. Yang menikmati sore hari dengan rasa gembira, yuk sini mari gabung sama Pro 1 juga biar tambah gembiranya ya. WhatsAppnya saya buka terus untuk Anda pendengar yang pengen mewasap, monggo. Anda boleh masuk di 081 3900 15525, mau menginformasikan kegiatan Anda, cuaca di sekitar Anda, atau hal menarik yang pengen Anda share, boleh ya. 081 3900 15525. WhatsAppnya nih saya buka terus nih untuk Anda ya. Yang sudah me-WhatsApp juga terima kasih banget. Bu Agustin sudah me-WhatsApp sejak pagi, sejak saya buka siarannya tadi ya, jam 3 sore ya. Halo Bu Agustin, semoga masih terus betah mendengarkan Pro 1. Mas sore ya Mbak Nana, Metuga Surakarta sore, sehat tetap semangat bahagia, amin. Saya temani tugasnya Mbak Nana dengan menyimak info-infonya serta nunggu lagu-lagu yang diputerin Mbak Nana di sore hari ini. Terima kasih, sami-sami, kata beliau, lagu-lagunya selalu bikin happy. Alhamdulillah, semoga ya Bu Agustin sore ini pun juga nambah happy-nya. Terus ada mana tadi, Bu Nur ya, Bu Nur semoga masih juga mendengarkan Pro 1 sore ini, Bu Nur. Lalu Pak Prapto di Jaten, Mbak Nana sama sore sama bertugas, selalu hati-hati pulangnya, tengok kanan kiri ya. Nggih Pak Prapto, matur nuwun sudah mendengarkan Pro 1 sore ini, gabung di Surakarta sore. Lalu ada Umi Karim, Umi semangat sore Ibu Negara, lagunya enak didengar loh, alhamdulillah. Semakin mepet kesini ya Um, jangan kemana-mana ya, di dapur aja masak sore-sore ya. Bu Nini Sardini juga sudah menyapa saya nih ya. Duh, long time no see Bu Nini. Mbak Nara sama sore absen, boleh Bu Nini. Ini habis mandi badan jadi seger. Duh, saya mandinya kapan ya? Terus dengerin Mbak Nara siang sambil layah-layah minum wedang jahe gepok kasih gula aren. Terus dengerin lagu-lagunya Pro 1. Wes nikmat tenan Mbak Nana, cuaca ngati suman redup. Salam sehat, jih tetap semangat. Sami seperti kalau soal cuaca, kalau di ngati suman mungkin dekat-dekat sini ya Bu Nini ya, jadi sama lah ya, cuacanya enak gitu kayaknya. Tapi kayak masih ada sumuknya sih. Cuma so far enak gitu ya. Selamat menikmati wedang jahe gepoknya nggih Bu Nini. Terus Mas Okto di Boyolali, betul. Selamat sore Mas Okto, beliau masih typing ini. Selamat bergabung di Pro 1 Mas Okto, boleh mendengarkan lagu-lagu yang saya pilihkan juga ya. Saya punya koleksi lagu-lagu tahun 2000 ini ya, kalau mau mengingat masa-masa lalu ya. Ini mungkin kurang pas juga sih untuk Anda yang suka lagunya Teti Kadi dan seterusnya ya. 92.000-an nih saya pilihkan. Saya punya Dikta, lagunya Pecundang Sejati. Saya kirimkan untuk Mas Okta ya, juga untuk Bu Nini, Pak Bejo juga barusan. Nareng Merbabu, redup Mbak Nana, sehat selalu untuk Mbak Nana ya, amin. Matur nuwun Pak Bejo, selamat bergabung bersama Pro 1. Mas Okto bilang apa? Semangat nyiar ya Mbak Nana, salam buat Pak Mualim. Nggih, sehat selalu Pak Mualim. Dapat salam dari Mas Okto nih ya. Thank you Mas Okto. Lagunya saya kirimkan untuk Mas Okto, Pak Bejo, Bu Nini Sardini, Umi Karim, Pak Prapto, Bu Nur sama Bu Agustin ya, dari Dikta. Tetap bersama kami saja menikmati Surakarta sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jamaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada Mei 2023 silam.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nyo, nyo, ki lo, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo,
1: lo,
0: nyo.
1: Lo, hei, karmu ki piye?
0: Lah ngopo, kamu ndak terima. Meh ngopo kowe, Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki.
1: Belas ndak jelas,
0: kok gak jelas
1: tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah weh.
0: Lo, ra betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Wena weh, ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku.
0: Piye to iki?
1: Tak kruwes lho kowe engko.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes.
0: Mati bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribet wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur, ora masuk rumah ya, ya, ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku slak kabeh lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

0: RRI Surakarta dengan esensi buku. Buku Self-Care Prescription, tulisan seorang pakar psikologi klinis Robin L. Gobin, mengeksplorasi konsep perawatan diri dan mengapa hal ini penting dalam menjalani kehidupan yang sehat dan bahagia, serta membahas berbagai aspek perawatan diri dan cara mengintegrasikannya ke dalam rutinitas sehari-hari. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah bahwa perawatan diri bukanlah egoisme, tetapi suatu tindakan yang memungkinkan seseorang untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain. Terlalu sering kita cenderung mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri demi mengurus orang lain atau mengejar kesuksesan. Namun, penulis menekankan bahwa untuk memberikan yang terbaik bagi diri orang lain, kita harus terlebih dahulu merawat diri sendiri. Buku ini juga membahas berbagai aspek perawatan diri, termasuk perawatan fisik, emosional, dan mental. Penulis memberikan tips dan saran tentang bagaimana merawat tubuh, seperti menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional melalui praktik seperti meditasi, yoga, dan terapi. Selain memberikan panduan praktis, buku ini juga menggali konsep perawatan diri secara lebih mendalam. Penulis membahas mengapa kita seringkali merasa bersalah ketika merawat diri sendiri dan bagaimana mengatasi perasaan tersebut. Dia juga membahas pengaruh budaya dan masyarakat dalam persepsi terhadap perawatan diri serta bagaimana kita dapat mengubah paradigma ini. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengenali tanda-tanda stres dan kelelahan dalam diri sendiri, karena seringkali kita mengabaikan gejala-gejala ini dan terus mendorong diri kita melebihi batas. Penulis mengingatkan pembaca untuk mendengarkan tubuh mereka dan memberi diri mereka izin untuk beristirahat ketika diperlukan. Selain itu, buku ini juga berbicara tentang pentingnya mengatur prioritas dan mengelola waktu dengan bijak. Karena seringkali kita merasa terlalu sibuk untuk merawat diri sendiri. Tetapi penulis mengingatkan bahwa perawatan diri seharusnya menjadi prioritas. Dia memberikan strategi tentang bagaimana mengintegrasikan perawatan diri ke dalam rutinitas harian tanpa merasa terbebani. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mengenali apa yang benar-benar membuat mereka bahagia. Penulis menekankan bahwa perawatan diri tidak selalu berarti melakukan hal-hal mewah atau mahal. Seringkali, hal-hal sederhana seperti berjalan-jalan di alam, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau mengejar hobi yang dicintai dapat memberikan kebahagiaan yang mendalam. Terakhir, buku ini menekankan bahwa perawatan diri bukanlah tindakan yang hanya relevan bagi satu kelompok tertentu. Tetapi, semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin atau latar belakang, semuanya membutuhkan perawatan diri. Ini adalah pesan yang universal dan relevan untuk semua orang. Dari Surakarta untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami terus. Saya sudah menerima banyak WhatsApp-nya ya. Ya. Ada sebentar ya, saya baca cepat saja sebelum kita jeda momen maghrib ini. Pak Prapto, betul nggih? Oh sudah, tadi sudah saya baca. Pak Prapto semoga masih terus bersama kami mendengarkan Pro 1. Pak Bejo juga sudah saya baca tadi. Bu Menti yang belum ya. Bu Menti selamat sore. Ada Ibu Negara. Ada Bu. Absen nih Mbak Nana ya. Selamat tugas, semoga selalu sehat, rezekinya mengalir. Amin. Dengerin Mbak Nana nih tugas lagu-lagunya bagus. Nggih, matur nuwun Bu Menti, semoga tambah betah mendengarkan Pro 1. Terus Bu Nur dinusukan juga alhamdulillah. Masya Allah Mbak Nana tahu saja lagu-lagu favorit pendengar Pro 1. Ah iya dong, baru masuk rumah denger lagu Gemulai Gerakanmu itu. lupa lagunya siap. Lagunya Dewi Gita, judulnya Penari ya. Tadi habis telepon langsung gas jemput sekolah, sekalian beli lauk Mbak Dana, baru nyampe rumah, selamat bertugas. Sehat-sehat, sukses, rezeki berkah barokah pokoknya. Nggih matur nuwun Bu Nur, doa-doanya yang selalu ditujukan untuk saya. Semoga Bu Nur pun begitu, sehat sekeluarga nggih. Selamat menyimak Pro 1. Bu Seno Haryani di Klaten juga masuk. Mbak Nana bertugas, semangat selalu, amin Bu Seno. Ikut absen sore ini, ikut nyimak lagu-lagunya, informasi yang disajikan Pro 1. Matur nuwun Bu Seno, selamat menikmati waktu petang ini ya. Lalu ada Bu Endang Sri Widyastuti. Halo Bu Endang, Mbak Nana cantik manis. Oh, ketularan Bu Retno ya. Cantik manis katanya ya. Saya langsung inget tanaman kerowot itu ya. Siap menunggu menikmati lagu-lagu islami jelang salat maghrib nanti. Nggih Bu Endang, selamat mendengarkan Pro 1. Bu Ati, selamat sore, baru buka radio Mbak Nana. Aku tahu yang siaran Mbak Nana. Ah, masa sih? Ngantuk, gak jadi ngantuk Mbak Nana. Amin, semangat. Matur nuwun Bu Ati. Bu Ati juga jangan ngantuk lah jam segini ya. Ora pas sih kalau ngantuk jam segini. Ditahan dulu, diganjel pakai korek api ya. Masih ada gak sih korek api zaman sekarang ya? Matur nuwun Bu Ati. Lalu ada Bu Ika Nur di Colomadu. Baru bisa panteng Mbak Nana, seharian tugas negara terus. Gak apa-apa, alhamdulillah ya Bu Ika. Semoga bisa menghapus capek-capeknya Bu Ika. Terus mendengarkan Pro 1. Dan sekarang kita masuk ke jeda momen maghrib dulu, sebelum nanti saya lanjutkan lagi lagu-lagu dan informasinya ya. Saya ganti dulu lagu-lagu indah islami bernafaskan religi ini. Semoga bisa berkenan dan sambil menemani Anda menyiapkan saat beribadah sholat maghrib nanti ya. Saya awali dengan lagu syahadat dan selanjutnya Anda bisa terus menyimaknya sambil kita nantikan saat azan maghrib tiba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, saatnya kami segera mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Allah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada posyandu plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis.
5: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang

Terima kasih cinta Anda yang selalu setia mengalirkan rasa ke dalam suasana siaran Pro 1 ya. Semoga Anda masih terus melakukan aktivitas dengan gembira sekarang, apalagi dengan mendengarkan lagu-lagu yang saya putarkan dari Pro 1 ya. Sekali lagi saya ingatkan Anda, selain bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi konvensional FM di 101 MHz, Anda bisa mengakses siaran kami melalui website rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Yang pengen mewhatsapp silakan, WhatsAppnya bisa saya buka terus ya sampai kurang lebih nanti pukul 7 malam. Lagu-lagu dan informasi masih kami hadirkan. Lagu Indonesia ada, lagu mancanegara ada. Saya harapkan lagu-lagu pilihan saya sore ini bisa, atau petang ini ya, bisa jadi kawan baik Anda. Sekarang ada Westlife, Sweat Again.

0: ini loh Van, semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Lagu-lagu dan informasi masih Anda dengarkan. Ini datang dari Kota Solo. Informasinya pendengar, Wali Kota Solo Respati Ardi ini mengambil sikap tegas terkait aduan seorang warganet yang kehilangan sepeda satu merek terkenal begitu ya. Sepeda, maksudnya sepeda ontel gitu ya. Ini kejadiannya di Kompleks Stadion Manahan pada Sabtu pagi, pendengar. Orang nomor satu di Kota Bengawan ini menyatakan akan mereview kinerja petugas keamanan di Kompleks Stadion Manahan. Bila diperlukan, petugas keamanan yang teledor akan diberi surat peringatan ya, menindaklanjuti adanya aduan kehilangan sepeda di Stadion Manahan. Pihaknya mereview petugas keamanan akan diberikan peringatan kepada petugas keamanan yang bertugas di Manahan. Respati mengatakan, petugas keamanan Stadion Manahan harus bisa mewujudkan rasa aman bagi setiap pengunjung, sebab banyak sekali pengunjung di Stadion Manahan setiap harinya. Dan surat peringatan kepada petugas keamanan yang bertugas diberikan karena tidak bisa mewujudkan rasa aman bagi pengunjung, dan ini menjadi catatan dan evaluasi penting bagi Pemkot Solo. Respati mengaku sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti aduan pencurian sepeda di Stadion Manahan Solo, dan diharapkan segera ada hasil atau kepastian penyelidikan kejadian itu. Diberitakan sebelumnya, pendengar, seorang pengguna Instagram dengan akun @wulandari0584 mengaku kehilangan sepeda gunung merek terkenal ini di kawasan Stadion Manahan Solo pada Sabtu pagi lalu ya. Dan dirinya ini lantas melaporkan kejadian tidak menyenangkan itu kepada admin IG @solokini. Nah, itu dia. Memang kita mengharapkan pada fasilitas

Iya, Mbak Nana, kalau tasih mirengaken lo kalian leyeh-leyeh lagu-lagunya jos lo, oh jos no Bu Menti. Nek ora jos ra dinggo ya. Mboten kali setelika lo niki lo Mbak Nana, sampun rampung kalau wingi setelikonipun nggih. Lumayan ya saya nggak jadi bosen ini. Ternyata saya itu penunggu rumah ya, tukang jaga omah, tukang ngancani setelika, tukang ngancani masak ya toh. Dan seterusnya, tukang ngancani kerja juga ya. Yang pasti segala kegiatan Anda semoga bisa lancar semuanya dan hatinya tetap happy, itu yang penting ya. Bu Agustin di Mangkubumen juga masuk. Mbak Nana saya masih nemani loh ini juga. Saya diingetin terus ini ya. Nyimak lagu-lagunya Indonesia dan Manca, the best pokok ini ya, Surakarta sore bersama Mbak Nana. Nuwun ya, teman ngelaras Mbak Nana nggih, Bu Agustin, matur nuwun juga tentu saja, kita saling sama-sama mengalirkan cinta, cici. Kok rada-rada melo gitu ya saya yo. Opo karena bawaan dari menikah yang bahagia ya. Enggak, maksudnya saya mau memutarkan lagunya Java Jeff yang menikah gitu loh. Oke, tapi amin ya, amin. Semua orang menikah bahagia, amin ya. Sekarang Java Jeff dulu, lagunya menikah saya kirimkan untuk Anda yang terus setia bersama kami. Bu Menti, Bu Endang, Bu Agustin, Umi Karim, Bu Elisa. Bu Elisa ya, belum saya baca ya. Tugas ya Mbak Nana, semangat nanti pulangnya hati-hati, cuacanya cerah. Gih. Bu Elisa, matur nuwun, sudah terus bersama Pro 1. Umi Karim juga, aku masih di sini loh Mbak Nana. Oh iya, alhamdulillah masih pada setia semua ya. Ini pasti waktunya makan malam ini ya. Goreng pisang juga enak kayaknya ya. Matur nuwun. Terus saya kirimkan juga untuk Bu Endang Sriwidya Stuti di Solo Baru, Bu Ika Nur Colomadu, Bu Ati, Bu Seno Haryani, Bu Nur, Pak Bejo, Mas Okto, Bu Nini Sardini, lalu juga Pak Prapto, terus itu ya. Nah ini lagunya saya putarkan mengingat saya yakin banyak yang senang sama lagunya ya. Terus bersama kami, lagu-lagu dan informasi masih kami hadirkan terus dalam Surakarta sore ini.

Dari Karanganyar sekarang pendengar, kebahagiaan dirasakan oleh Sugiarto, seorang peternak sapi asal Dusun Duet RT 1 RW 11 Desa Karangrejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar jelang Idul Adha 2026 ini pendengar. Salah satu sapi kontes miliknya ini terpilih dan dibeli oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hewan kurban pada Idul Adha 2026. Sapi jenis Simmental yang diberi nama Ragil ini memiliki bobot fantastis mencapai 1,103 kg atau lebih dari 1 ton. Sapi ini dibeli oleh Presiden Prabowo dengan harga Rp110 juta setelah melalui proses seleksi pemerintah. Sugiarto saat berbincang dengan wartawan pada Senin hari ini mengaku tidak menyangka sapi peliharaannya dipilih menjadi sapi kurban Presiden. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri tidak hanya untuk keluarga tetapi juga peternak lokal di wilayahnya. Ia menjelaskan proses hingga sapi miliknya terpilih bermula dari keikutsertaan Ragil dalam sejumlah kontes sapi di berbagai daerah. Kontes pertama diikuti di Boyolali, setelah itu Ragil kembali dibawa mengikuti kontes di Jember, Jawa Timur hingga Wonosobo. Dalam rangkaian kontes itu, Dinas Peternakan Karanganyar mengetahui kualitas serta kondisi kesehatan sapi miliknya dan ini diketahui saat setiap mengikuti lomba. Sapi ini wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan surat kesehatan dari dinas terkait. Dikatakan sapi Ragil ini tercatat beberapa kali masuk jajaran 10 besar dalam ajang kontes sapi. Di Boyolali, sapi ini meraih peringkat 8. Kemudian dalam ajang Bupati Cup Jember berhasil menempati posisi keempat, sementara pada kontes di Wonosobo, Ragil berada di posisi keenam. Sugiarto mengatakan Ragil memang dipelihara khusus untuk penggemukan dan kontes sapi, namun ia menegaskan aktivitas itu berawal dari hobi, bukan usaha peternakan breeding atau pembibitan. Dijelaskan juga sapi itu tidak dipelihara sejak lahir. Ragil dibeli saat berusia sekitar 1 tahun lebih sedikit. Kini usia sapi ini mencapai sekitar 2 tahun 6 bulan. Nama Ragil sendiri diambil dari nama adik Sugiarto yang sebelumnya merawat sapi itu ya. Sudah siap-siap untuk kurban Anda, barangkali ibadah kurban Anda, semoga segalanya nanti bisa berjalan lancar nge. Ada Bu Nini Sardini. Mbak Nana, aku masih menemani loh Mbak Nana. Yo. Saya kok banyak di towel ini. Makasih, aku baru aja di absen Mbak Nana. Oh iya, tak absen loh Bu Nini. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya Mbak. Salam buat keluarga. Nggih Bu Nini. Bu Nini ini masih apa nih? Masih cai kepoknya wis habis toh. Disusul cangkir yang kedua lo kok tanduk ya Bu Nini. Terus ada Bu Endang Sri Diastuti, sampai jumpa di esok pagi. Umun-umun ya Mbak Nana, diawali dengan suara kutut manggung. Iya. Kok Bu Endang sudah nyolong start ya ini? Iya, semoga saya enggak keduluan kututnya ya. Bu Endang matur nuwun sudah bergabung terus di Pro 1. Bu Mulasi, Mbak Nana selamat malam. Aku absen agak telat lagi loh ini Mbak Nana, dijak omong-omong sama anak-anak atau emak-emak ini ya. Emak-emak atau anak-anak ini. Sehat-sehat dan bahagia selalu, dilancarkan segala urusannya Mbak Nana. Semangat terus. Kalau emak-emak memang begitu ya. Emak-emak kalau sudah ngajak ngobrol wis dowo ya. Matur nuwun Bu Mulasi, selamat beristirahat bersama Pro 1. Lalu Mas Bayu. Hai. Waduh. Mas Bayu lagunya zaman 90-an membuat KSO 2. Apa iki? KSO 2. Kelingan sing ora. Kelingan sing ora-ora ya. Ini singkatan anak 90-an yo gini yo, gawe singkatan sing ora jelas. Matur nuwun Mas Bayu, selamat beristirahat bersama keluarga sambil mendengarkan lagu-lagu tahun 90-an Mas. Nah, ini senengane Mas Bayu ini ya. Bolehlah saya pilihkan yang ini. John Bon Jovi, Santa Fe.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar PT KAI Daop 6 Yogyakarta meliputi wilayah Jogja dan Solo Raya ini melayani total ada 246.003 penumpang jarak jauh pada masa libur Lebaran Kenaikan Isa Al-Masih pada akhir pekan lalu ya. Stasiun-stasiun di wilayah Solo Raya terpantau dipadati puluhan ribu penumpang selama masa libur panjang Rabu hingga Minggu 13 hingga 17 Mei. Berdasarkan data KAI Daop 6 Yogyakarta yang diterima wartawan pada hari ini, dari 6 stasiun dengan volume penumpang tertinggi, 3 diantaranya berada di wilayah Solo Raya. Stasiun Solo Balapan mencatat pergerakan tertinggi di wilayah ini dengan melayani 22.548 penumpang tiba dan 20.373 penumpang berangkat. Lalu menyusul di bawahnya adalah stasiun Klaten dan kemudian stasiun Purwosari di Kota Solo. Begitu pendengar, tingginya mobilitas warga di Kota Bengawan dan sekitarnya ini berkontribusi pada total pergerakan 246.003 penumpang kereta api jarak jauh di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Sementara itu manajer humas KAI Daop 6 Feni Novida Saragih mengatakan, secara keseluruhan di wilayah Daop 6 pergerakan penumpang pada masa libur panjang ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Dalam keterangan tertulis, Feni mengatakan jumlah pengunjung pada periode long weekend kenaikan Yesus Kristus ini meningkat 189% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada pekan lalu. Pendengar, sudah mau ini ya, sudah mau habis waktunya. Oke, jam 7 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, saya akan gabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk secara nasional. Kami akan menyiarkan warta berita dan tentu saja Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya putarkan dulu Kafein Kau Yang Telah Pergi. Gabung terus di sini saja ya di RRI Surakarta Pro 1.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, harga beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik kok. Nah, itu harus beli beras tuh. Jadi otomatis harga beras itu naik juga. Kalau dalam kitaran itu paling 1.500.000. Kalau harga tekanan itu lumayan naik, kan? Kayak misalnya 10.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Ina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Teluk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah nggak belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya?
7: Habis. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, Kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang nurun banyak loh. Ya. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: 1 bulan ini.
11: Sembako lainnya berapa harganya Pak?
12: Itu aja stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
7: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya, Bu?
13: Naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
7: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada 5.000
7: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire,
15: mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuma yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema mudur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti mudur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musim dini. Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema mudur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti mudur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPIH Arab Saudi jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para Papua dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329, disusul pada pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161, kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19 lebih 10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter, berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, provinsi Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi.
21: Ya, mendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Badan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
1: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

0: dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.co.id/3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Anda terus bersama kami RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Surakarta sore ini sampai pada ujungnya ya. Kami akan segera menghadirkan siraman rohani agama Islam sesaat lagi bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta mengangkat tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah bagian kedua. Dan setelahnya Anda bisa menyimak Surakarta malam ini bersama Prayogi Rudiman. Saya Nana Hardan Santoso juga sudah harus sampai di sini saja menemani Anda. Esok pagi kita sua lagi. Semoga Anda tetap bersemangat, menjaga kesehatannya juga tidak lupa. Dan esok Anda sudah siap kembali melakukan aktivitas Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah siraman rohani agama Islam.

wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah tuma sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah yang begitu besar, di antaranya nikmat berupa peluang atau kesempatan bisa bersama-sama bersilaturahim melalui siaran Rohani Islam. Kita bisa bersama-sama memanfaatkan untuk belajar tentang apa saja yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan beragama ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mendidik kita di dalam mengisi hidup, mengarungi hidup dengan hidayah Allah, yakni dengan dinul haq al-Islam. Para pendengar, pada pertemuan yang lalu, saya telah sampaikan materi siraman rohani ini, yakni berbicara tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pada saat itu saya katakan sebagai bagian pertama. Nah, sudah barang tentu malam hari ini kita berbicara tentang bagian kedua. Tadi saya awali dengan firman Allah tentang surah Al-Kautsar. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangat banyak. Kita disuruh oleh Allah untuk bersyukur, tidak disuruh untuk menghitung-hitung nikmat, karena memang kalau sudah bicara nikmat itu, ketika seseorang mau menghitung, jauh-jauh sebelumnya Allah sudah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kita enggak mampu karena saking banyaknya. Tetapi diperintahkan untuk mensyukuri. Nah, mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan itu dalam kaitan ayat yang sudah saya bacakan tadi adalah wujudnya fasholli li rabbika wanhar. Kita disuruh untuk menegakkan sholat hanya karena Allah dan berkorban. Dalam konteks kehidupan umat Islam di bulan Dzulhijjah berkait dengan hari raya Idul Adha. Kemudian dalam surah Al-Hasyr tadi saya juga sampaikan dalam rangka mengingat peringatan Allah kepada kita supaya hari demi hari kita ini senantiasa memperbaiki grafik kehidupan. Karena kita semua tahu bahwa ketaatan seseorang, kehidupan seseorang itu adalah fluktuatif. Yang kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Tapi bagaimana kita supaya berusaha untuk senantiasa meningkat. Juga sabda Rasulullah SAW yang sampaikan tadi, kalau kita pernah berbuat yang tidak baik, ya supaya kita mengikutinya dan perbuatan baik. Agar apa? Ya sudah barang tentu yang tidak baik tadi biar bisa tertutup dengan yang baik-baik. Meningkat, senantiasa baik. Karena kita semua tahu pula bahwa yang namanya amal seseorang itu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu sangat ditentukan pada penutupnya. Bukan berarti kemudian kita ini kalau gitu kita berbuat yang tidak baik aja dulu, kalau bahasa kita meluntah aja lah gitu, urip meluntah wae gitu. Kon arep mati wae bertobat. Oh, kita enggak tahu kan kematian kita, maka kita berusaha untuk baik. Nah, ini paling tidak mengingatkan untuk saya sendiri ya, mengingatkan saya sendiri. Kalau bahasa Jawa kepada yang itu sumrambai wae ya gitu. Jadi mengingatkan saya sendiri juga kepada para pendengar semuanya. Pada para pendengar, selanjutnya pada malam ini, kita akan melanjutkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kita akan bicara tentang amal-amal sunnah pada bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 hari itu. Para pendengar,
Tentu banyak dari kita yang telah mengetahui bahwa berkait dengan bulan Dzulhijjah, yaitu adanya hari raya, umat Islam menyembelih kurbannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi juga perlu menjadi peringatan bagi kita semua, bagi kaum muslimin, bahwa sesungguhnya hari raya ini tidak sekedar mengumandangkan takbir, pergi ke tanah lapang untuk sholat id, kemudian menyembelih kurban, lalu dimasak menjadi makanan yang lezat. Tidak hanya itu, ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan sehingga hari raya ini penuh makna dalam usaha kita meraih pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Sudah barang tentu kita berharap semoga hari raya di tahun ini menjadi hari raya yang lebih baik dengan amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara atau menyampaikan pelajaran buat kita bahwa dulu pada pertemuan yang lalu itu sudah saya sampaikan satu hadis bahwa Rasulullah bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, yakni ashra dzilhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah. Qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fit turab. Hari-hari yang paling utama di dunia ini, yakni hari yang 10, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ada yang berkata kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pertanyaan, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah, gitu. Beliau memberikan jawaban, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu artinya dengan mati syahid, gitu. Nah, para pendengar, kaum muslimin rahimakumullah, berpijak dari hadis tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran buat kita bahwa amal-amal soleh pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari amal-amal soleh di bulan lainnya. Yang termasuk amal-amal soleh di bulan Dzulhijjah supaya dilakukan apa? Gitu. Di antaranya adalah berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari, kalau bisa 9 hari ya. Monggo yang bisa itu supaya berpuasa 9 hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, kemudian wa awwala tsnaini minas syahri wal khamis. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan dari sebagian istri-istri beliau. Nah, mereka berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari di bulan Dzulhijjah, kemudian hari Asyura, kemudian 3 hari pada setiap bulan yang kita kenal dengan Yaumul Bid itu. Kalau orang saya menyebut puasa putih, hanya kadang-kadang salah memahaminya, puasa putih itu puasa makan yang tidak menggunakan garam gitu ya. Bukan itu. Tapi puasa putih adalah puasa tanggal 13, 14, 15 gitu di setiap bulan hitungan Qomariyah. Dan dari Senin pertama, awal bulan, serta hari Kamis. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, kemudian ketika Ibu Aisyah mengisahkan tentang puasa, di mana beliau mengatakan, Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qattun. Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bisa jadi pemahamannya kan agak beda ini ya. Maka kemudian Imam Ahmad itu berkata tentang dua hadis yang terasa bertentangan ini, bahwasanya yang menetapkan puasa pada 10 hari pertama, yakni 1 sampai 9 ya boleh. Kemudian yang apa namanya, yang tidak, ya nggak apa-apa gitu lah. Nah, nanti yang lebih penting adalah bagaimana berpuasa di Yaumul Arafah. Itu tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, pada tanggal 9 itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang puasa Arafah ini. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayukaffira sanata allati qablahu wasannata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji sudah barang tentu ya. Aku berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Nah, para pendengar yang berbahagia, di hadis yang lain juga disebutkan bahwa puasa Arafah itu yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Nah, puasa ini dikenal pula dengan nama puasa Arafah. Kenapa? Karena pada tanggal tersebut orang yang sedang menunaikan ibadah haji berkumpul di Arafah untuk melakukan runtutan amalan yang mesti dikerjakan atau harus dikerjakan pada saat berhaji, yaitu ibadah wukuf. Nah, mereka yang sedang wukuf di Arafah itu tidak berpuasa. Nah, kita yang tidak menunaikan ibadah haji pada tanggal itu berpuasa. Nah, pendapat jumhur ulama bahwa dosa-dosa yang dihapus dengan puasa Arafah ini adalah dosa-dosa kecil, adapun dosa besar ya maka wajib bertobat. Nah, pendapat mereka itu dikuatkan dengan perkataan mereka para ulama, karena puasa Arafah tidak lebih kuat dan lebih utama dari sholat wajib yang 5 waktu, kemudian sholat Jumat, kemudian Ramadan gitu. Nah, mereka berdasarkan kepada apa? Pada hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, jadi puasa Ramadan ke puasa berikutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Kemudian para ulama juga berkata, jika ibadah-ibadah yang agung dan mulia tersebut yang termasuk dari rukun Islam tidak kuat untuk menghapus dosa-dosa besar, maka puasa Arafah yang sunnah ini sudah barang tentu lebih tidak kuat lagi. Ini pendapat yang rajih. Artinya apa, kaum muslimin? Dosa-dosa besar misalnya syirik, durhaka pada orang tua, kemudian berkata dusta, ya, itu harus bertobat. Nah, ini sebenarnya ada satu kisah ya, ada kisah dulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada salah seorang sahabat beliau yang maaf ya, itu melihat pada saat haji itu. Pada saat haji itu melihat seorang wanita cantik gitu. Itu memandangnya lama gitu, lama. Ya seperti itulah. Mata yang tidak terjaga gitu. Kemudian di
diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wahai saudaraku, ini hari haji, Allah akan mengampuni dosa-dosa bagi orang yang bisa menjaga lidahnya dan matanya. Jadi kemudian difahami bahwa kita itu kalau berpuasa di Yaumul Arafah itu menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu yang akan datang, yang dosa-dosa kecil gitu. Lisan, maaf ini kepada para mubalig ya, para dai, para penceramah, hati-hati jaga mulut. Ini juga mengingatkan saya sendiri juga. Ya. Jadi kalau apa namanya ngomong itu, ya hendaknya benar-benar dijaga. Sekarang ini kadang-kadang orang ingin supaya bisa lucu gitu, kalau ngisi kajian lucu gitu, diisi dengan kata-kata jorok, kotor, ya, misuh gitu. Itu jangan. Supaya apa? Ya, supaya kita ini bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kemudian di samping itu, amalan yang perlu kita lakukan pula di bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah ini, yang memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak sholat sunnah, ya. Jadi mungkin biasanya sholat wajib tidak didampingi dengan sholat rawatib, diperkuat dengan rawatibnya. Yang biasanya sholat malam tidak dilakukan secara rutin, dilatih untuk selama beberapa hari ini dibikin rutin. Insya Allah, ya, kita ini kan sudah dilatih dari bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan meningkat, kan gitu kan? Karena bulannya Syawal. Kemudian kita berada di bulan Dzulqa'dah mempersiapkan musim yang sangat-sangat agung itu. Nah, maka sudah barang tentu ya diusahakan meningkat gitu. Sholat malam, nah sholat duha, ya, baca Quran, infak, sedekah dan sebagainya. Pokoknya masih banyak ya amal soleh yang bisa dipakai menjadi sarana mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah misalnya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga menyambung tali kekerabatan ini. Maka seandainya kita ini bisa benar-benar memanfaatkan seperti itu, ya, kita akan lengkap itu, sempurna hari-hari itu penuh itu. Ada satu kisah ya, ada satu kisah, satu riwayat maaf ini dari Ibnu Abbas. Ini berbicara tentang Sa'id bin Jubair. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Sa'id bin Jubairin idza dakhala ayyamal ashri ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih." Bahwa Sa'id bin Jubair itu jika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat bersungguh-sungguh di dalam apa melaksanakan amalan-amalan peningkatan ibadahnya kepada Allah itu sangat-sangat ya, bersungguh-sungguh sampai-sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Jadi nanti kesel gitu ya. Itu. Nah, kemudian amalan yang berikutnya yakni sudah parentu adalah haji dan umroh ya. Haji dan umroh ini kita tidak bahas saja karena apa namanya? Kita bicara ketika tidak sedang berhaji ya. Ini yang ada di masyarakat luas ini. Nah, kalau bisa berhaji dan umroh kan paling tidak mendengarkan itu kan. Nah, ini. Tetapi perlu kita ketahui pula bahwa berbicara haji dan umroh itu adalah salah satu ibadah yang paling mulia dan sarana taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah yang paling afdol. Di antara keutamaannya apa? Pertama, barang siapa berhaji dan umroh ke Baitullah, dia tidak berkata kotor, tidak berbuat kefasikan, ya, maka kembali seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya, artinya bersih dari dosa. Kemudian
antara umroh, antara umroh dan umroh ya, itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur itu balasannya surga jelas ya. Ini sering kita dapatkan itu. Kemudian haji menghapus dosa-dosa sebelumnya. Haji mabrur termasuk seutama-utama amal setelah jihad fisabilillah. Kemudian haji dan umroh menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Kemudian jihad yang paling bagus dan paling utama adalah haji yang mabrur gitu. Ini pendapat-pendapat ini banyak bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Nah, ini tampaknya waktu sudah tinggal sedikit ya, kita bicara tentang Idul Adha. Di depan tadi sudah saya singgung ya, Idul Adha. Ini berkisah tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, itu masyarakat Madinah kan memiliki 2 hari yang mereka rayakan dengan bermain dan senang-senang lah gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang hari itu, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, kami merayakannya dengan bermain di 2 hari ini, ketika zaman jahiliyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima khairam minhuma yaumal fitri wa yaumal nahar. Sesungguhnya Allah telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kemudian bicara korbannya, tadi sudah saya bacakan firman Allah dalam surah Al-Kautsar tadi. Di antara amal taat dan ibadah yang mulia yang dianjurkan adalah berkorban. Korban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Berupa unta bisa, sapi, kerbau, kambing. Yang dimaksudkan dalam rangka takarrub. Maka dengan sebutan korban gitu ya. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita, mangkana lahu sa'atun walam yudhahi falayakrobanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan namun dia tidak berkorban, maka jangan mendekati masjid kami atau tempat sholat kami. Nah, sebagian ulama berpendapat dengan dasar hadis ini, bahwa hukum menyembelih binatang korban bagi seorang yang mampu itu wajib gitu, ya, mampu wajib gitu. Tapi sebagian besar menyebutkan sebagai sunnah muakat, ya, sunnah muakat. Meskipun mampu tetap sunnah muakat. Tetapi ya kalau mampu terus enggak ya, ya kebangetan lah gitu. Ya. Coba kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang manusia yang taat karena cintanya kepada Allah, diuji, diperintah untuk menyembelih anaknya, dilakukan. Tetapi Allah Maha Tahu dan Allah Maha Sayang. Akhirnya pun diganti, tidak menyembelih anak tetapi menyembelih dan sembelihan yang besar yang lainnya dan kita mengikutinya. Para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, tampaknya hari ini ya untuk berbicara tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bagian kedua ini sudah cukup. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam mendengar di kesempatan malam hari ini. Saya Prayogyo Diman dan juga rekan Bimo, juga rekan penata teknik akan menemani aktivitas Anda di Surakarta malam hari ini. Dan di langkah awal kebersamaan kita, kami hadir dalam obrolan komunitas.
1: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
0: Obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama RA Terpadu Lailatul Qadar Kenep Sukoharjo dalam mendidik anak menjadi generasi Qurani yang nasionalis, cinta tanah air begitu. Nah, telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta malam hari ini ada Ibu Irnawati. Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam Bapak.
0: Bagaimana nih kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Bu ya?
2: Ya.
0: Oke, harus selalu sehat ini.
2: Amin. Ya,
0: amin. Nah, juga ada Ibu Wiwi Kustanti. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Kak.
0: Oke, baik, sehat juga Ibu Wiwi.
3: Ya, alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Amin ya Allah. Oke. Dan juga ada Ibu Rosalia Muharomah. Selamat malam Ibu.
4: Ya, selamat malam Kak.
0: Sehat juga ini.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Ada adik Maher ini, siswa berprestasi Lailatul Qadar Kenep Sukoharjo. Selamat malam adik.
5: Selamat malam.
0: Oke. Sehat juga ya adik ya.
5: Sehat.
0: Oke. Baik. Nah, pendengar langsung saja kami ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan RA Raudatul Atfal setingkat taman kanak-kanak ya.
3: Iya.
0: Dan RA Lailatul Qadar adalah lembaga pendidikan tingkat TK yang beralamatkan di daerah Desa Wisata Kreatif Kenep Sukoharjo. Dan lembaga ini bergerak di bidang pendidikan anak usia TK dan banyak kegiatan yang dilakukan seperti pembelajaran dengan media bernyanyi, menggambar, seni dan juga musik drum band dan juga latihan membaca dan juga menulis dan juga hafalan-hafalan Al-Qur'an ya.
3: Iya.
0: Nah, peserta didik di RA Lailatul Qadar ini ada yang pernah mendapatkan juara ya tingkat Kabupaten Sukoharjo.
3: Iya.
4: Alhamdulillah ada.
0: Ada?
4: Ada.
0: Adik Maher.
3: Iya.
0: Oke, baik. Iya. Nah, di awal-awal ini bisa diperkenalkan ini terlebih dahulu profil RA Terpadu Lailatul Qadar kepada pendengar RRI. Monggo Ibu Irnawati.
2: Ya, kami dari RA Terpadu Lailatul Qadar. Untuk profil kali ini yaitu dari kami terwujudnya generasi Islami yang cerdas, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia.
0: Oke. Baik. Nah, apa ini yang melatar belakangi berdirinya RA Terpadu Lailatul Qadar di Desa Wisata Kenep Sukoharjo? Monggo untuk Ibu Wiwi.
3: Iya. Untuk latar belakang berdirinya RA Lailatul Qadar, kalau tidak salah tahun berapa Ustazah Irna?
2: 2000 iya. Berdirinya tanggal 2 September 2009.
3: Iya, 2009. Dulu ketika akan mendirikan RAT Lailatul Qadar pertama, di situ kita sudah punya yayasan terlebih dahulu. Nggih, kita kan masuknya yayasan ke Lailatul Qadar. Kemudian kita apa itu untuk saya kan generasi keberapa gitu kan.
0: Iya,
3: jadi saya setahu saya berdirinya ini untuk pertama yaitu kita mengenalkan lebih dini atau lebih apa ya pengenalan mendekat untuk memasukkan terutama untuk siswa-siswa atau putra-putri yang berada di wilayah sekitar Kenep. Jadi untuk RA di wilayah Kenep itu masih sedikit ya usia. Nggih, itu masih cuma ada beberapa BA sama RA itu dulu itu baru RA Lailatul Qadar.
2: Iya.
0: Oke. Baik. Untuk Ibu Rosalia, mengapa ini pendidikan usia dini dianggap sangat penting ini dalam membentuk karakter anak?
3: Iya. Iya. Saya ikut menjawab aja ya.
0: Oke, baik, silakan.
3: Iya. Iya, untuk pertama untuk pendidikan dini, untuk pertama yaitu kita sebisa mungkin kita bisa mendidik anak itu sejak dini, pengenalan-pengenalan tentang akhlak, pengenalan tentang adab itu kita terapkan sejak dini, Pak.
0: Yeah.
3: Sehingga kita apa ya, untuk mencetak generasi penerus itu selain untuk kepintaran akademik, kita juga memupuk supaya akhlak, adab, kejujuran itu terbentuk sejak dini.
0: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Oke. Okay. Untuk Adik Maher ini, Adik Maher, menjadi siswa berprestasi itu apa ini? Rahasianya apa ini, Adik Maher?
5: Belajar.
0: Terus
5: berlatih.
4: Nurut sama ustazah.
0: Oke, baik. Jadi memang harus ada ketertarikan dan juga cara untuk tadi ada demo bernyanyi dan lain sebagainya ya, Ustaz ya. Oke, okay, untuk menarik belajar sang anak begitu.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ke Ibu Irnawati. Ibu Irnawati,
2: iya.
0: Apa ini visi utama dari RA Terpadu Lailatul Qadar ini dalam mendidik anak usia dini, Ibu?
2: Visi utama dalam mendidik siswa-siswa kami, mewujudkan generasi yang Islami, cerdas, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia tadi, Pak.
0: Iya, Ibu Wiwi bisa menambahkan, monggo, Ibu.
3: Iya. Untuk selain apa itu, selain yang telah dipaparkan sama Ustazah Irna, itu kalau pada masa sekarang, untuk zaman era sekarang, kita sebenarnya akan menambahkan untuk visinya itu, selain era digitalisasi, sekarang kita juga akan apa itu, untuk mengenalkan anak-anak itu semakin dalam ke cinta tanah air. Yeah. Jadi selain kita menerapkan mengenalkan sejak dini tentang Quran, tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Quran seperti itu, kita juga mengenalkan sejak dini tentang pentingnya cinta tanah air. Karena pada waktu sekarang ini, apalagi untuk mengikuti apa ya, medsos semakin apa ya Pak ya, semakin maju, era digital semakin maju, teknologi semakin maju. Apabila kita tidak bisa membatasi anak-anak untuk tentang medsos, itu kemungkinan anak-anak itu bisa menjadi yang tidak seperti kita harapkan.
0: Oke, baik. Jadi, nah, Ibu Rosalia, bagaimana nih? Sekolah itu menjaga keseimbangan antara pendidikan agama, kreativitas, dan juga kemampuan akademik dasarnya begitu.
4: Ya, dengan berbagai kegiatan di sekolah yang bisa kita lakukan dengan anak-anak, misalkan pembiasaan sholat, kemudian tahfidz, kemudian pembelajaran yang menyenangkan seperti itu.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, hal-hal yang seringkali disukai itu cara yang belajar yang bagaimana ini, Ibu Rosalia?
4: Belajar sambil bermain. Karena kalau hanya belajar hanya di kelas, mendengarkan, itu anak-anak cepat bosan.
0: Iya.
4: Sehingga kita harus memberikan pembelajaran atau metode yang inovatif pada anak-anak, sambil bermain, mengenal huruf sambil bermain.
0: Oke. Nah, Ibu Irnawati, Ibu, di era seperti saat ini ya, era digital ini, apa ini tantangan terbesar dalam mendidik karakter anak di usia dini? Karena memang hal-hal yang saat ini ada itu sangat-sangat mendominasi untuk ya mengganggu konsentrasi dan lain sebagainya. Bagaimana nih, Ibu?
2: Kalau sekarang kan masanya masa gadget ya, Pak.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu tadi sebisa mungkin orang tua itu bisa membimbing putranya juga di rumah. Oh, ini untuk anaknya bisa masuk dalam kegiatan atau tidaknya, itu berarti harus hati-hati memilih apa niku kegiatan-kegiatan yang ada di gadgetnya itu. Di samping itu juga kita harus bisa pintar-pintar
3: kreatif
2: dalam mendidik putra-putra kami untuk memberikan kegiatan-kegiatan khususnya pada anak-anak kami.
0: Iya. Oke, ke Ibu Yui sekarang, Ibu, tentang metode pembelajaran seperti apa ini yang paling efektif untuk anak usia TK ini? Yeah. Tadi ada dengan bermain dan lain sebagainya. Yeah. Mungkin ada yang lain ini?
3: Untuk metode kami itu kebanyakan anak-anak itu yang disukai langsung memakai seperti media. Seperti memakai media ajar seperti kita balok itu, anak-anak itu senang sekali. Terus kita pembelajarnya, kita seringnya kita ke alam. Jadi kita setiap berapa hari sekali kita itu kegiatan keluar, Pak. Jadi anak-anak itu lebih antusias untuk, oh, ini pembelajarannya itu sangat menyenangkan di sini. Apalagi kalau saat ini anak-anak itu untuk sejenis permainan-permainan tradisional itu sekarang mereka itu kurang paham, kurang mengenal. Jadi anak-anak selain dengan metode yang tadi, kita juga menyisipkan dengan permainan-permainan yang sekiranya belum mereka kenal, sehingga permainan tersebut atau media pembelajaran tersebut itu tidak merasa ditinggalkan oleh siswa pada akhir-akhir ini. Jadi untuk apa ya, Pak ya? Kami lihat untuk pada masa sekarang itu memang anak-anak itu antusiasnya apa? Ke medsos, ke YouTube atau itu, iya. Itu mereka itu sangat antusias di situ. Jadi seakan-akan untuk budaya, untuk apa itu, untuk kegiatan-kegiatan yang dulu itu mereka sudah tidak mengenal. Jadi kami setiap hari berusaha mengenalkan dan menyisipkan pada media-media tersebut.
0: Oke. Ke Ibu Rosalia ini, bagaimana nih cara guru ya untuk membuat anak itu tetap bersemangat belajar tanpa merasa tertekan, Ibu?
4: Ya, caranya salah satunya seperti tadi, belajar sambil bermain. Jadi misalkan untuk mengenal angka, kita bisa menggunakan balok atau menggunakan ranting dan daun. Misalkan menempel daun 5. Kalau hanya dengan ditulis di papan tulis angka 1, 2, 3 dan sebagainya, anak-anak kurang tertarik. Seperti itu. Kalau huruf, kita bisa dengan metode mencari huruf, misalkan huruf A atau huruf B, seperti itu.
0: Dalam hal itu permainan warna juga ikut diterapkan tidak ya, Bu?
2: Iya, permainan warna. Di balok-balok itu kan ada balok yang berwarna-warni juga.
3: Mereka itu juga sekarang itu sejenis kayak kuis itu loh, Kak. Iya, kuis itu kan serasa mereka itu kayak pertandingan. Itu mereka yang sangat antusias itu di situ. Jadi serasa kayak bertanding, kayak lomba. Jadi untuk apa ya, kita memancing, apalagi pas waktu mereka belum bisa dikondisikan, itu pengalaman ini sering saya lakukan ketika mereka itu ketika mereka sulit dikondisikan, jadi kita bermain kuis. Itu nanti cepet banget mereka itu untuk konsentrasi kembali.
0: Ibu-ibu, sebelum berlanjut kami akan ada jeda berikut ini dan juga lagu berikut ini.
3: Oke.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Terima kasih mendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di obrolan komunitas bersama RA Terpadu Lailatul Qadar Kenep Sukoharjo, dan masih bersama Ibu Irnawati, Ibu Iwi, Ibu Rosalia, dan juga Dik Maher begitu. Oke. Nah, pendengar, Anda juga bisa bersama-sama kami di 081-3900-155-25 ya. Dan mohon maaf, mungkin karena iklim yang tidak bersahabat dan lain sebagainya, suara saya agak-agak seperti ini begitu. Bukan agak-agak lagi, memang seperti ini.
1: Iya,
0: begitu,
1: flu
0: ya.
1: Flu
0: berat. Iya, mohon maaf ya Ibu-ibu ya.
1: Iya.
0: Baik, ke Ibu Irnawati, Ibu, menurut Ibu ini bagaimana nih peran orang tua ini dalam mendukung pendidikan karakter anak, khususnya di rumah Ibu?
2: Untuk peran orang tua kalau untuk anak didik kami kalau di rumah sangat sangat penting. Berperan penting sekali nggih Bapak nggih. Jadi selain di sekolahan untuk kita menanamkan
1: nilai-nilai
2: karakter anak, disiplin, kejujuran, itu juga sangat penting sekali untuk ditanamkan juga di rumah,
1: bimbingan di rumah.
2: Dibimbing di rumah berarti untuk peran orang tua sangat mendukung sekali untuk perkembangan anak didik kami, terutama di RA Terpadu Lailatul Qadar ya Bapak Ibu.
0: Iya, oke. Ke Mbak Wiwi sekarang ini, Mbak Wiwi, prestasi apa saja ini yang pernah diraih peserta didik RA Lailatul Qadar di tingkat Kabupaten Sukoharjo? Iya.
1: Masya Allah ya, untuk prestasi murid anak didik kami itu yang pertama itu tentang unsur
2: keagamaan.
1: Iya, keagamaan, yaitu tahfidz. Iya, tahfidz itu kemarin untuk tahun kemarin ini

0: Oh iya. Seninya kita mendapatkan juara untuk lomba
1: mewarnai
0: yang menari, lomba menari. Oh, juga iya. Mendapatkan iya. juara tiga tingkat kabupaten.
1: Iya. Untuk mewarnai juga pernah mendapatkan juara tahun kemarin juga ya Usia.
0: Iya.
1: Iya. Alhamdulillah itu Kak.
2: Oke. Iya. Baik. Nah, menurut Ibu Ernawati ini, Ibu, apa ini makna prestasi tersebut bagi perkembangan mental dan juga kepercayaan diri anak?
0: Kalau untuk makna prestasi itu sebagai hadiah atau sebagai reward untuk anak-anak kami yang telah berjuang memperjuangkan kemutuan mutu lembaga kami.
2: Iya.
0: Maka dari itu kami sangat berterima kasih selain kepada anak-anak kami. Kami juga mengucapkan kepada orang tua selaku pembimbing dari anak-anak kami. Karena dengan bimbingan orang tua, bimbingan kami, anak-anak kami bisa berprestasi sampai sekarang, Kak.
2: Iya, oke. Ke Ibu Rosalia, Ibu, ini apa ini harapan sekolah terhadap generasi muda di Indonesia melalui pendidikan usia dini, Ibu?
3: Ya, harapan kami untuk di pendidikan anak usia dini sendiri itu yang pertama itu pasti karakternya. Jadi kita itu membentuk karakter anak yang tidak hanya cerdas, tidak hanya intelektualnya saja, tapi juga adabnya, akhlaknya, seperti itu. Semoga anak-anak dengan adanya pendidikan anak usia dini, anak-anak memiliki karakter yang baik, yang adabnya yang baik, dan juga cerdas.
2: Oke, baik. Ibu Rosalia, ada pengalaman-pengalaman ini paling berkesan selama mendampingi anak-anak di RA Lailatul Qadar?
3: Sebenarnya kalau pengalaman-pengalaman berkesan itu banyak sekali. mendampingi anak-anak itu mulai
1: berbagai karakter.
3: Menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter, dari yang yang anaknya aktif, ada yang anaknya
1: hiperaktif.
3: Itu ada banyak.
2: Iya. Oke, dah.
1: Kita berkesannya seperti ini, Kak. Ketika kita pada suatu waktu kita berusaha mencari mencari solusi untuk menaklukkan misalkan satu karakter. Itu kita apabila belum menemukan karakter anak itu seperti ini. Supaya nurut sama ustazahnya itu bagaimana? Itu berkesannya itu kita setiap harinya itu berkutat dengan kita harus mencari ide apapun yang agar siswa tersebut itu ada perkembangan untuk sisi adabnya. Jadi seperti itu, Kak. Jadi kayak tantangan itu loh. Tantangan bagi kami ketika ada siswa mempunyai karakter yang lebih. Ngoten.
2: Iya, oke. Nah, kalau misalkan ada anak nih, biasanya kan anak ada yang pemalu atau sulit fokus saat belajar. Ini bagaimana nih guru menghadapi anak yang semacam itu?
1: Oke, untuk anak pemalu, alhamdulillah murid kami itu ada beberapa. Ya, solusi pertama ketika awal-awal masuk itu kita harus tahu karakter anak masing-masing anak. Untuk selanjutnya kita menanamkan apabila anak ini tersebut malu, kita banyakin mereka itu tampil. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri, kita wujudkan untuk apa itu seperti panggung hebat seperti itu. Jadi mereka harus menampilkan sesuatu atau bakat mereka sendiri-sendiri. Jadi alhamdulillah untuk anak yang awalnya masuk dulu itu malu, alhamdulillah sekarang udah ada perkembangan, jadi semakin berani dalam hal positif.
2: Iya. Oke. Ke Ibu Ernawati, Ibu, ini dalam mengajar membaca dan menulis ini ya. Bagaimana nih cara

0: menyesuaikan kemampuan setiap anak yang berbeda-beda, Ibu?
1: Kalau dari kami kan, kalau untuk membaca itu ada prosesnya nggih Pak nggih. Jadi ada tahap-tahapnya, per tahap ngoten nggih. Berarti untuk tahap awal itu kok tidak harus kok langsung baca, harus abcada. Kita kenalkan dulu dengan abjadnya dulu. Kita kenalkan dengan huruf-hurufnya dulu. Setelah itu baru, kalau dari kami kan pakai yang
2: buku panduan.
1: Iya, ada bukunya tersendiri nggih. Itu iya. Ada pertahapnya dari tahap 1 sampai tahap 5. Jadi untuk tahap-tahap dari tahap 1 itu kita kenalkan dulu dari huruf-hurufnya dulu. Habis itu Kak, terus kalau sudah kok sudah berkembang baik, sudah lulus, itu baru naik ke tahap selanjutnya, seperti itu. Iya. Jadi tidak langsung harus dari A baca da langsung gitu buat ini.
0: Iya,
1: okay. Ya, ada trik-trik tersendiri.
2: Iya, untuk menambah sedikit ya Kak. Untuk kita untuk belajar membaca itu sebenarnya kita juga bermain di media bermain seperti yang Ustazah Rosa tadi dikemukakan. Untuk belajar membaca itu juga seperti misalkan ada anak yang mengalami kesulitan, itu kita bantu dengan bantuan kosakata, iya, atau sejenis gambar, iya, atau bentuknya misalkan ba, itu oh apa ba, misalkan kita ba balon, itu juga bisa bisa membantu anak-anak itu dalam menghafal abjad tersebut. Jadi anak-anak lebih kadang lebih malah menghafalnya bantuannya tadi, bantuan dari kosakata tersebut.
0: Baik. Selama ini menurut Ibu apa ini perubahan positif yang paling terlihat pada anak yang belajar di RA?
2: Iya.
0: Monggo Ibu Wiwi.
2: Iya. Nggih, alhamdulillah dari apa itu? Dari sisi positifnya untuk belajar di kami, pertama itu anak masuk. Well, ini selain dari apa itu, selain dari sisi pembelajaran ya, dari sisi adab alhamdulillah, untuk adab kepada guru terus kepada sesama itu semakin bagus. Jadi anak-anak kami ajari dari pagi itu masuk sekolah itu salaman, ya. Jadi penyambutan itu ada salaman. Jadi ada penambahan akhlak di situ, adab di situ. Ya. Untuk dari sisi akademisnya, anak-anak, alhamdulillah sekarang, insya Allah yang dari kami kan 2 tahun kan Kak. Itu 2 tahun itu alhamdulillah walaupun di selevel TK atau RA itu memang tidak diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis, tetapi untuk penunjang insya Allah dari TK kami alhamdulillah banyak yang sudah lancar membaca, lancar menulis, walaupun tidak diwajibkan loh ya. Jadi tidak diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis, tapi alhamdulillah untuk mereka mampu.
1: Bisa menambahkan Kak?
0: Monggo silakan.
1: Ya, ini alhamdulillah yang sangat berkesan sekali itu untuk anak-anak kami itu untuk pembiasaan dirinya itu bagus sekali Kak. Dari awal masuk tadi sudah dari kedatangan salam nggih. Habis itu kan setiap pagi ada pembiasaan sholat duha. Jadi dari awal takbir sampai sampai salam itu alhamdulillah bacaannya hafal semua itu.
2: Iya.
1: Terus di samping itu juga setelah sholat duha kan ada doa sesudah sholat duha. Alhamdulillah juga
2: hafal
1: itu. Jadi sangat berkesan sekali. Selain itu alhamdulillah sekali ini anak kami Mas Maher juga hafalannya tuh bagus sekali sampai surat Al-Ghosiyah.
2: Iya.
1: Alhamdulillah, ini itu masya Allah sekali sampai surat Al-Ghosiyah.
2: Iya, alhamdulillah. Iya,
0: okay.
2: Jadi untuk bacaan sholat itu, insya Allah dari RAT Lailatul Qadar itu insya Allah sudah hafal. Iya.
1: Dari takbir sampai salam.
2: Iya.
0: Oke, baik. Mengenai kegiatan-kegiatan ini, Ibu Rosalia, kegiatan seni ya seperti menggambar, terus juga musik, drum band begitu. Itu memiliki manfaat apa ini bagi perkembangan anak, Ibu Roselia?
3: Untuk seni drum band itu sebenarnya lebih ke kalau motorik, drum, motorik ya, lebih ke motoriknya anak-anak, motorik halus, bagaimana tangan, terus mata,
2: kombinasi,
3: terus komunikasi,
2: kombinasi
3: mata, iya, tangan itu.
0: Iya.
3: Kalau untuk drum band sendiri manfaatnya niku
2: melatih skillnya
3: iya, anak-anak.
0: Uh-huh. Yeah. Oke.
3: Okay. Terus nanti kalau misalkan mereka tampil itu bisa ke kepercayaan dirinya mereka tampil di depan banyak orang.
0: Iya. Oke. Tadi berbicara masalah skill ya. Kalau sekarang masalah kreativitas ini, bagaimana nih cara melatih kreativitas anak sejak usia dini, Ibu Rosalia?
3: Melatih kreativitas anak
0: sejak usia dini.
3: Uh-uh. Itu dengan menggambar, kemudian mewarnai. Nah, untuk menggambar dan mewarnai sendiri biasanya kami tidak terlalu banyak memberikan contoh. Jadi ketika kita menginginkan anak-anak untuk menggambar, silakan menggambar
2: sesuai
3: dengan imajinasinya teman-teman. Misalkan mobil atau menggambar rumah atau apa, karena anak-anak itu imajinasinya berbeda-beda.
0: Yeah.
3: Jadi dari sekian banyak anak itu pasti gambarnya berbeda, warnanya warna-warni berbeda-beda seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, Ibu Wiwi.
2: Yeah.
0: Ibu Wiwi, apa ini tentang kegiatan seni ini ya? Apakah kegiatan seni ini juga bisa membantu membangun rasa percaya diri anak?
2: Iya. Yeah. Sangat tentu ya, untuk di bidang seni mereka sangat bisa dinilai dari kepercayaan, salah satu kepercayaan diri bisa dinilai dari seni, terutama untuk drum band itu mereka untuk kepercayaan diri itu ketika misalkan salah ketukan, salah pukulan, ketika mereka sering berlatih mereka itu akan terbiasa dengan kesalahan. Jadi untuk terbiasa kesalahan mereka bisa membenarkan bagaimana pukulan yang betul, itu menjadi salah satu untuk meningkatkan faktor kepercayaan diri. Jadi untuk seni, selain seni itu juga menari, selain drum band juga menari. Mereka alhamdulillah sekali untuk menari dari kami sangat banyak variasi tariannya, karena ustazah kami, ustazah Irnawati itu salah satu guru seni juga. Jadi untuk perkenalan seni dari berbagai tarian, berbagai macam lagu itu sangat variasi sekali. Jadi mereka sering kita tampilkan dalam acara misalkan akhir usanah seperti perpisahan, atau seperti kita di yayasan itu ada LG Fair, itu sering kita tampilkan. Jadi untuk seni alhamdulillah sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka.
1: Yeah. Selain itu juga ada seni yang bisa memajukan kebudayaan Indonesia juga, Pak. Terutama untuk seni membatik. Anak-anak kami kenalkan sejak dini itu budaya Indonesia itu ada yang salah satunya itu budaya membatik. Dari kita kenalkan sejak dini juga.
0: Iya, oke.
2: Okay. Iya.
0: Nah, tentang orang tua ini, Ibu Irnawati.
2: Iya.
0: Bagaimana nih respon orang tua terhadap kegiatan seni dan juga ekstrakurikuler di sekolah?
1: Iya. Alhamdulillah sekali kalau respon orang tua untuk kegiatan seni di sekolah kami sangat antusias dan sangat senang sekali.
2: Mendukung.
1: Karena dari seni itu, ya itu tadi bisa melatih kepercayaan anak didik kami, terutama yang dulunya pendiam, dulunya enggak mau gerak, sekarang alhamdulillah sudah bisa gerak, sudah mengikuti kegiatan ya, terutama untuk menari tadi, drum band dan membatik itu. Dari yang pertama awalnya enggak mau apa-apa, alhamdulillah itu sekarang anaknya sudah tiba-tiba ikut serta, bisa membaur dan ikut apa niku dalam kegiatan khususnya tadi.
0: Oke, okay, baik. Ya, Ibu Rosalia, salah satu fokus dari RA ini adalah hafalan Al-Quran ya. Yeah. Dan bagaimana nih metode yang digunakan agar anak itu mudah menghafal, Ibu Rosalia?
3: Kalau metodenya itu kita setiap pagi itu sholat pembiasaan sholat duha.
0: Yeah.
3: Nah, di sholat duha sendiri itu menggunakan bacaan rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua itu surat-surat pendek. Terus kemudian setelah sholat duha kita ada hafalan murojaah bersama. Jadi kita apa namanya, kita mengajarkan anak-anak itu ayat-ayat per ayat, per ayat satu hari itu satu ayat seperti itu.
0: Oh iya, oke. Ibu Rosalia, ini bagaimana nih cara mengenalkan nilai-nilai agama kepada anak dengan bahasa yang sederhana dan juga menyenangkan?
3: Mengenalkan nilai-nilai agama dengan keteladanan. Jadi kita apa? Kita memberikan contoh pada anak-anak buang sampah pada tempatnya. Kemudian bisa dengan storytelling. Seperti itu, storytelling bercerita tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, tentang orang-orang yang jujur, orang-orang yang disiplin, bertanggung jawab, menolong sesama, seperti itu.
0: Oke, baik. Berlanjut ke Ibu Wiwi ini, Ibu.
2: Iya.
0: Apa ini? Pesan untuk orang tua agar pendidikan karakter anak itu bisa berjalan selaras antara rumah dan sekolah. Pesannya apa ini?
2: Iya, ini mungkin pesannya hampir tiap hari ya, Pak ya.
0: Iya,
2: hampir tiap hari ini. Tapi pesannya mungkin lewat siswa, ya. Untuk pesan kami dari ustazah, yang pertama, selain didikan dari kami, mohon sekali juga didikan dari rumah. Yeah. Untuk lingkungan rumah itu sangat-sangat berpengaruh di kebiasaan mereka di sekolah.
0: Yeah. Nggih,
2: jadi sangat kami harapkan sekali. Nggih, terutama untuk pengawasan dalam bersosial itu untuk misalkan seperti ucapan. Nggih, sekarang ini selain kita karena faktor lingkungan, kita juga digempur dengan medsos, nggih, dengan cara apa itu kata-kata yang diucapkan oleh yang sedang tren itu juga sangat berpengaruh pada siswa kami. Jadi apa itu mereka itu cepat sekali menirunya, nggih. Jadi kami mohon sekali juga masa kita harus medsos juga ya, nggih. Jadi kita hanya berpesan kepada orang tua, monggo kita bersama-sama mengawasi anak kita, anak-anak kita semua nih, untuk tetap di ranah yang benar dan positif, sehingga anak itu tidak mudah seperti mudah diracuni dengan lingkungan yang kurang baik.
0: Nggih,
2: jadi mohon untuk terutama untuk HP, sekiranya yang apa yang anak-anak lihat itu juga orang tua itu juga memantau, nggih. Untuk game itu mohon juga dipantau juga apa yang sebaiknya yang baik untuk anak Anda. Soalnya teknologi itu sangat berpengaruh sekali untuk konsentrasi anak juga. Misalkan untuk di sekolahan itu kami itu bisa mengetahui, Kak. Misalkan anak itu kebanyakan HP atau tidak, itu kami mengetahui. Jadi untuk konsentrasi itu bisa dilihat dari situ. Nggih, fokus konsentrasi itu kami itu bisa melihat dari kamu kebanyakan HP ya, kayak gitu kami bisa mengetahui. Seperti itu, jadi mohon monggo kita bersama-sama untuk mendidik anak, membimbing anak, kami di sekolahan, para ayah dan bunda di rumah, bersama-sama mendidik anak agar lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi kita tetap tidak meninggalkan zaman sekarang, tapi kita supaya kita bisa mengikuti zaman sekarang dengan baik, ya kita harus ada pengawasan yang lebih ketat.
0: Okay.
2: Jadi tidak semua harus dilarang gitu loh. Iya.
0: Iya, oke. Ke Ibu Ernawati. Ini apa ini harapan Ibu ini terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia?
1: Harapannya nggih. Ingin sekali untuk anak-anak didik kami, terutama anak didik di dalam TK atau PAUD ya, Kak, itu jadi generasi yang Islami, generasi yang apa itu robani Islami, jadi tidak istilahnya apa itu
2: generasi yang kuat,
1: yang kuat Islamnya atau kuat agamanya. Terutama itu yang lebih penting itu kuat agama. Itu sebagai pondasi, pondasi dari kecil. Dan berarti kan usia PAUD itu usia emas, berarti harus pondasinya harus kuat terutama dalam agamanya itu.
0: Oke, baik. Ke Ibu Rosalia ini, pesan apa ini yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua ini dalam memilih pendidikan terbaik bagi anak?
2: Ya, kampus. Ya, ini saya ikut menyumbang aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, untuk dulu lagi Kak, saya lupa saya.
0: Oke. Okay. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang tua dalam memilih pendidikan terbaik bagi anak?
2: Iya. Pesan untuk kedua, untuk seluruh ayah bunda, untuk pertama ketika kita memilih memasukkan anak sekolah, lihatlah untuk apa itu pembelajarannya bagaimana, dan untuk kepengaruh seberapa pengaruhnya di dalam kehidupan sehari-hari ananda. Jadi juga dimohon dilihat dengan latar belakang tersebut, sehingga ayah bunda bisa menempatkan anak-anak untuk sekolahnya di mana, seperti itu.
0: Iya, oke. Okay. Terakhir ini untuk Ibu Irnawati.
1: Iya.
0: Sorry.
2: Iya.
0: Apa ini cita-cita besar RA ini terhadap masa depannya gitu loh.
1: Kalau cita-cita RA kami untuk masa depan anak-anak nih, lulus dari sekolahan kami diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya itu dengan ilmu yang didapat dari RA kami. Jadi harapannya ingin jadi anak yang lulus dari RA kami dan jadi anak yang soleh-solehah, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah hadir di Pro 1 RRI Surakarta.
2: Iya.
0: Dalam acara obrolan komunitas bersama RA Terpadu Lailatul Qadar Kenep Sukoharjo.
2: Iya.
0: Sukses untuk RA Terpadu.
2: Iya, amin.
0: Dan juga sehat juga untuk para anggotanya.
2: Iya, amin.
0: Amin. Baik. Akhirnya kebersamaan kita ditutup lagu punya Fatin, dan sampai jumpa.
2: Oke, terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Mendengar berikut ini, kami akan ajak Anda untuk menyimak mini drama. Judulnya adalah Penantian di Ruang yang Salah. Dari studio, kami yang berdinas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Gua Adam, ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
2: Penantian di Ruang yang Salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
3: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
5: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
3: Astagfirullah mas, aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
5: Tersesat? Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
3: Hah, keluarga? Maksud mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
5: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
3: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
6: Kak,
3: ya Allah.
6: Kenapa ninggalin aku di sini?
3: Tolong bawa saya pergi.
6: Kak,
5: sudah hampir sampai kok, Mbak.
3: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue dengar, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya mas. Loh, Mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
7: Kita main yuk.
1: Itu dia tadi kisah nyata Sari. Tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
2: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ready. Penulis naskah Rinda. Sutradara Deli. Penyelia musik Dimas. Teknik dan montase Rudy.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ruang Rindu masih terus bersama-sama di kesempatan malam hari ini. Lagunya Selorok ya. Selorok untuk hari ini. Bada Selorok tahun 80-90. Halo, saya ketemu dulu dengan Ibu Wigati yang ada di WA ini. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Wah, kabar baik,
1: baik
0: ya Bu ya.
1: Baik-baik juga ya. Ini yeah. Mas Yogi ya.
0: Iya.
1: Anu ya, flu ya Mas?
0: Saya soalnya habis dari Wonosobo kedinginan.
1: Kebanyakan minum es itu.
0: Oh enggak, saya barusan dari Dieng kedinginan.
1: Oh dari Dieng kedinginan.
0: Oke.
1: Oh Mas Yogi, bener-bener kok sama kayak kok Mas Yogi suaranya kok beda.
0: Oh
1: gitu.
0: Beda ya, lebih muda ya. Lebih muda.
1: Dilihat dari Wonosobo itu masih 27 tahun.
0: Wah, aku kira 27 tahun. Oke, baik. Ibu Wigati ini ada tema. Nah, temanya kalau
1: iya.
0: Flu itu obat tradisionalnya apa?
1: Obat tradisional. Kalau
0: ini bukan tema tapi ya, tanya gitu loh.
1: Tanya. Kalau saya minum kunir asam hangat.
0: Hah? Minum
1: tapi
0: kunir
1: yang hangat. Iya, minum kunyit itu. Kunir asam kalau sini bilangnya. Yang hangat. Itu kunyit itu kan anu apa ya?
0: Buat itu tuntas gitu juga bisa ya?
1: Kalau itu kan dunia wanita.
0: Fungsinya kunyit-kunyit ini setahu saya itu buat menuntaskan gitu loh.
1: Membersihkan. Nah, itu kan juga kalau flu membersihkan lendir,
0: gitu ya.
1: Mas.
0: Loh, lah kalau diminum cowok nanti piye no?
1: Lah, ya enggak, kan flu itu.
0: Aku kira iya.
1: Terus kalau saya sih biasanya minum dua kali hangat-hangat aja sudah sembuh.
0: Sudah sembuh ya?
1: Iya.
0: Kalau minum separuh?
1: Ini. Separuh sembuhnya lama.
0: Oh, lama. Oke.
1: Okay. Sembuhnya separuh sembuh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang flu hidung kanan yang sembuh, yang sembuh jadinya hidung kiri dulu gitu. Okay. Kalau enggak minum ini juga Monti yang hangat, iya, bikin teh. Teh panas
0: ya.
1: Kalau suka manis ya pakai
0: gula aren. Udah,
1: kalau saya enggak suka manis soalnya saya sudah manis.
0: Oh gitu ya, manis. Timur gitu kan.
1: Terus bikin teh masih panas itu dikeceri jeruk nipis apa lemon gitu.
0: Iya, oke.
1: Diminum hangat-hangat nanti gobios keringatnya keluar enteng.
0: Gobios? Wah, berarti makan soto aja biar gobios.
1: Oh boleh.
0: Oh boleh.
1: Soto pedes. Itu kalau saya, resep saya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin kan beda buat Mas Yogi.
0: Baik. Nah, ini lagunya slow rock. Anda ingin apa? Apa Anda ingin yang saya puter?
1: mau diputer.
0: Oh, Anda mau diputer? Nanti. Nanti kalau Anda tak puter nanti mumet loh.
1: Iya, diputernya kemana dulu?
0: Ya.
1: Kanan dulu apa kiri gitu?
0: Kiri, terus nanti bisa mumet.
1: Mumet tapi enggak, jangan flu ah.
0: Oh iya betul.
1: Lekas sehat ya Mas Yogi. Cepet sehat sama siapa Mas?
0: Ini aku sendiri ya, flu sendiri ya. Soalnya kalau flu banyak temen nanti ketularan.
1: Kan sama saya.
0: Oh iya betul nih.
1: Kok iya. Sendiri kan sama saya di sini Mas Yogi.

0: di sana.
1: Bener bener gitu. Bener. Oke. Okay.
0: Lagunya apa ya? Rock.
1: Rock.
0: Kok gue senengnya rock Thomas?
1: Lah mosok blues. Blues tak ya piano.
0: Rock. Lagunya siapa ya?
1: Bon Jovi mau? Best of Glory?
0: Bon Jovi. Boleh, boleh, boleh.
1: Boleh Bon Jovi. Ya? Oke. Okay. Iya. Kirim-kirim monggo buat siapa?
0: Kirimnya buat Mas Yogi lekas sembuh. Mas saya denger lo gimana per 1 Januari, per 1 Juni. Nanti kalau saya kangen gimana, Mas?
1: Yo, kalau kangen kan Anda bisa lihat cerita-cerita lama, kenangan-kenangan lama begitu di memori otak Anda gitu.
0: Begitu.
1: Iya, jadi diinget-inget gitu.
0: Terus nyarinya di memori gitu.
1: Memori otak masing-masing begitu loh.
0: Tapi saya tanya ke Ebit ya, kok katanya suruh tanya rumput yang bergoyang gitu.
1: Wah iya. Di situ. Apalagi kalau pagi hari ada kayak bulir-bulir esnya gitu ya.
0: Iya. Aduh, Mas Yogi sehat-sehat ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Mau digondeli tapi gimana ndak digondeli, tapi nanti kalau kangen bingung gitu Mas.
1: Loh kan tadi sudah tak kasih caranya. Di memori otak Anda diinget lagi gimana saya ya pas on air begitu.
0: Oke. Lah kalau lobet gimana Mas?
1: Kalau lobet ya sarapan biar gak lobet.
0: Sarapan apa Mas?
1: Ya pagi hari misalkan bubur apa-apa gitu.
0: Oh tak kira sarapan tikar apa sarapan apa gitu. Oh sarapan bubur ya gupak toh Mas.
1: Yo hati-hati ojo teng slepret.
0: Oke oke oke oke. Kasian yang di belakang.
1: Ah betul.
0: Selamat malam buat Mas Yogi. Okay. Sepet sehat.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terima kasih
0: jangan
1: loh.
0: Jangan lupakan daku pokoknya.
1: Tidak tidak, saya tidak akan melupakan Anda. Soalnya Anda sudah dalam memori otakku.
0: Oh aduh.
1: Guyu. Wah, guyu dati anget ya. Dieng guyu terus, anget terus.
0: Kemeringet ya. Oke, buat Pak Kris, buat Bu Endang, tiga-tiganya Kak Puja, Bu Erlit, Bu Elisa, Bu Modista, Cik Ling-Ling, Mbak Citra muah-muah.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Dewi di Pacitan. Pak Tri, semuanya nanti digenepi sama Bunda Elisa sama Pak Tri ya.
1: Iya.
0: Semuanya saja.
1: Okay.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Cepat sehat ya Mas.
1: Terima
0: jangan
1: kasih.
0: Lupakan diriku.
1: Wah, tidak, tidak, tidak lu malah guyu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Malam juga. Ya, terima kasih untuk Ibu Wegati yang ada di Dieng Wonosobo ya. Saya benar-benar mohon maaf ini ya, suara saya memang sepertinya tidak sehat ya. Oke. Oke, oke. Baik, baik. Ini ada yang masuk ini. Oke, okay. Bu Endang yang ada di Sukoharjo, Mas Yogi flu berat dia. Apa ini? Cun in. Cumleng mesti. Cepat sehat ya Mas, semangat J. Oh J, terima kasih Ibu. Sebentar. Wah, ini umur panjang ini. WA tak baca, orangnya muncul begitu.
2: Lagi.
1: Iya, oke. Okay. Gimana ini?
2: Merdu, Mas.
1: Wah, merdu bagaimana loh? Wong seperti bakong kayak gini kok merdu.
2: Bakongnya usah oke.
1: Suaranya. Oke, temanya adalah kalau flu, obat tradisionalnya apa ini?
2: Kalau saya, itu dulu Mas,
1: serai.
2: Kencur. Itu saya rebus, kasih gula aren. Ya kalau pengen manis ya manis, nah, kalau enggak ya Enggak, tapi saya enggak begitu manis.
1: Seringnya digeprek enggak?
2: Digeprek.
1: Oh.
2: Jadi ada rasanya, keluar rasanya.
1: Oh gitu ya. Terus lauknya ayam geprek.
2: Hari sambal bawang.
1: Oke, baik. Nah,
2: tapi
1: oh jadi
2: anget-anget, Mas.
1: Oh iya, nanti serai, jahe,
2: kencur
1: ya.
2: Kencur kan bisa ke tenggorokan tuh enak.
1: Ya? Iya betul memang ya. Sepertinya.
2: Kalau saya itu, tapi nek Mas Yogi kerso ya tak buatkan. Ya ini tak buatkan.
1: Iya. Serainya di ikat apa tidak?
2: Digeprek biasa aja.
1: Oh biasanya digeprek toh, terus langsung di kayak disimpulkan gitu loh.
2: Oh itu bisa.
1: Oh iya.
2: Biar rapi di dalam sebuah wadah anu ngerebusnya itu.
1: Biar tidak biasanya buat ya. Biar tidak buat ngudak ya.
2: Ngudak ya lain pakai spatula.
1: Iya serinya kan panjang gitu.
2: Ditekuk
1: begitu.
2: Tak geprek terus tak tekuk, tapi enggak tak ikat itu. Cuma gitu.
1: Iya, oke. Biasanya
2: enak Mas, anget.
1: Iya, biasanya itu teh anget, teh panas ya, terus dikasih serai itu.
2: Oh, enak itu ya.
1: Digeprek juga. Oke. Baik. Ini kirim-kirim buat siapa?
2: Aku belum bisa.
1: Hah?
2: Aku belum minta lagu loh.
1: Oh iya oke, boleh. Lagunya apa?
2: Kasihan pemergo flu berat ini cumleng tenan itu mesti.
1: Wes pokoknya
2: tambah dikeroki Mas enak loh itu.
1: Oh, saya nek dicekop. Kok. Saya biasanya dicekop.
2: Oh, dicekoki.
1: Dicekop. Itu loh.
2: Iya dicekop. Di kayak bekam itu toh.
1: Iya, bekam kering begitu. Dicekoin. Wow, dicekoin no, pahit no.
2: Tadi jamu terus dengernya dicekoin.
1: Oke, baik. Kirim-kirim silakan Bogo.
2: Lagunya Babylon bisa nggak?
1: Babylon?
2: Oh, ada aku pernah dengerin. Ini saya nyanyi siapa, aku nggak ngerti.
1: Babylon itu kayaknya lama banget ibu.
2: Lama banget, nggak bisa.
1: Iya.
2: Ya udah.
1: Gimana kalau
2: nurut dengan we?
1: Pilih.
2: Aku ya rasa boleh.
1: Pilih menjadi cowok apa cewek?
2: Cowok lu.
1: Wah, cowok ya, sesuai ya.
2: Sesuai tau ya.
1: Betul. Oke, di Purple mau?
2: Apa dengan yang nyanyi?
1: We, nanti saya blur.
2: Mas, mau nyanyi suaranya.
1: Di Purple ya mau ya?
2: Oke.
1: Kirim-kirim buat
2: si tadi untuk Bu Wigati, selamat malam Bu Wigati. Untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bunda Tanti, Bu Rere, Mbak Cindy, Pak Kris, ya. Mas Andi, Bu Menti, Bunda Tanti, Citra. Dan semuanya saja.
1: Yes.
2: Mas Yogi cepat sehat nggih.
1: Oke.
2: Okay. Oh, sudah pamit Thomas nyanyi aku tadi dengar 1 Juni.
1: Oh, itu yang pamit itu cuma orang-orang kok.
2: Oh, orang-orang.
1: Iya. Saya merasa enggak pamit loh, bener loh.
2: Lah kok sudah ada yang pirsa.
1: Ya berarti orang-orang kan bukan saya begitu loh.
2: Maksudku oh, gitu. Itu berartinya belum.
1: Belum.
2: Belum pamit.
1: Saya merasa enggak pamit gitu.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Pamit loh ya.
1: Kan kalau begitu kan suatu saat bisa datang, bisa main gitu kan.
2: Iya. Aku iya. Kapan-kapan mau main ke RRI loh.
1: Weh, iya. Lagunya Cos Plus ya itu ya.
2: Iya, kapan-kapan lagunya.
1: Oke.
2: Mas Yogi, sehat selalu nggih, semangat ya.
1: Terima kasih
2: mungkin
1: Ibu.
2: Mungkin nek terus hari.
1: Wah, kemulan.
2: Tidur pulas yang lama gitu.
1: Iya.
2: Unjuk-unjuk itulah senggang.
1: Iya. Oke, terima kasih Ibu.
2: Iya, Gundure hati-hati.
1: Iya pasti
2: sampai
1: itu.
2: Sampai rumah sampai ya nggak usah kemana-mana.
1: Enggak no, pengi-pengi ngopo.
2: Nggak usah lelehan yang gerdu sebelah.
1: Oh enggak.
2: Oke mas, makasih. Baik.
1: Terima kasih juga.
2: Semangat okay. Selalu.
1: Iya. Terima kasih dan saya ketemu dulu dengan Mas Hari. Malam Mas Yogi minta lagunya Scorpion, Living for Tomorrow ya. Terima kasih, selamat bertugas, semoga tetap semangat, sehat selalu. Oke. Okay. Ya. Aduh, ini kursornya nggak bisa gerak. Gimana ini? Apa ini? Si. Aduh, Ibu Modesta, mohon maaf ini kursornya nggak bisa gerak ini Bu. Jadi Ibu bisa kirim WA tulisan begitu, ya. Ini sudah saya coba. Aduh, oke. Okay. Kita ke lagu ya, supaya ada istirahatnya saya.
3: Image Bonnie, you are not a god.
4: Why don't you pull the trigger and find out?

0: tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.
1: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang, tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu masih terus bersama-sama ya. Oke. Kita masih coba untuk terima Ibu Modesta, mohon maaf belum bisa kami terima ya Ibu ya. Ibu Yudi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Yogi.
1: Ya oke, silakan Ibu kirim-kirim buat siapa?
2: Oke.
1: Oh.
2: Belum Thomas.
1: Iya iya oke. Oke, Ibu.
2: Mas Yogi kecapean toh Mas, kecapean banget ini.
1: Iya.
2: Soalnya gini Mas, saya nak kecapean mesti pilek.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, iya iya.
1: Oke.
2: Tombolnya gampang loh Mas, nak saya tapi.
1: Tombolnya apa Bu?
2: Saya bangun jam 5 terus mandi, anu ubun-ubun saya tak kopyoi apa air sampai turun anunya Mas, kayak ingusnya turun gitu loh Mas.
1: Oh gitu.
2: Tapi berani enggak Mas?
1: Wah ya, tinggi dong, ketinggian.
2: Enggak berani ya Mas.
1: Berani kalau ada temennya.
2: Tombone wong kuno loh Mas itu. Oh, Mas.
1: Oke okay, iya.
2: Tombone wong kuno itu saya cepet tak Mas gitu. Anu keliru Mas Dedi, soalnya kemarin Kamis tanggal 13 kan Mas Dedi siaran.
1: Iya.
2: Anu lama Mas Dedi 5 bulan.
1: Loh, dia siaran ganti siapa?
2: Oh, enggak tahu Mas saya ganti siapa ya.
1: Oh.
2: Iya, nak kalau Mas Ali Mas Sudi itu kan agak lama terus baru anu enggak drastis gitu loh Mas.
1: Nah,
2: Mas Dedi anu terus Mas Joko sampai sekarang masih Mas Joko.
1: Iya.
2: Hari Kamis Mas Joko. Oh ya ganti Mas Joko.
1: Oh. Oke. Okay. Ibu kirim-kirim pogo Ibu.
2: Iya. Untuk semuanya aja toh Mas. Tadi yang sudah masuk ya Ibu Wigati ya Mas ya.
1: Iya.
2: Terus pok semuanya aja misalnya Mas Yogi selaksan nanti.
1: Oke. Okay.
2: Anu, lah kok yo dinas gerah gitu kok.
1: Mendadak Ibu.
2: Oh, aduh, dan anu lho Mas.
1: Apa?
2: Tokoknya di anu saja Mas. Apa?
1: Di gelar lagu.
2: Aja, kasihan kok. Mas. Lagunya masih ada Mas, masih boleh.
1: Masih apa ya?
2: Yang gampang mbak itu Mas Michael Jackson.
1: Boleh.
2: Man in the Mirror.
1: Oh iya. Oke.
2: Iya Mas. Pokoknya untuk semuanya aja. Terus untuk Mas Yogi mudah-mudahan cepat sembuh ya Mas ya.
1: Itu lagunya kenceng Ibu.
2: Apa mas?
1: Lagunya kenceng gitu.
2: Iya tapi apa loh mas, saya suka apa video klipnya.
1: Oh iya, oke, boleh lah.
2: Video klipnya misalnya loh mas, bang kok seperti itu ya mas, aneh ya. Anak-anaknya itu loh mas.
1: Iya.
2: Indonesia ora patek seperti itu di Afrika mungkin ya mas. Tapi katanya honore Michael Jackson dipuasikan situ semua kok mas. Untuk membantu itu anak-anak tertindas terus korban perang itu katanya.
1: Sosial ya Bu ya.
2: Ya sudah mas, gitu aja mas. Semoga cepat sembuh ya mas. Ya neng dokter nek saya kalau enggak mandi di Pak Umi ya ke dokter aja mas. Monggo mas.
1: Baik.
2: Cepat istirahat.
1: Inti.
2: Sekarang ya mas.
1: Inti Bogo. Oke, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu masih terus bersama Anda. Dan kami mohon maaf, lagu-lagunya saya putar saja ya. Untuk WA dan untuk telepon untuk malam hari ini belum bisa saya baca karena memang sedang flu berat begitu. Terima kasih.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya.

Terus masih di ruang rindu malam hari ini. Saya ketemu dulu dengan yang di WA udah banyak banget. Dari siapa ini? Oh iya, dari Mas Bambang.

di Jogja. Ruang Rindu, selamat malam Mas Yogi Rodiman. Selamat bertugas ya, sehat selalu. Nyuwun laku Yurup Kiri. Oh, sudah ya barusan ya. Salam ini buat Mbak Rere, Mbak Kris. Pak Kris nih. Pak Sularno. Salam buat para pencinta Ruang Rindu. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang tema untuk gejala flu ya, sejak 3 bulan terakhir pakai obat daun-daunan dari Sinsei gitu ya. Oke. Kita ke lagu saja ya kalau begitu. Oke. Mohon maaf untuk yang belum saya baca, yang penting lagunya muncul ya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Iya, aku juga.
1: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya.

Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
5: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
4: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
5: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
4: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
5: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
4: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
5: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
4: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
5: Siap.
6: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada situs rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum. Semoga Anda sudah bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta pagi ini, karena kami sudah siap menggelar Surakarta Pagi Ini sampai jam 10 nanti ya. Semoga Anda juga menikmati pagi yang cukup sumuk atau dingin, mungkin tergantung suasana di tempat Anda ya. Tapi yang jelas, rasa syukur tak lupa kita ucapkan, kita diberikan kesempatan baik untuk melewatkan hari ini, kita gunakan sebaik-baiknya juga, dan doa-doa baiknya juga jangan dilupakan. Semoga hari ini kita mendapati segala hal kebaikan ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, tentunya kami harapkan Anda bisa setia terus bersama kami sambil tetap beraktivitas. Kami akan segera menghadirkan pendengar rangkaian religi pagi bersama Misyari Rashid, akan dibacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 40. Kemudian siraman rohani agama Islam nanti setelahnya akan hadir bersama dengan Ustazah Sylvia, membahas tentang kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Lalu setelahnya lagu-lagu religi Islam yang akan saya hadirkan, sambil menantikan saat saya hadir nanti dalam update informasi Solo Raya Warta pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi gabung terus bersama kami, sajian-sajian kami semoga bisa menemani Anda beraktivitas pagi, dan saya Nana Hardan Santoso juga akan terus bersama Anda menjadi kawan baik Anda sampai jam 10 nanti. Pendengar, inilah religi pagi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasaalun.
3: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'adzim.
3: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
3: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla sa'lamun.
3: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Summa kalla sa'lamun.
3: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
3: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala awtada.
3: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا.
3: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
3: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
3: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
3: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
2: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
3: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
3: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
2: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
3: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
3: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
3: dan kebun-kebun yang rindang.
2: Inna yawmal fasli kana miqata.
3: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
3: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannama kanat mirsada.
3: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
2: Littaghina ma'aba.
3: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: Labithina fiha ahqaba.
3: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
3: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: Illa hamiman wa ghassaqa.
3: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: Jazaa'an wifaqa.
3: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
3: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا.
3: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
2: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.
3: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
2: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
3: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.
3: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: حدائق وأعنابا.
3: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: وكواعب أترابا.
3: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
2: وكأسا دهاقا.
3: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
3: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
2: جزاء من ربك عطاء حسابا.
3: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.

Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya, serta bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan olehnya, maka tiada yang mampu memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah saja. Tiada sekutu baginya. Saya juga bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah saja. Tiada sekutu baginya. Kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, segenap keluarga, dan para sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik. Pendengar bersatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah SWT, telah datang kepada manusia suatu masa di mana ia belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Sampai akhirnya Allah menciptakan kita dari ketiadaan, menyempurnakan nikmat-nikmat kepada kita, melindungi kita dari berbagai bencana, memudahkan kita memperoleh sarana-sarana kelestarian hidup dan sarana-sarana hidayah, menjelaskan kepada kita apa yang bermanfaat maupun berbahaya bagi kita, serta menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu akan melalui dua kehidupan. Yang satu hanyalah kehidupan persinggahan dan fana, sedangkan yang satu lagi kehidupan kekal dan abadi. Kehidupan yang merupakan persinggahan dan fana adalah kehidupan di dunia, di mana apapun yang ada di dalamnya selalu bersifat kurang, kecuali yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan-harapan di kehidupan dunia hanyalah derita dan kejernihannya hanyalah kekeruhan. Andai kata orang yang berakal mau memperoleh dunia ini dengan perhatian paling minimal saja, niscaya ia mengetahui nilai dan kehinaan dunia itu. Ia mengetahui bagaimana tipu daya dunia. Dunia menampakkan diri di hadapan para pecintanya seperti Fata Morgana yang disangka air oleh orang kehausan. Akan tetapi, ketika sampai di hadapannya, ternyata ia tidak mendapatkan sesuatu pun. Dunia berdandan di hadapan para pecintanya dengan berbagai perhiasan dan daya tarik, sehingga ketika bumi telah sempurna perhiasannya dan berhias, sedangkan para penduduknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah azab Allah pada malam hari atau siang hari. Maka Allah menjadikannya seperti tanaman yang telah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Akhir dari kehidupan dunia adalah ketiadaan dan kefanaan. Keindahannya adalah azab dan derita. Inilah dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'ibu wa lahu wa zinatum fattara khurum bainakum wa takathurum fi amwali wal awlad.
kama sari ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarrun summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidu wa ma'firatum minallahi waridwan wa ma hayatut dunya illa mata'ul gurur. Yang artinya, hanyalah permainan dan sewaktu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang besar dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surat Al-Hadid ayat 20. Pendengar persatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan hakiki. Di dalamnya terdapat semua elemen kehidupan, yaitu keabadian, kebahagiaan, keselamatan, dan kegembiraan. Ia adalah kehidupan hakiki, yang ketika manusia menyaksikan kenyataan-kenyataannya, niscaya ia mengatakan, "Duhai, andaikala aku melakukan amal soleh untuk hidupku ini." Kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat, di mana manusia hidup tanpa pernah mengalami mati lagi. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Surat Al-Mu'minun ayat 102-104. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Berpikirlah sebagaimana berpikirnya orang yang berakal, jeli, dan beriman. Bandingkanlah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, supaya kita mengerti perbedaan antara kedua kehidupan ini. Di akhirat terdapat segala yang disukai oleh jiwa dan pandangan mata. Ia adalah negeri keselamatan yang bebas dari segala kekurangan, bencana, penyakit, kematian, kesengsaraan, dan ketuaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh, tempat semati salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya." Ini merupakan ucapan Nabi yang benar dan dipercaya. Sesungguhnya, satu tempat tongkat di surga itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, dari awal hingga akhir, dengan segala kenikmatan dan kemewahan yang ada di dalamnya. Jika ini saja lebih baik daripada seluruh dunia dengan isinya, lantas bagaimana bila dibandingkan hanya dengan sedikit masa hidup kita di dalamnya? Jika tempat cemeti lebih baik daripada seluruh dunia dengan isinya, maka bagaimana dengan rumah-rumah di surga? Di mana rumah paling rendah di sana luasnya seperti luas perjalanan 2000 tahun, di mana penghuninya bisa melihat bagiannya yang paling jauh sebagaimana melihat bagiannya yang paling dekat. Sungguh,
mengherankan sikap sebagian orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, sehingga mereka bekerja untuk dunia dan meninggalkan amalan untuk akhirat. Mereka sangat berambisi meraih dunia, sekalipun dengan menelantarkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah atas mereka. Mereka tenggelam dalam kesenangan syahwat seraya lupa bersyukur kepada Zat yang telah mengaruniakan semua kesenangan itu. Ciri-ciri orang yang lebih mementingkan dunia adalah mereka itu bermalas-malas melaksanakan sholat, berat untuk berzikir mengingat Allah, mengkhianati amanat, curang dalam hubungan muamalah, berbohong ketika berbicara, tidak menepati janji, tidak berbakti kepada kedua orang tua, dan tidak menyambung silaturahim dengan para kerabat. Orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, niscaya akan meraih kesenangan akhirat dan dunia sekaligus. Karena beramal untuk akhirat itu mudah bagi siapa yang telah dimudahkan oleh Allah, tanpa menelantarkan pekerjaan dunia sedikit pun. Sebab barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah memberinya pengganti yang lebih baik darinya. Pendengar Bersatu adalah suatu kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Firman Allah, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Surat Asy-Syura ayat 20. Adapun barang siapa yang mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, bisa jadi ia mendapat bagian dunianya. Akan tetapi, di akhirat ia tidak mendapat bagian sama sekali. Mangkana yuridu hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15-16. Pendengar Bersatu RRI, surah kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Rabb kita dan takutlah kepada hari ketika seorang ayah tidak bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Sebaliknya, seorang anak pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada ayahnya sedikit pun. Takutlah terhadap hari ketika seseorang akan berlari meninggalkan saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, dan anaknya. Setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri, tertawa bergembira. Ada pula wajah-wajah yang tertutup debu.
diliputi oleh kegelapan, yaitu wajah orang-orang kafir dan banyak dosa. Takutlah kepada hari ketika kita dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap jiwa diberi balasan sempurna terhadap apa yang pernah diperbuatnya, sedangkan mereka tiada didolimi. Hari ketika Allah menghimpun seluruh makhluk, sejak generasi-generasi pertama hingga generasi-generasi terakhir. Di situ tempat seorang berseru akan didengar oleh mereka semua, dan mata pun bisa memandang mereka semua. Badan mereka telanjang, kaki mereka telanjang tanpa alas, hati mereka gemetar, takut. Mereka bergegas-gegas mendatangi penyeru. Orang-orang kafir mengatakan, ini adalah hari yang sulit. Ya ayuhan nasuttaku rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adim. Yawma tarawunaha tadahalu kullu muradhi'ati amma adu'as wa tadau kullu zati hamlin hamlaha. Fataran nasa sukara wa mahum bis walakinna adzabullahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sesungguhnya kekoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kekoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Surat Al-Hasy ayat 1-2. Pendengar persatu anak-anak surah kata yang dimuliakan Allah SWT. Jangan tertipu oleh kehidupan, perhiasan, dan kesenangan kehidupan dunia. Karena semua itu ibarat bayangan yang segera lenyap. Kemudian kita akan dipindahkan ke kehidupan akhirat untuk mendapatkan balasan terhadap semua amal yang telah kita perbuat. Semoga kita mendapat rahmat Allah. Hendaklah kita menyempurnakan ibadah kepada Rabb kita dan bertakwa kepadanya, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung dan selamat dari azab akhirat. Tidak ada keselamatan dari azab Allah kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Jadilah golongan

terjahan jerebur, dan semua orang lupa kepada kerabat, sahabat, dan kekasihnya. Tidaklah kita pernah mendengar bahwa Allah kelak akan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian mengatakan, "Aku adalah raja, di manakah para penguasa kejam, di manakah orang-orang sombong?" Bumi berada di tangannya yang satu lagi, kemudian mengatakan, "Di manakah para penguasa kejam? Di manakah orang-orang sombong?" Tidakkah kita pernah mendengar hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Adam," Adam menjawab, "Labbaik wa sa'taik," kemudian, "Semua kebaikan ada di tanganmu." Allah berfirman kepadanya, "Keluarkan utusan neraka dari keturunanmu." Adam bertanya, "Apa itu utusan mereka?" Allah berfirman, "Dari setiap 1000 orang ada 999. Pada saat itu, anak kecil menjadi beruban, dan setiap wanita hamil melahirkan kandungannya. Kamu juga melihat orang-orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi, karena azab Allah benar-benar dahsyat." Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis ini kepada Nabi sahabatnya, Allah membuka hati para sahabat itu untuk bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang menjadi satu orang itu?" Beliau bersabda, "Bergembiralah, karena utusan mereka itu dari kalian satu orang, sedangkan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang." Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berharap kalian menjadi seperempat ahlu jannah atau penghuni surga." Maka para sahabat pun bertakbir dan mengucapkan tahmid memuji Allah. Beliau kemudian bersabda, "Aku berharap kiranya kita menjadi sepertiga ahlu jannah." Para sahabat pun bertakbir dan bertahmid kepada Allah. Beliau kemudian bersabda, "Aku berharap agar kalian menjadi separuh ahlu jannah." Para sahabat pun bertakbir dan bertahmid kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, "Perbandingan kalian dengan seluruh manusia hanyalah ibarat satu helai bulu hitam yang berada di kulit sapi putih. Bumi menjadi saksi bagi setiap orang mengenai perbuatan yang dilakukan orang itu di atasnya. Entah perbuatan itu baik ataukah jahat. Tidakkah kita tahu bahwa seseorang itu mulutnya akan dikunci rapat, kemudian dikatakan kepada organ-organ tubuhnya, 'Berbicara kalian,' maka setiap organ tubuh bercerita tentang perbuatannya. Yauma tashhadu 'alaihim asinatuhum wa aitihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma yuwaffihimullahu dinahum al-haq wa ya'lamuna annallahu al-haqqul mubin." Yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di dalam itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar dan yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Surat An-Nur ayat 24-25. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah terhadap perincian-perincian tentang kondisi-kondisi hari itu yang bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran dan bagi orang-orang yang bertakwa. Bacalah firman Allah, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya." Hingga firman Allah, "Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya." Surat Qaf ayat 16-35. Pada ayat-ayat tersebut, sungguh terkandung peringatan bagi siapa yang memiliki hati atau memasang pendengaran sedangkan ia menyaksikan. Pendengar bersatu adalah surah kata yang dimulakan Allah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hari ketika semua orang dikumpulkan, sedangkan pikiran mereka kacau, mata terbelalak, badan mereka telanjang, dan tidak beralas kaki. Hari ketika harta dan anak-anak tiada berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hari ketika manusia dikumpulkan menjadi tiga golongan. Satu golongan berjalan kaki, satu golongan berkendaraan, dan satu golongan lagi berjalan di atas wajah mereka. Hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, sedangkan gunung-gunung seperti bulu-bulu peterbangan. Hari ketika matahari mendekati kepala manusia hingga sejarak satu mil, sehingga mereka semua berkeringat sesuai dengan kadar amal masing-masing. Sebagian dari mereka keringatnya mencapai mata kaki, sebagian mencapai lutut, sebagian mencapai pinggang, sebagian lagi ada yang tenggelam dalam keringatnya. Di sana tidak ada malam dan siang, tidak pula bulan dan matahari. Matahari telah digulung, bintang-bintang telah dipadamkan cahayanya. Semua suara tunduk kepada Allah Ar-Rahman, sehingga tiada suara yang kalian dengar kecuali bisik-bisik. Semua muka tunduk merendah kepada Al-Hayyu Al-Qayyim, Allah yang maha hidup dan senantiasa mengurus makhluknya. Sesungguhnya, merugilah pada hari itu siapa yang membawa kezaliman. Pada hari itu, neraca-neraca dipasang untuk menimbang amalan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Surat Al-Mu'minun ayat 102-103. Pendengar bersatu, RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ketika ada orang datang dengan membawa pahala amalan sholat, puasa, dan zakat. Namun, ia pernah memukul fulan, memakan harta fulan, dan mencaci fulan. Maka, kebaikan-kebaikannya diambil dan diberikan kepada fulan, fulan, dan fulan. Sehingga habislah seluruh kebaikannya. Jika setelah seluruh kebaikannya habis dan masih ada kezaliman yang dilakukannya pada orang lain, maka diambillah kesehatan-kesehatan mereka itu dilemparkan kepadanya. Lantas, ia pun dilemparkan ke neraka. Sungguh, kelak semua hak itu akan diberikan kepada pemiliknya. Hingga kambing yang tidak bertanduk diberi kesempatan untuk membalas penganiayaan yang dilakukan oleh kambing yang bertanduk. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW duduk, kami melihat beliau tertawa hingga gigi seri beliau terlihat. Umar pun bertanya kepada beliau, apa yang membuat Anda tertawa ya Rasulullah? Beliau bersabda, ada dua orang dari umatku yang berlutut di hadapan Rabbul Izzah atau Allah, Rabb pemilik kemuliaan. Salah seorang dari keduanya berkata, ya Rabb, ambillah hakku yang telah dirampas secara zalim oleh saudaraku. Allah bertanya, apa yang akan kau lakukan terhadap saudaramu, sedangkan kebaikan-kebaikanmu sudah tidak tersisa sedikitpun. Ia berkata, biarlah ia memikul dosa-dosaku. Saat itu pula kedua mata Rasulullah SAW bercucur air mata. Kemudian beliau bersabda, hari itu adalah hari yang dahsyat. Pada hari itu, seluruh manusia menghendaki dosa-dosa mereka yang dipikulkan orang lain. Pada hari itu, lembaran-lembaran amal berterbangan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur. Yang artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabb-nya. Surat Al-Insyiqaq ayat 7-14. Yakni, ia menyangka tidak akan dibangkitkan setelah mati. Pendengar bersatu, ada sebuah kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih, yaitu wajah orang-orang beriman, serta ada pula wajah-wajah yang hitam, yaitu wajah orang-orang kafir yang melampaui batas. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Tahukah kalian apa beritanya? Ia bersaksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan di atasnya. Ia mengatakan, Fulan telah melakukan perbuatan ini dan ini. Kita semua beriman kepada hari hisab. Kita tidak memiliki keraguan terhadap hari itu. Hanya saja, kita kadang lalai dan lupa melakukan persiapan. Berpaling, tenggelam dalam dunia kita dengan segala kesenangannya dan lengah. Kita sungguh bekerja untuknya, seolah-olah kita dihidupkan di sana. Kita sering menyia-nyiakan amal dan kesempatan yang tidak mungkin kita dapatkan lagi. Oleh karena itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Bersegera melaksanakan amal-amal soleh. Hendaklah dalam melaksanakan amal-amal tersebut, orang-orang berlomba-lomba. Tidak ada sudah masa muda bila manusia ditakdirkan masih hidup kecuali masa tua. Ketika itu, kematian semakin dekat, kecemasan, kesedihan, dan penyesalan akan meliputi diri kita. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Pro 1 RRI Surakarta dengan Warta Pagi edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026.
1: Pinten sing mati?
2: Ini kulo, pribadi 1,5 ton.
1: Bapak rugi pinten gitu pak?
2: Ya, rantan ngalimau nih sekitar ya, sekitar 50-an. Awiling, amonia emungga.
3: Kan memang minimal 2 orang. Selain itu juga mereka harus registrasi H-1. Kenapa H-1? Untuk menjaga stamina. Karena desktop itu kan membutuhkan tenaga 2 kali lipat.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pengelola jalur pendakian Gunung Lawu mulai memberlakukan regulasi wajib penggunaan pemandu wisata bagi pemandu yang memakai jasa open trip dengan peserta lebih dari 7 orang. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha Karanganyar Titin Riadiningsih mengatakan langkah pengetatan standar operasional prosedur ini sengaja diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh pasca terjadinya sejumlah insiden keselamatan serta polemik aktivitas di area puncak Gunung Lawu. Berikut laporannya.
3: Ya, kalau lebih dari 7 ya mbak, dengan mengingat banyaknya kemarin kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
4: Perusahaan Umum Daerah PUD Aneka Usaha Karanganyar secara resmi memberlakukan regulasi baru bagi operasional pendakian Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto dan Cemoro Kandang. Langkah pengetatan standar operasional prosedur ini sengaja diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh pasca terjadinya sejumlah insiden keselamatan serta polemik aktivitas di area puncak. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha Karanganyar, Titin Riadiningsih menegaskan poin aturan baru tersebut difokuskan untuk mengikat aktivitas rombongan open trip massal serta para pelari gunung atau pendaki tektok yang naik turun dalam sehari. Untuk klaster open trip yang membawa peserta di atas 7 orang, pihak penyelenggara kini diwajibkan menyertakan pemandu atau guide lokal dari warga setempat. Aturan ini diberlakukan demi mengantisipasi resiko sekaligus menjaga keselamatan para pendaki di lapangan. Titin menjelaskan untuk aktivitas pendaki tektok yang menguras energi 2 kali lipat, pendaki diwajibkan mendaftar H-1 dengan kuota minimal 2 orang dalam satu tim. Selain pembatasan jam turun maksimal pukul 13 siang, para pelaku tektok juga diwajibkan mengaktifkan aplikasi Strava guna mempermudah pemantauan posisi oleh petugas base camp.
3: Kan memang minimal 2 orang. Selain itu juga mereka harus registrasi H-1. Kenapa H-1? Untuk menjaga stamina, karena tektok itu kan membutuhkan tenaga 2 kali lipat.
4: Lebih lanjut, Titin mengatakan guna mengimbangi tingginya animo kunjungan yang mencapai 4.600 pendaki selama Mei 2026, pihaknya telah menjadwalkan proyek pembenahan rambu penunjuk arah darurat pada kisaran bulan Juni mendatang. Proyek pemasangan papan petunjuk tersebut nantinya akan melibatkan sinergi dari relawan lokal, SAR, BPBD, komunitas AGL, hingga relawan CETO.
3: Ya, kita akan melibatkan relawan-relawan yang saat ini sudah bersama dengan kita. Kalau di pendakian Ria Cemoro Kandang kita gandeng AGL, kalau di Ceto kita gandeng relawan Ceto dan juga lembaga masyarakat di Sahutan.
4: Adapun Titi juga menyampaikan klarifikasi mengenai fungsi utama dari kawasan Taman Saraswati yang berada di sekitar jalur pendakian. Menurutnya, situs Taman Saraswati murni merupakan tempat peribadatan umat Hindu yang juga dilengkapi fasilitas sendang khusus untuk ritual bersih diri. Dari Surakarta, Karta Arga Diraksa melaporkan.
0: Mendengar kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Klaten, kali ini dilakukan oleh orang tua kandung terhadap kedua anaknya. Kepolisian Polres Klaten setelah menerima aduan langsung bergerak dan kurang dari 24 jam tersangka berhasil diamankan di Polres Klaten. Berikut Adam Sutanto.
5: Pasal 418 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun.
6: Gerak cepat dilakukan jajaran kepolisian Polres Klaten dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kemalang, Klaten. Pelaku kekerasan adalah ayah kandung terhadap kedua putrinya. Kurang dari 24 jam setelah laporan diterima, pelaku berhasil diamankan dan langsung ditahan di Satreskrim Polres Klaten. Pelaku yang baru tinggal di Kemalang kurang lebih 3 bulan tersebut kini menunggu proses hukum selanjutnya. Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi dalam keterangan pers di Mapolres tempat mengatakan tersangka berinisial AK 42 tahun diduga melakukan kekerasan terhadap dua anak kandungnya sendiri yakni ZAZ 19 tahun dan SKD 15 tahun di sejumlah lokasi di Klaten, Yogyakarta, dan Salatiga.
5: Laporan ini terungkap berdasarkan laporan dari budi korban yang mendatangi piket Satreskrim Polres Klaten, dan setelah budinya itu menyampaikan hal tersebut, kita melaksanakan klarifikasi kepada korban dan kita langsung menjemput tersangka dan langsung memproses. Dan untuk tersangka sendiri itu langsung dilaksanakan penahanan.
6: Kapolres mengatakan pengungkapan kasus bermula saat keluarga korban mendatangi Satreskrim Polres Klaten untuk melapor. Polisi kemudian langsung melakukan klarifikasi terhadap korban dan bergerak mengamankan tersangka. Menurut Kapolres, langkah cepat dilakukan sebagai bentuk keseriusan Polres Klaten dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi kasus tersebut melibatkan anak kandung sendiri sebagai korban. Dari hasil penyelidikan sementara, tersangka diduga melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 dengan memanfaatkan situasi korban yang tinggal bersama dirinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 418 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Humaidin, kepada RRI mengatakan tersangka merupakan seorang guru agama di rumahnya. Di tembok rumah tersebut terdapat tulisan Madrasah Diniyah. Namun sejauh ini kegiatan di tempat itu tidak ada izin dari Kementerian Agama.
7: Yang ada tertulis terus di dalam di tembok Madrasah Diniyah. Ini perlu jelaskan bahwa lembaga tersebut ya, sama sekali belum tercatat, apalagi tercatat ya, datang ke Kemenaknya belum.
6: Dikatakan pula, berdasarkan pengecekan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Klaten, di tempat tersebut terdapat 5 anak usia sekolah dari Bekasi dan Sleman. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
8: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda simak melalui frekuensi kami 101, juga bisa melalui siaran streaming kami di rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kabupaten Sukoharjo, pendengar, masih terkendala lahan dan proses administrasi. Hal itu diungkapkan oleh Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Syahputra kepada wartawan usai mengikuti launching KDKMP secara daring oleh Presiden Prabowo di KDKMP Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban.
9: Kalau di Sukoharjo sendiri ada 50 titik di 12 kecamatan dengan jumlah yang berbeda-beda, ada beberapa kecamatan mulai dari ada yang 1 unit sampai dengan 7 titik di satu kecamatan.
10: Saudara Kenati sudah di-launching, namun program pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya selesai. Dari total 167 desa kelurahan, masih terdapat 18 wilayah yang hingga kini belum memiliki KDKMP karena terkendala lahan dan proses administrasi. Demikian disampaikan Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Saputra kepada wartawan usai mengikuti launching nasional KDKMP secara daring bersama Presiden Prabowo Subianto di KDKMP Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban. Menurutnya, saat ini Sukoharjo sudah memiliki 50 titik KDKMP yang tersebar di 12 kecamatan dan telah beroperasi. Namun, masih ada sejumlah desa dan kelurahan yang belum bisa membangun koperasi lantaran keterbatasan lahan, khususnya di wilayah perkotaan, sebagaimana diungkap Letkol Infantri Reza Saputra.
9: Nah, itu mereka yang belum memiliki lahan ataupun lahannya masih sedang diproses untuk pengurusan administrasi. Jadi, kita tetap usahakan maksimalkan untuk seluruh desa di Sukoharjo tetap kita bangun, hasil dari koordinasi dengan pihak Pemda sendiri. Seluruh desa harus punya. Jadi 80 ribu desa di Indonesia harus punya, tetapi ini kan permasalahannya beberapa desa terutama yang di sektor perkotaan ini kan lahannya terbatas. Juga ya kita harus melihat sisinya mana dulu yang diprioritaskan, mungkin yang sudah ada lahan dulu kita bangun, nanti kita selesaikan satu persatu.
10: Lebih lanjut, Dandim 0726 Sukoharjo juga menjelaskan kendala paling banyak ditemukan di kawasan padat penduduk dan wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kartosuro, Grogol, dan Kecamatan Baki, di mana sejumlah lokasi masih berstatus lahan hijau sehingga membutuhkan penyelesaian administrasi terlebih dahulu sebelum pembangunan dapat dilakukan. Permasalahannya terutama di sektor perkotaan karena lahan yang terbatas dan ada yang masih lahan hijau sehingga administrasi harus dibereskan terlebih dahulu.
9: 30 kali 20 minimalnya. Ya harus tahun ini. Kan kita tinggal 18 tahun kemarin aja bisa. 18. Solo Baru, Kartosuro, Gogol masih ada yang masih ada yang lahan hijau. Kita bereskan dulu yang lahan hijau, selesaikan. administrasi.
10: Meski belum seluruhnya berdiri, namun Dandim 0726 Sukoharjo memastikan pembangunan KDKMP tetap berjalan bertahap. Pemerintah bersama jajaran Forkopimda memprioritaskan pembangunan di desa dan kelurahan yang lahannya siap dipergunakan. Dandim menegaskan keberadaan KDKMP nantinya hanya menjadi pusat koperasi biasa, namun juga akan mendukung program ketahanan pangan dan ekonomi desa. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
8: Pendengar, Masjid Raya Sezaya Solo menggelar program Golek Garwo khusus Korpri dengan menargetkan 1.000 peserta jomblo ASN. Ini disampaikan oleh Direktur Operasional Masjid Raya Sesayat Munajat ketika dihubungi RRI kemarin di kantornya.
2: Nah, edisi khusus, ini khusus Korpri, mungkin sesi besok selanjutnya nanti apalagi ya, ini sama menunggu permintaan para netizen yang jomblo.
11: Masjid Raya Sezayat Solo bersiap menghadirkan pencarian jodoh massal dengan tema Golek Garwo khusus anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Program tersebut tidak hanya menyasar anggota Korpri Solo, namun juga wilayah Solo Raya, menargetkan sekitar 1.000 peserta. Program ini menyasar para aparatur sipil negara yang belum memiliki pasangan, mulai dari pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K maupun P3K paruh waktu, pegawai tetap BUMN, BUMD, dan BLU, hingga aparat pemerintahan desa yang bertugas di wilayah Surakarta seperti Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, Wonogiri, dan Klaten. Direktur Operasional Masjid Raya Sezayat Solo, Munajat, mengatakan program tersebut digelar setelah banyaknya aspirasi serta permintaan dari masyarakat, khususnya para anggota Korpri yang masuk melalui media sosial.
2: Ya, awalnya ada beberapa masukan, kayak gitu, beberapa masukan dari permintaan baik langsung maupun di medsos kita. Bahasanya PNS sih, Mbak. Bu ada khusus PNS Surakarta, kayak gitu, ada yang ngaruh kayak gitu. Terus habis itu saya juga pengurus Korpri pusat, terus saya bawa isu ini ke Korpri pusat. Singkat cerita, tertarik semua dan mau kita coba ini sebagai piloting juga untuk Korpri mungkin se-Indonesia, kayak gitu.
11: Lanjut Munajat, program Golek Garwo ini selain menjadi ajang mencari pasangan hidup, juga disebut sebagai bagian dari upaya Korpri dalam meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Hal itu mengingat sebelumnya ada bantuan perumahan dari pemerintah pusat.
2: Kebetulan Korpri itu kan tujuannya kan mensejahterakan anggota Korpri. Ya, salah satunya kan kita ada perumahan dengan bunga rendah, terus pinjaman dengan bunga super rendah dan lain sebagainya, itu banyak pembinaan. Terus yang sudah mengabdi ini biar tentrem. Intinya tujuan Korpri itu adalah mensejahterakan, kayak gitu.
11: Adapun kriteria tersebut, Munajat menegaskan program ini terbuka untuk semua masyarakat Surakarta asalkan berstatus single, baik gadis, perjaka maupun duda dan janda, serta resmi merupakan anggota Korpri. Dikatakan pihak penyelenggara sudah melakukan sosialisasi ke pengurus Korpri Solo Raya dan pelaksanaan pendaftaran akan resmi dibuka pada pekan depan. Setelah tahapan pendaftaran ditutup, manajemen Masjid Sezayat Solo akan menggelar ta'aruf massal pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2026. Bagi pasangan yang berhasil mendapatkan jodohnya, penyelenggara akan mendukung prosesi pernikahan dengan sejumlah fasilitas yang bisa didapatkan pasangan secara gratis, termasuk semua keperluan seperti bulan madu. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
12: Fokus hari ini.
8: Pendengar, puluhan ton ikan karamba di Waduk Cengklik, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali mati mendadak dalam beberapa hari belakangan ini, diduga karena fenomena cuaca upwelling. Tidak hanya petani karamba di Waduk Cengklik, petani karamba di Waduk Kedung Ombo, wilayah Sragen, juga mulai waspada fenomena upwelling ini mengingat cuaca ekstrim terjadi belakangan. Berikut laporan utama Fokus Berita pagi ini.
2: Ya, lumayan lah. Saya kelompok ini sekitar 6 tonan. Saya kelompok 6 ton.
12: Cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir memicu terjadinya fenomena upwelling atau pembalian massa air di Waduk Cengklik, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Akibatnya puluhan ton ikan milik petani keramba jaring apung KCA mati mendadak pada Jumat hingga Sabtu 15 dan 16 Mei 2026, menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Fenomena upwelling ini menyebabkan endapan amoniak dari sisa pakan di dasar waduk naik ke permukaan. Hal tersebut membuat kadar oksigen di dalam air menurun drastis secara tiba-tiba sehingga ikan siap panen mati lemas dalam waktu singkat. Salah seorang petani ikan keramba di Waduk Cengklik, Walidi, mengungkapkan bahwa dampak kematian massal ikan itu menyerang hampir seluruh kelompok tani di kawasan tersebut. Dari 3 kelompok tani yang ada, total ikan yang mati diperkirakan mencapai belasan ton. Walidi juga menambahkan, ikan-ikan yang mati tersebut rata-rata sudah memasuki ukuran siap konsumsi dan siap panen. Akibat kejadian ini, impian para petani untuk meraup untung dari hasil jerih payah mereka sirna seketika. Ikan-ikan yang mati terpaksa dievakuasi dan dibuang secara sia-sia agar tidak mencemari lingkungan waduk.
2: Saya kelompok 6 ton ini, tiga kelompok.
1: Pinten yang sing mati?
2: Gini kulo pribadi 1,5 ton.
1: Bapak rugi pinten gitu pak?
2: Ya kanten ngalimaun gitu sekitar 50-an. Aweling, amonia emuga. Intinya kurang oksigen intinya. Oksigen drop.
12: Kabar untuknya jutaan ikan di Waduk Cengklik Boyolali ini rupanya mulai memicu kekhawatiran bagi para petani keramba di kawasan lain. Di Waduk Kedung Ombo WKU, tepatnya di wilayah Ngasinan, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, para petani mengaku mulai meningkatkan kewaspadaan. Mbah Dung, salah seorang petani keramba senior Ngasinan Sumberlawang, mengaku terus memantau pergerakan cuaca dan arah angin guna mengantisipasi dampak buruk cuaca ekstrim.
13: Angin dari selatan yang sampai 3-4 hari nggak berhenti, malam siang, anginnya nyendat-nyendat itu kan kita kan sudah ada tanda-tanda seperti itu.
14: Mugo-mugo we ka ono lah awiling takong no.
13: Okay.
14: Kan cara no kan cuaca jek damai.
13: Yo nang ini ki kan petani se anteng-anteng ae Mas petani. Mm-hmm. Cuma kan nanti mendekati bulan 8 itu biasanya atau do eneng was-was lah intine iki. Cuma lah posisi seperti itu kan kalau kita bisa geser-geser gitu kan. Yo ningali cuaca. Biasanya kan yo sudah ada tanda-tanda Mas, biasanya belum ada tanda-tanda yo sehanteng di lokasi.
12: Badu mengungkapkan, meskipun saat ini kondisi cuaca di kawasan WKU Sragen dinilai masih relatif aman dan kondusif, para petani biasanya akan mulai was-was saat memasuki bulan Agustus mendatang. Langkah antisipasi yang biasa dilakukan petani WKU adalah dengan menggeser posisi keramba ke titik yang lebih aman jika tanda-tanda alam mulai muncul. RRI Surakarta Mulatuh Isaan melaporkan.
0: Mendengar berikut tanggapan warga terkait petani merugi ribuan ikan mati di Waduk Cengklik yang selengkapnya dalam Suara Warga Fokus Berita.
15: Saya Lia dari Klaten, menanggapi atas kejadian ribuan ikan mati mendadak di Waduk Cengklik Boyolali, merasa prihatin karena merugikan peternak ikan. Selain menimbulkan kerugian besar, kejadian ini juga menimbulkan bau tidak sedap serta kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan waduk. Harapannya pemerintah dan peternak dapat bekerja sama menjaga kualitas air agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
16: Nama saya Binoto, saya tinggal di Karanganyar. Menurut saya, pemerintah Kabupaten Boyolali perlu mengambil langkah cepat dan nyata untuk membantu petani ikan yang merugi akibat matinya ikan di Waduk Cengklik. Karena fenomena upwelling dan cuaca ekstrim, misalnya memberikan bantuan darurat berupa bibit ikan dan pakan kepada petani yang terdampak agar usaha budidaya dapat berjalan kembali.
17: Nama saya Viana, saya tinggal di Solo. Menurut saya, peristiwa matinya ikan di waduk akibat perubahan cuaca yang tidak menentu sangat merugikan para petani dan pembudidaya ikan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, agar kejadian serupa dapat diminimalkan. Sarannya, pemerintah diharapkan lebih aktif memberikan pendampingan kepada petani mengenai cara mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim, seperti pengelolaan kualitas air dan kepadatan ikan di keramba.
8: Pendengar, pada sepekan terakhir ini upwelling kembali makan korban di Waduk Jenglik di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Setidaknya 4,2 ton ikan nila mati. 11 petani merugi hingga 117 juta dalam semalam. Berikut komentar disampaikan Agus Yoga.
18: Selamat pagi. Pada sepekan terakhir, upwelling kembali makan korban di Waduk Jenglik, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Setidaknya 4,2 ton ikan nila mati, 11 petani merugi hingga 117 juta dalam semalam. Pendengar, fenomena upwelling atau racun amonia dari dasar waduk naik ke permukaan karena cuaca ekstrim, kejadiannya begitu cepat. Malam kondisi ikan masih sehat, namun di pagi hari kondisi ikan sudah terlihat mengapung atau mati. Untuk menghindari pencemaran, petani diharapkan segera membersihkan bangkai. Meski kejadian itu merupakan kejadian rutin setiap cuaca ekstrim, pemerintah diharapkan memberikan ganti rugi atau bantuan benih ikan untuk mengurangi kerugian petani. Untuk diketahui, cuaca ekstrim membuat lapisan air tercampur, oksigen turun, dan amonia naik. Upwelling merupakan ancaman rutin waduk dalam, sehingga untuk mengantisipasi jangka panjang, aerasi, kurangi kepadatan keramba, dan sistem peringatan dini. Petani jangan terlalu banyak, bahkan penuh menaruh ikan saat musim pancaroba. Nasi sudah menjadi bubur, petani sudah mengalami kerugian. Mau tidak mau, untuk menghindari pencemaran waduk yang lainnya, petani harus melakukan bersih-bersih mandiri. Selain itu, cek pH, amonia, dan oksigen terlarut. Demikian komentar.
8: Selanjutnya pendengar, kita ikuti spektrum haji. Abdul Haris Asad, calon jamaah haji asal Brebes, akhirnya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu antrean selama 13 tahun sejak mendaftar pada 2013. Demi mempersiapkan ibadah hajinya, ia rutin mengikuti manasik dan melatih fisik, serta berharap menjadi haji mabrur. Selengkapnya pendengar terangkum dalam spektrum haji pagi ini disampaikan Sofi Asegaf.
19: Ya, persiapannya cukup lama dan cukup matang, mulai dari manasik.
20: Penantian panjang selama 13 tahun akhirnya terbayar bagi Abdul Haris Asaat, calon jemaah haji asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dengan wajah tenang dan penuh harap, pria yang tinggal di Kota Baru Gang 6, Kelurahan Brebes itu kini dapat menapakkan kaki ke Tanah Suci untuk pertama kalinya. Perjalanan menuju keberangkatan haji bukanlah proses singkat baginya. Sejak mendaftar pada 10 Januari 2013 lalu, Abdul Haris harus sabar menunggu antrian panjang hingga akhirnya memperoleh kesempatan berangkat pada musim haji tahun ini. Selama menunggu giliran berangkat, berbagai persiapan telah ia jalani, mulai dari manasik di tingkat KPIH, kecamatan, hingga kabupaten.
19: Saya kebetulan mendaftar itu di bulan Januari tanggal 10 tahun 2013. Betul, berarti kalau sampai ini 2026 berarti 13 tahun. Ya, kami serahkan sepenuhnya kepada pengelola atau sirkah yang ada di sana dan juga pemerintah Indonesia yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan segala sesuatunya. Sedangkan secara fisik kami memang sudah mempersiapkan satu tahun yang lalu untuk melaksanakan persiapan-persiapan seperti, karena ibadah haji kan ibadah fisik ya.
20: Bagi Abdul Haris, ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan fisik yang membutuhkan kesiapan matang.
19: Ya tentunya karena ini ibadah, yang pertama adalah target atau goal daripada kita adalah haji yang mabrur. Namun hal itu bisa kita upayakan dan diusahakan dengan manasik yang betul, pembimbing yang betul, kemudian di sana juga rukun wajib dan syaratnya harus kita lakukan.
20: Kini, setelah penantian lebih dari satu dekade, Abdul Haris hanya ingin menjalani setiap tahapan ibadah dengan lancar. Di balik koper dan perlengkapan yang telah disiapkan, tersimpan harapan besar untuk pulang sebagai pribadi yang lebih baik sepulang dari Tanah Suci.

Demikian pendengar seluruh rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Puluhan ton ikan keramba di Waduk Cengklik, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali mati mendadak diduga karena fenomena cuaca upwelling. Pengelola jalur pendakian Gunung Lawu mulai memberlakukan regulasi wajib menggunakan pemandu wisata bagi pendaki yang memakai jasa open trip dengan peserta lebih dari 7 orang. Saya Nanar dan Santoso dan tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Surakarta pagi ini terus bersama Anda. Terima kasih untuk yang sudah mewasap Pro 1 pagi-pagi ya, saling berbagi semangat. Dan saya juga berharap kesehatannya baik terus ya. Jaga kesehatan. Kalau memang sudah waktunya sarapan, jangan di skip ya. Suka biar katanya biar kurusan gitu terus gak sarapan ya, tapi terus selalu jadi sakit. Jangan ya. Selamat sarapan untuk Anda yang sekarang sudah mulai akan makan pagi, atau Anda yang masih sibuk menyiapkan anak-anak sekolah ya, atau sudah meninggalkan rumah karena bekerja. Monggo silakan bisa terus beraktivitas sesuai dengan rutinitas Anda. Syukur-syukur bisa terus mendengarkan Pro 1. Terima kasih yang sudah mewasap sejak pagi-pagi banget, Bu Yuni di Semarang ya. Halo Bu Yuni, selamat pagi Ceng Nana. Pagi ini sejuk segar, suhu di Kali Beji sekitar 21

Senen. Lalu Butri di Keprabon juga sudah masuk sejak pagi tadi. Selamat menjalankan tugas pagi ya Mbak Nana. Semoga dilancarkan, sehat selalu, semangat. Amin Butri. Selamat bekerja ya Butri ya, sambil tetap bergabung di Pro 1. Bu Mulasih juga sudah masuk. Selamat pagi, selamat tugas Mbak Nana. Sehat-sehat, bahagia selalu, dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Terima kasih doanya ya Bu Mulasih di Mojosongo. Cuaca gimana Bu di sana Bu? Mendung-mendung syahdu apa sudah cetar di sana? Semoga tetap lancar segalanya nggih Bu Mulasih hari ini, juga kebaikan-kebaikan datang untuk Bu Mulasih dan keluarga. Amin. Umi Karim juga sudah masuk. Semangat pagi Mbak Nana. Terima kasih sudah nemenin mulai aktivitasku pagi ini. Alhamdulillah. Berarti saya nggak sendiri ya dari tadi ya. Umi Karim, semoga hari ini juga membahagiakan, segalanya bisa lancar jaya ya. Terima kasih Om. Lalu ada Pak Yanto di Palur sudah masuk juga. Absen Mbak Nana, Palur mendung tapi hati ini tidak mendung. Cerah secerah penyiarnya cie. Selamat tugas ya selalu, semangat terus, sekali di udara tetap di udara, jaya selalu, merdeka Mbak Nana. Nggih Pak Yanto, semoga semangat kemerdekaan ada terus di hati kita ya Pak Yanto, dan bersemangat juga menjalankan aktivitas hari ini. Salam untuk Mbak Titin maupun Mas Ilham ya. Semangat terus pokoknya. Bu Sena Haryani di Klaten juga sudah menyapa. Selamat tugas, semoga selalu dalam lindungannya Mbak Nana. Kami ikut prihatin dengan banyaknya ikan karamba yang mati di Waduk Cengklik ya. Semoga nantinya petani selanjutnya mendapatkan bantuan dari pemerintah guna sedikit meringankan kerugian dari petani ikan yang terdampak. Dan juga ada antisipasi bila ada cuaca ekstrim supaya kematian ikan karamba ini bisa dihindari untuk selanjutnya begitu ya. Matur nuwun Bu Seno. Terima kasih komentarnya, tentunya ini cocok dengan apa yang akan kami angkat nanti pada segmen bincang pagi. Terus Om Ari, ada apa Om Ari? Oke, okay. Om Ari Obama, semoga juga pagi ini cerah bersemangat nggih Om Ari, dan tentunya setia terus di Pro 1. Lalu ada Bu Embun di Mojolaban. Semangat pagi Mak Nana, semangat, tugas sehat selalu, lancar tugas-tugasnya, rezekinya berkah barokah. Amin. Doanya terima kasih ya Bu Embun. Bu Embun juga begitu, semoga sekeluarga diberkahi. Hari ini juga terus semangatnya ya Bu Embun, ini lama nih enggak nyapa saya, kala-kala aja kayaknya Bu Embun ya. Matur nuwun Bu Embun, sehat selalu ya. Lalu ada Bude Yanti, ini juga lama gak nyapa saya ya. Halo Bude, pengen nyapa juga loh Mbak Nana pagi-pagi nge. Salam seger waras warak, sehat Rengginas semangat nge. Salam iki medeni wong ya. Terima kasih Bude Yanti, saking semangatnya gitu maksudnya. Oh, masih ditambah gambar api-api menyala ya, dan tangan-tangan yang merekol. Oke. Kayak kok ini ya, kulaan semangatnya ini kok oke banget gitu Bude Yanti. Matur nuwun Bude, sudah menulari kita semua bersemangat ya. Lalu Bu Ati di Joglo, ini tidak berhenti-berhenti ya WhatsAppnya ya. Terima kasih anyway. Bu Ati di Joglo, pagi Mbak Nana, semangat. Paginya cerah ya, cerah alhamdulillah. Matur nuwun Bu Ati, semoga secerah hati kita semua. Bu Ika Nur, semangat tugas pagi ya Mbak Nana, semoga sehat selalu all crew. Kalau di Colomadu Barat pagi ini agak mendung, tapi sumuknya udah kerasa ya Bu Ika ya. Mungkin Bu Ika dari tadi mubeng ya, jadilah sumuk. Lalu Pak Mumuk juga sudah menyapa. Halo Pak Mumuk, kasih jempol saya saja nih, jempolnya kuning-kuning ya. Ini belum wiji ini pasti ya. Kok ada kuning-kuningnya. Matur nuwun Pak Mumuk. Lalu ada gak nyapa, oh jarang nyapa tapi tetap stay tune begitu. Oh begitu Bude. Oh iya oke alhamdulillah ya Bude ya. Mungkin saya juga nasibnya sama jaga rumah ya. Nggih. Oke, terus siapa lagi ini? Sudah ya. Saya juga berharap tidak berhenti sampai di WhatsApp saja ya. Anda ini betul-betul punya semangat yang baik begitu ya, untuk menapaki hari ini apapun yang Anda rencanakan, baik itu bekerja, di rumah, berdagang, berbisnis, atau momong misalnya ya. Ada yang momong, mungkin momong cucu. Itu juga pekerjaan berat loh, karena momong itu sekaligus juga mendidikan. Oke, semoga semuanya bersemangat hari ini, dan kita berharap hari ini juga akan menjadi hari baik untuk kita semua. Apa yang kita usahakan baik, saya yakin juga

akan menghasilkan kebaikan untuk kita ya. Bu Eni atau Mbak Eni ini ya. Pagi Mbak Nana, saya selalu yo, ayo makaryo, yo yo. Saya makaryonya sudah sejak 4:30 loh Bu Eni. 4:30 wis membelah udara subuh ya. Baik, matur nuwun ya Bu Eni, semangat. Bu Eni ini di mana? Di Solo atau di mana Bu? Boleh ke? Oh, Mojosongo ya. Bu Eni di Mojosongo. Baik. Matur nuwun Bu Eni, semangat terus. Terus saya punya lagunya Counting Crows dulu, Big Yellow Taxi. Saya masih juga memutarkan lagu-lagu Indonesia dan lagu mancanegara. Saya belum ada informasi soal info pasar ya. Nanti dulu ya, semoga setelah ini bisa kita hadirkan. Tetap bersama kami, kita dalam Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Saya sudah tersambung dengan Pak Bambang dari Pasar Kadipolo pagi ini. Pak Bambang, selamat pagi.
1: Pagi juga.
0: Pagi, mendung ya di situ ya?
1: Ya.
0: Ya, mendung. Suasana pasar bagaimana Pak Bambang?
1: Masih lesu ini.
0: Masih lesu? Oke, semoga semangatnya nggak ikut lesu ya Pak Bambang ya. Mau dikasih tahu dong Pak Bambang informasi harga kebutuhan pokok di Pasar Kadipolo pagi ini Pak Bambang?
1: Dari mana dulu ini
0: beras? Monggo, beras boleh.
1: Beras saya jual dari 14 sampai 17 setengah harga.
0: Oke. Minyaknya?
1: Minyak curah pasti agak tinggi, 21.
0: 21 ya. Terus yang bermerek?
1: Merek yang macam-macam.
0: Dari berapa ke berapa?
1: Ada yang dari 18. Minta. Sampai 23.
0: Oke, okay. Minyak kitanya tapi ada Pak? Ada.
1: Kemarin hari ya baru Rabu ya di patok dari blok apa mana itu.
0: Oke, okay. Tapi masih cukup gampang didapat gitu ya bagi ya, bagi pembeli ya. Oke, okay. Terus telur daging?
1: Telur pagi hari pasar dari telur 25.
0: 25.
1: Daging ayam 36.
0: 36.
1: Daging sapi 125 sampai 130.
0: Oke, stabil ya. Telurnya juga relatif terjangkau. Lalu berambang bawangnya Pak Bambang?
1: Bawang merahnya agak meroket ini. Pagi hari ini 50.000.
0: Berapa? 40?
1: 50.
0: Oh, 50.
1: Yang bawang merah.
0: Oke, bawang merah 50.000 hari ini ya. Oke, bawang putihnya?
1: Bawang putih 35.
0: 35, itu stabil ya bawang putihnya ya?
1: Stabil ya.
0: Oke. Cabenya?
1: Cabe yang ori 75.
0: Oke.
1: Okay. Yang lokal 40.
0: Oke.
1: Okay. Cabe merah teropong 50. Cabe tampar 50.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu 35.
0: Hijau 35, oke. Okay. Tepung, Pak Bambang?
1: Tepung, saya 8.000 sampai 12.000.
0: Oke, okay. Stabil ya tepung ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Gula?
1: Gula 19.
0: Yang apa, yang curah ya? Yang bermerek?
1: Yang curah. Sama ya?
0: Sama ya? Sama, curah ya, dan bermerek sama ya. Oke.
1: Okay. Sama.
0: Oke, okay, apalagi yang belum ya Pak Bambang ya? Ada yang kelewat tidak ya?
1: Sudah
0: semua sepertinya ya. Baik. Pak Bambang bersemangat terus meskipun pasar masih lesu, semoga nanti bisa segera ramai pasarnya ya. Matur nuwun ya Pak.
1: Amin amin. Amin.
0: Matur nuwun ya Pak Bambang informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik, selamat pagi Pak Bambang. Pak Bambang dari Pasar Kadipolo pendengar. Terus kita menghubungi Buniken ya, Buniken di pasar Bunder. Oh ya, menggambarkan penyiarnya ya. Iya, di pasar Bunder kita coba menghubungi Buniken, semoga bisa langsung tersambung ya untuk mengetahui informasi kebutuhan pokok di sana. Ini tentunya sangat berguna bagi Anda yang memang suka belanja di pasar-pasar yang bersangkutan ya, narasumber inti kita. Cuma paling tidak bisa kita jadikan acuan ya, kalau misalnya kok beli berambang di warung sebelah kok larang ya, berarti memang sedang mahal nih per hari ini. Kata Pak Bambang tadi di Pasar Kadipolo, bawang merah ini harganya naik sampai dengan Rp50.000. Buniken belum mengangkat telepon saya. Pak Faiz di Wonogiri, halo Pak Faiz, selamat pagi. Wah, ini andum semangat ya Pak Faiz ya. Salam untuk pemerintah kabupaten dan warga Wonogiri yang sedang berhari jadi kota Wonogiri. Oh wow, semoga semakin sukses. Pak Faiz juga begitu ya. Saya juga begitu ya. Saya katut. Ya, semoga seluruhnya ya program-program bisa berjalan terus dengan lancar, pemerintah kabupatennya, warganya juga semakin sejahtera. Amin amin. Pak Faiz juga begitu, nambah sejahteranya. Amin. Matur nuwun Pak Faiz. Terus ada Pak Kiswanto di Polan Harjo, betul nggih. Pak Kis, halo selamat pagi Pak Kis. Sarapannya apa ini Pak Kiswanto ya? Ini habis jalan-jalan pagi Mbak Nana, minum air putih dan bakwan jagung. Oh iya. Anget-anget bakwan jagungnya, wah mesti cocok ya. Bertugas ya Mbak, semoga selalu sehat, semangat, gak cepat lelah dalam menghibur dan menyampaikan informasi, amin. Buat masyarakat dan umat, semoga semuanya tercatat sebagai, amin ya Allah. Kaget saya didoakan begini ya, amin semoga ya. Saya niatnya bekerja, tapi kalau ada yang mendoakan semoga bisa jadi ibadah, yuk amin ya robbal alamin. Matur nuwun Pak Kiswanto, semoga hari ini pun cerah selalu, merasuk ke dalam hati ya, jadi cerahnya itu merasuk ke dalam terus jadi bahagia ya Pak Kis, amin. Salam untuk keluarga nggih, salam untuk ibu yang sudah gorengin bakwan jagung. Terus belum Mas Gono, saya bertugas dengan pengarah acara Matius Senggono pagi ini pendengar, dan kami informasikan untuk perakiraan cuaca kami ambil dari situs BMKG Jateng hari ini Selasa 19 Mei 2026. Diperkirakan seluruh wilayah kota Solo, wilayah Solo Raya maksud saya, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen dan kota Solo diperkirakan akan hujan ringan. Suhu bervariasi antara 22 sampai dengan 34 derajat Celcius. Jadi bisa disesuaikan nanti ya, mau pergi agak jauh barangkali atau agak lama, jangan diturunkan itu mantol ya, tetap di situ biar nanti kalau bener hujan ringan Anda sudah persiapan semuanya. Saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 7 pagi saat kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta, nanti untuk kami siarkan secara nasional warta berita. Tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Asya Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan